0: dan kita bisa lihat liturgi yang ada di tangan kita masing-masing. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul kembali sebagai gereja untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga sebagai pengantara, pembela, dan raja. Pada saatnya kelak, Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti yang disaksikan para murid ketika ia naik ke surga.
1: Terima kasih dan rasa syukur kami naikkan kepadanya. Tuhan Yesus bukan hanya kembali ke dalam kemuliaannya, tetapi juga menyediakan tempat bagi kita.
0: Tuhan telah berfirman, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
1: Terpujilah Yesus, Tuhan yang berkuasa di langit dan di surga, sekarang dan selamanya.
0: Nyanyian rohani 67, bait pertama dan kedua. Terbuka pintu gerbang emas.

mari kita tabiskan ibadah kita di Minggu pagi, di kenaikan Kristus hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turun atas saudara-saudara anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita menyanyi bersama-sama nyanyian Kidung Baru nomor 3 ayat 1 dan 2, terpujilah Allah.

Silakan duduk. Vokal grup gabungan PKB Sion Kelabala disilakan. Dipimpin Bapak Pendatua John Litai. PKB gabungan Sion Kelabala. Bapak Ratisa silakan. PKB gabungan Sion Kelabala. Kecuali Opa Daniel Bilong, Opa Nus, Opa Tonapa. Yang lain silakan. Bapak Tandungan silakan. Opa Pit kecuali itu. PW siap dari sekarang. Pemuda siap dari sekarang. Karena di kita punya buku pujian, tidak ada yang persembahkan pujian. Jadi mari kita menyanyi sama-sama. Manobi, ayo. Pak Manobi mari. Menyanyi bagi Tuhan. Kecuali tiga opa yang saya bilang tadi itu. Empat.

Pujian ini namanya dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.

0: Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita berkumpul bersama di rumah Tuhan ini dalam kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepada-Nya.
1: Dengarlah suara kamu, berilah telingamu kepada teriakan kamu, anakmu yang celaka.
0: Saya beri waktu Bapak Ibu sekalian untuk saat teduh mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan.

0: Allah yang Maha Kuasa, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sudah berbuat dosa melawan kehendak-Mu.
1: Yang berbuat jahat, Engkau menyuruh kami untuk hidup dalam damai. Tetapi terkadang kami tidak suka berdamai. Engkau mengendaki supaya kami hidup adil terhadap sesama. Tetapi banyak kali kami melakukan ketidakadilan terhadap orang lain.
0: Tuhan, Engkau menyuruh kami untuk melayani dalam hidup bersama. Tetapi banyak kali kami melayani yang kami kenal saja. Tuhan, kasihanilah kami. Tolonglah kami dan ampunilah dosa kami. Sebab kami percaya, Tuhan, panjang sabar dan besar kasih setia-Mu.
1: Ajarlah kami mengikuti kehendak-Nya dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar kami menikmati hidup yang kekal. Amin.
0: Nyanyian Rohani 68 ayatnya yang ketiga, kalau minta disucikan.

Kami hamba Yesus Kristus memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya, sungguh-sungguh ada keampunan dosa. Dalam Yesus Kristus firman-Nya sesuai Yohanes 3 ayat 36 berbunyi, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal.

Mari berdiri, kita mengaku, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Marilah dengan sukacita menerima petunjuk hidup baru sebagai amanat yang agung sesuai Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus menolong kita melakukan petunjuk hidup baru ini dalam kehidupan kita setiap hari. Disilakan duduk kembali. Paduan suara gabungan PW tingkat jemaat disilakan.

Mama Ponda, Mama Tumuju, mari silakan. Ibu Guru Lina Litai, silakan. Ibu Fonataba yang baju putih dari Manuel, mari gabung.

0: ada nanti ditampilkan di layar.
1: Maju ke depan lagi boleh dong.

dari kehadiran mama-mama seperti ini, percayalah akan banyak calon majelis jemaat perempuan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sambil ibu-ibu ke tempat duduk, pembacaan Alkitab untuk kita terambil dari dua bahagian pembacaan. Pembacaan yang pertama Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Pembacaan yang kedua Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53.

Saya tidak ulang lagi karena suara di layar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama. Nama Tuhan Yesus, hari ini kami ada dalam memperingati kenaikan Engkau ke surga. Terima kasih untuk kedatangan-Mu di dunia ini yang mendamaikan surga dan bumi, yang mempersatukan kembali kami dengan Tuhan Allah, yang mengorbankan diri-Nya mati terpalang di Kalvari, yang bangkit pada hari ketiga dan terus menyatakan kasih-Mu bagi kami hingga hari ini. Bapa di sorga, kami akan membaca bagian Alkitab di hari ini. Mohon Tuhan beri Roh Kudus kepada kami supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kami semua dengan kasih-Mu, karuniakan kepada kami pengertian dari surga supaya apa yang kami baca itu menjadi kekuatan kami, baik kami sebagai kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, anak-anak remaja, anak-anak tangguk teka, juga semua kami yang bekerja di rumah-Mu yang kudus. Berbicaralah kepada kami saat ini karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 saya akan baca untuk kita. Saya baca memakai Alkitab Terjemahan Baru 2 dengan judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapaku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapaku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53, demikian bunyi firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania,
di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian jauh pembacaan kita, pujian kepadamu Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat Sion Kelabala yang Tuhan kasihi, tapi juga seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Sorong dimanapun saudara berada. Senang sekali kita hari ini ada memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari kemenangan. Hari ini menandakan sukacita luar biasa dari Tuhan kepada kita. Biasanya perpisahan identik dengan kesedihan. Mau perpisahan satu minggu kah, mau perpisahan tiga hari kah, satu bulan kah, satu tahun kah, dua tahun kah, itu identik dengan kesedihan. Orang akan sedih ketika ada dalam perpisahan itu. Tapi kali ini perpisahan antara murid dan Tuhan Yesus adalah perpisahan yang berbeda. Justru ketika perpisahan itu ada penugasan khusus yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Dalam Injil Matius pasal 28 yang tadi kita baca, itu dalam pengakuan kerjaan kita, pengakuan pemberitaan keampunan kita, itu menceritakan bagaimana Tuhan memberitakan kepada kita untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, malam ketika di perjamuan, di meja perjamuan kudus itu di Yerusalem, ketika banyak hal berkecamuk di hati mereka, Yesus berkata dengan lembut namun penuh dengan otoritas kepada murid-muridnya yang hadir pada perjamuan itu. Ada satu kalimat pada awal membuka Injil Yohanes pasal 14 tadi, Yesus mengatakan kepada mereka, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus bicara tentang rumah. Yesus bicara bukan rumah dari batu, rumah dari semen, melainkan rumah Bapa yang memiliki banyak tempat tinggal. Yesus meyakinkan bahwa kepergiannya bukanlah sebuah pengkhianatan, melainkan sebuah persiapan. Ketika dia ke sana, dia menyiapkan tempat dan dia akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya. Dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi mereka agar dimanapun orang-orang yang percaya kepada itu berada, dia pun berada bersama dengan mereka. Namun logika manusia sulit mengejar rencana ilahi. Thomas dengan kejujuran yang polos bertanya tentang jalan. Tuhan, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Secara manusiawi Thomas mengatakannya, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada beberapa hal penting yang Yesus perkenalkan kepada Thomas untuk tidak mencari jalan di luar Yesus lagi. Ada tiga hal penting yang Tuhan tampakkan kepada Thomas. Ketika dalam kegelisahan itu Tuhan mengatakan kepada Thomas bahwa akulah jalan itu. Yesus memperkenalkan bagaimana jalan untuk sampai ke Bapa. Tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus. Hal yang kedua yang Yesus perkenalkan kepada mereka adalah akulah kebenaran. Dunia banyak menawarkan kebenaran yang relatif, namun Yesus Kristus adalah kebenaran yang mutlak. Dalam bahasa aslinya itu dong bilang aletheia, itu kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu tidak terbantahkan oleh siapapun. Yesus mengajarkan bahwa dialah kebenaran itu, aletheia sejati itu. Ketika orang menaruh pengharapannya kepada kebenaran yang sejati itu, maka selamatlah dia. Hal yang ketiga Yesus sampaikan kepada Thomas adalah akulah hidup. Banyak orang yang bernapas tapi tidak benar-benar hidup. Saya ulangi kalimat ini.
Banyak orang yang bernafas tapi tidak benar-benar hidup. Tanpa Kristus, manusia mengalami kematian roh. Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan, kepedulian kita kepada sesama. Seharusnya memberikan hidup, memberikan harapan juga kepada setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kesedihan malam perjamuan itu kini telah terganti menjadi ketakjuban setelah kebangkitan. 40 hari hiruk-pikuk Yerusalem, perbukitan dan lain sebagainya itu, dan di hari ke-40 Yesus terangkat ke surga. Ada orang bilang begini, dari mana keton tahu Yesus dia ke surga itu 40 hari? Ada yang tahukah? Kenapa sampai di hari ke-40 setelah kebangkitan keton wajib merayakan kenaikan Yesus? Jawabannya ada di Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga. Di situ Lukas tulis begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa hidup, ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan bicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jawabannya, kalau keluar orang tanya di luar sana, kenapa orang Kristen percaya 40 hari Yesus naik ke surga? Jawabannya ada di Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga, memberikan jawaban tepat kepada kita. Bapak, Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada berapa hal yang kita belajar dari murid-murid itu ketika di sana di bawah langit Bukit Zaitun itu Yesus mengangkat tangannya, bukan tangan yang kosong melainkan tangan yang masih membawa paku tanda cinta yang abadi. Dia memberkati mereka, dan tepat saat berkat itu masih mengudara, tubuhnya terangkat ke surga. Dia tidak lenyap, ia naik ke tahtanya di surga, kembali ke sisi Bapa, seperti yang telah dijanjikannya pada malam yang ketong tadi bicara di awal itu. Anehnya, kali ini tidak ada air mata kesedihan, tidak ada lagi murid-murid merasa kehilangan. Saat tubuh Yesus hilang di telan awan, para murid justru tersungkur. Mereka menyembahnya dengan sujud yang paling dalam. Dalam bahasa Yunani, sujud yang mereka lakukan itu bernama proskuneo. Kata proskuneo itu sujud sesujud-sujudnya, bukan sujud biasa yang biasa ketong lakukan itu. Tidak, ini proskuneo, sujud yang begitu dalam kepada Tuhan, sujud yang menyembahnya luar biasa. Proskuneo itu dilakukan. Lalu setelah mereka proskuneo itu, apa yang terjadi? Mereka pulang kembali bukan sebagai yatim piatu yang kehilangan arah, melainkan sebagai pahlawan iman yang dipenuhi dengan sukacita besar bahwa perjalanan dengan Tuhan menjanjikan keselamatan dalam kehidupan kita. Lalu ada transformasi kegelisahan menjadi keberanian dalam hidup mereka. Mereka diminta menjadi saksi di Kisah Para Rasul pasal 1. Mereka diminta menjadi saksi di Matius 28. Itu menjadi saksi dalam kehidupan kita. Janji yang sama, pesan yang sama juga dialamatkan kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa setiap kita wajib menjadi saksi bagi kasih sayang Tuhan. Lalu ada berapa hal yang terjadi setelah terangkatnya Yesus ke surga. Yang pertama, transformasi kegelisahan menjadi keberanian. Bapak, Ibu, jemaat yang Tuhan kasihi, kita semua di jemaat Sion Kelabala mungkin sering mengalami malam kegelisahan seperti pada murid, entah karena tantangan ekonomi, masalah sosial, atau ketidakpastian masa depan. Hari ini Yesus berkata kepada ketong semua, jangan gelisah hatimu. Amin. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Taruhlah bebanmu, taruhlah pergumulanmu, taruhlah sakitmu, taruhlah segala sesuatu kegelisahan yang ada dalam kehidupan kita, karena Tuhanmu dan Tuhanku pernah berkata dan selalu berkata, janganlah gelisah hatimu. Tugas kita hanya percaya kepada Allah dan percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, dalam kehidupan kita di Sion Kelabala dan
sekitarnya dan jemaat Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, seringkali kita diperhadapkan pada kebingungan mencari keadilan dan jalan keluar dari konflik dan lain hal-hal lain sebagainya. Pertanyaan Thomas dan Filipus adalah pertanyaan yang mewakili kita semua juga. Thomas bertanya, Tuhan, kemana kami harus melangkah? Itu juga menjadi pertanyaan kepada kita. Kadang-kadang beban berat, pergumulan, tantangan, masalah dalam kehidupan kita membuat kita juga bertanya, Tuhan, saya mau jalan kemana lagi? Saya bergumul sulit. Istri saya, suami saya, anak-anak saya, beban saya, usaha saya, semuanya seperti begini. Kemana saya harus melangkah? Lalu Tuhan bilang, dengan pegang janji Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup, kita semua diajak untuk tidak mencari solusi di luar iman. Kebenaran Kristus adalah standar bagi kita semua. Di jemaat Sion Kelabala dalam bertindak memastikan bahwa setiap langkah pembangunan iman kita, pembangunan diri kita didasari oleh kasih, bukan karena hal-hal lain. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Hal yang ketiga yang kita belajar di hari ini, tangan yang terpaku di kayu salib itu, tangan yang terpaku di palang itu, tangan yang terangkat itu, tangan yang sama itu juga memberkati kita dalam segala sesuatu. Jangan takut tangannya memberkati. Saat Yesus naik ke sorga, dia mengangkat tangan yang memiliki bekas luka paku. Itu adalah simbol yang sangat kuat bagi kita semua yang memahami apa itu penderitaan dan luka dalam kehidupan kita. Tangannya yang terpaku mewakili kita semua bahwa dalam segala hal itu kita wajib untuk memberkati. Bapak jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema kita di hari ini mengutus kita menjadi saksi kepedulian. Saya singkat tema kita adalah menjadi saksi kepedulian. Ada tiga hal saksi peduli yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada tiga hal penting yang harus kita lakukan sebagai saksi kepedulian. Yang pertama adalah kepedulian yang menenangkan. Setiap orang yang mengaku dirinya adalah murid Tuhan, di dalam dirinya harus ada kepedulian yang menenangkan, yang merujuk dalam bahasa aslinya gelisah, artinya taras seto yang artinya air yang kacau. Tetapi karena dia ada, kita wajib ada untuk memberi ketenangan kepada orang lain di sekitar kita. Hal yang kedua, kepedulian apa yang harus kita lakukan? Kepedulian yang memberdayakan. Karena itu kehadiran kita di tengah-tengah jemaat harus bisa menjadi alat berkat Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Banyak orang lain lemah dengan pergumulannya, banyak orang lain dengan tantangannya. Kehadiran kita wajib memberikan dia berdaya. Setiap saksi Kristus wajib memberdayakan sesamanya dalam kehidupan rohaninya. Hal yang ketiga adalah kepedulian yang memberkati. Setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan wajib menjadi berkat bagi orang lain dalam perjalanan kehidupan kita. Kepedulian yang memberkati. Tangan yang terangkat itu mengajarkan kepada kita bahwa keterbukaan, kerelaan memberi, dan keinginan untuk melihat orang lain bertumbuh
tangan yang merangkul yang terpinggirkan dan membasuh kaki yang kotor, tangan yang ada penuh kasih itu akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dalam segala hal. Kita sering berdoa minta diberkati, tapi jarang berdoa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita minta banyak dari Tuhan, tapi kita lupa setiap apa yang Tuhan kasih kepada kita, kita wajib menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kepedulian melalui tindakan nyata menjadi saksi. Kepedulian berarti tangan kita harus aktif. Orang-orang yang menjadi saksi Kristus, dia aktif dalam segala sesuatu. Bukan kepedulian yang pasif, bukan kepedulian yang hanya simpati saja, tapi juga menunjukkan empatinya dalam kehidupan kita. Dia wajib simpati dan empati. Simpati itu biasa begini, saya kasih tunjuk. Kalau ada orang sakit, terus dong kirim di grup. WA, karena ketuan simpati, ketua orang tulis GWS ya bun, bun toh bun, bucan, GWS ya pak, begitu. Itu simpati. Tapi kali ini Yesus mengajarkan kita bukan hanya simpati, empati kita harus ada di situ. Ketika kita mengucapkan GWS, tindakan apa yang kita lakukan, datang kepadanya, berdoa dengannya, duduk dengannya, dengar keluhannya, kita menjadi saksi kepedulian. Saksi itu kalau di pengadilan itu bahaya, salah bicara saksi yang dapat. Pegang, betulkah betul? Saksi kalau tak salah bicara di pengadilan itu bahaya, tak salah bersaksi, saksi ditahan oleh kejaksaan. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya adalah saksi itu. Saksi yang menyaksikan kasih Tuhan kepada semua orang di sekitar kita. Dunia di luar sana membutuhkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Dunia di luar sana menantikan Bapak Saudara-saudara dan saya yang menjadi saksi kepedulian. Saksi yang baik adalah saksi tidak mementingkan diri sendiri, saksi yang tidak mementingkan golongannya, kelompoknya atau apapun itu. Saksi yang peduli adalah saksi yang tidak memandang orang lain di sekitarnya. Bahkan saksi itu juga bisa mencintai musuhnya. Saya ulangi, bahkan saksi itu juga bisa mencintai musuhnya. Nah, kadang-kadang ketong hanya sayang ketong orang yang dekat dengan ketong. Musuh lihat dia itu tiga kali kode. Tahu tiga kali kode? Tiga kali kode. Kalau musuh lewat. Hari ini menjadi saksi tiga kali kode itu tidak ada di antara kita. Kita wajib menceritakan kasih sayang Tuhan kepada semua orang di sekitar kita dalam segala hal. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kenaikan Yesus ke surga adalah proklamasi bahwa tugasnya secara fisik di bumi ini telah selesai, dan sekarang tugas itu diserahkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya untuk meneruskan segala tugas dan saksi itu. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tapi dunia membaca hidup kita yang selalu membaca Alkitab itu.
Saya ulangi, dunia di luar sana mungkin mereka tidak membaca Alkitab, tapi dunia lihat Alkitab melalui diri kita, kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita, kasih kita. Sudahkah kita menjadi saksi yang benar? Tugas sebagai saksi bukan hanya melihat ke langit terus, Tuhan kapan datang lagi, Tuhan kapan datang lagi. Stop, lihat ke langit terus. Mari lihat ke sesama di sekitarmu, di samping kiri kananmu. Banyak orang yang membutuhkan engkau di sekitarnya. Karena itu, bawalah diri menjadi saksi yang baik, yang disukai oleh semua orang, yang ketika orang melihat segala perbuatan yang baik itu, mereka memuliakan Bapamu yang ada di surga. Hari ini saat kita melangkah keluar dari pintu gereja ini, ingatlah, saat Anda menjumpai kegelisahan di luar sana, bawalah ketenangan. Jangan bawa kacau tambah di situ. Saya ulangi, ketika Anda menjumpai kegelisahan di mana saja, jadilah saksi yang membawa ketenangan. Ketika saudara menjumpai ketidakberdayaan di luar sana, jadilah bawalah pemberdayaan kepada orang itu. Saat kita menjumpai kebencian di luar sana, angkatlah tanganmu dan memberkati mereka, bahkan untuk orang yang benci kita sekalipun. Sebab itu artinya menjadi saksi Kristus adalah kita menjadi saksi yang mencerminkan kasih Tuhan, menjadi saksi yang tidak hanya bicara tapi bekerja, bukan hanya omon-omon tapi bekerja, menjadi saksi yang tidak hanya menatap ke langit tapi melihat ke sekeliling kita, ada orang yang membutuhkan kita. Menjadi saksi kepedulian Kristus dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita ada, dan dalam segala hal yang kita lakukan. Mari kita baca Injil Yohanes 14 ayatnya yang pertama sama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mari, jangan gelisah hati, percaya Tuhan Allah, percaya Yesus, maka Tuhan akan memberkati kita. Sampai di sini dulu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Paduan suara gabungan pemuda Sion Kelabala. Silakan. Ada dua pemuda Sion Kelabala yang akan putus bujang. Untuk itu, kepada mereka berdua juga saya minta untuk menyanyi bersama teman-teman pemuda untuk yang terakhir sebagai orang bujang. Ada dua pemuda Sion Kelabala yang akan putus bujang di beberapa hari ke depan. Karena itu untuk keduanya saya minta untuk sebagai tanda putus bujang, saudara-saudara menyanyi dengan saudara-saudara teman-teman pemuda sekalian, sebagai tanda cinta kepada persekutuan ini yang akan saudari berdua tinggalkan. Nona Natalia dan Nona Christina, mari silakan. Itu don dua yang akan putus bujang di beberapa hari ke depan. Karena itu mari menyanyi yang terakhir dengan teman-temanmu. Christian juga temani. Ketua pam berdiri di antara don dua yang memutus bujang ya.

tetaplah jadi tulang punggung gereja ini, dan Tuhan akan menolong masa mudamu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sambil pemuda ke tempat duduk, kita akan memberikan persembahan syukur kita ke kepada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan selalu memenuhi kehidupan kita dengan berkat-Nya yang melimpah. Karena itu nyatakanlah rasa syukur kita kepada-Nya melalui persembahan yang kita berikan. Firman-Nya sesuai Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya, pujilah nama-Nya yang mulia dan bawalah kurban ke dalam rumah-Nya. Nyanyian Mazmur 47 ayat 1 dan seterusnya, bangsa dunia, hai bersoraklah.

Mari kita berdoa. Setelah kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Allah, kami sudah siap menjadi saksi-Mu, saksi kepedulian, peduli kepada sesama kami, peduli kepada keluarga kami, peduli kepada lingkungan kami, peduli dalam hidup kami. Biarlah cinta dan sayang melihat firman Tuhan ini makin menguatkan kami dari hari ke hari. Hari ini kami juga telah mengantarkan persembahan syukur kami kepada-Mu. Layakkanlah persembahan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika tangan-tangan kami masuk ke dalam tangguk dan kotak serta peti yang ada, kami punya pergumulan. Tuhan tahu segenap pergumulan kami. Biarlah kasih dan sayang Tuhan mau ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa bersama dengan hamba-Mu keluarga Penatua Martin Rahang Metan yang mengucap syukur untuk ulang tahun anak kekasih Martin Rahang Metan. Tuhan memberkati Apin, biarlah dalam masa mudanya ini cinta kasih dan sayang-Mu ada selalu bersama dengan Apin pada tanggal 14 Mei. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Ini kami, ini persembahan syukur kami, ini apa yang ada pada kami, ini pengucapan syukur dan ini persepuluhan kami. Terimalah, kuduskanlah, dan layakkanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Mari kita berdiri, kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging, dan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia, disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Silakan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

rayon 3, rumah pertama hingga ke rumah yang terakhir, tiap keluarga keluar. Keluarga dengan berkat-berkat mereka, dengan pergumulan-pergumulan mereka, dengan sukacita mereka. Jika di antara keluarga-keluarga itu ada yang sakit, hamba taruh ke dalam tangan kasih setiamu, biarlah Tuhan mengunjungi yang sakit dan menyembuhkan. Secara khusus kami berdoa bersama dengan Oma Fonataba, Mama kekasih dalam keadaan sakit. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa itu menjamah Mama Fonataba, pulihkan dan sembuhkan. Biarlah kasih dan sayangmu ditunjukkan. Seluruh orang tua-tua dalam jemaat GKI Sion Kelabala, Oma Ata Papilaya juga hamba berdoa, Tuhan hadir. Bagi Oma Ata, biarlah kasih dan sayangmu bersama dengan Oma Ata. Seluruh Oma Opa yang tidak hamba sebutkan nama mereka dari mimbar ini, Tuhan kunjungi mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan hadir bagi mereka dalam segala sesuatu. Dari atas mimbarin juga kami teringat akan kekasih kekasih kami yang dalam keadaan sakit, yang saat ini mungkin terbaring di rumah-rumah, bahkan mungkin yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan, kunjungilah mereka, berkati mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk beberapa hamba yang saat ini terbaring di rumah sakit, bersama dengan Ibu Penatua Nevi Bidarehi, Ibu Penatua Foni Ponto, Ibu Evan Rehata. Tuhan, Engkau Ibu Roslitai, hamba taruh ke dalam tangan kesetiamu. Tuhan, ulurkanlah tangan pengasihanmu, jamah kekasih-kekasih kami yang dalam keadaan sakit ini, pulihkan dan sembuhkan mereka. Setiap orang yang tidak kami sebut nama mereka karena sakit, Tuhan lihat mereka, kunjungi mereka. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani, kami mohon maaf karena adanya kendala jaringan sambungan siaran langsung ibadah kenaikan Yesus Kristus yang tadi telah kami hadirkan terputus pendengar dari GKI Sion Klabala Sorong. Selanjutnya akan kami putarkan lagu-lagu rohani Kristen pendengar untuk Anda. Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
2: Sorong siang ini
3: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dewo Bok, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Sorong. Saya Danusya juga masih bersama-sama dengan Anda di edisi Kamis 14 Mei 2026. Kita masih akan bersama-sama pendengar hingga usai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Tidak terasa ini hanya tinggal beberapa menit ke depan kebersamaan kita di edisi hari ini, pendengar, hari Kamis 14 Mei 2026. Suasana yang cukup cerah di kota kita tercinta juga di hari Kamis ini, pendengar. Semoga bisa memberikan suasana tersendiri juga, semangat tersendiri juga untuk Anda yang punya aktivitas di hari ini. Tapi untuk Anda yang sedang libur, selamat menikmati libur Anda, libur panjang bahkan dari hari Kamis ini. Terus Jumat ada cuti bersama, Sabtu juga ada libur lagi, Minggu libur lagi. Nikmat sekali ya. Yang masih sekali lagi selamat menikmati libur panjang untuk yang libur. Tapi untuk Anda yang tetap padat aktivitasnya, selamat menjalankan aktivitas Anda ya. Semoga selalu bersemangat, semoga apa yang menjadi aktivitas Anda yang Anda jalankan bisa berjalan sesuai dengan keinginan Anda, berjalan sukses sesuai dengan harapan Anda, pendengar. Nanti Anda masih dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Siang ini bersama dengan rekan saya selanjutnya, di mana nanti pendengar di pukul 11 Anda dapat mendengarkan beragam musik dan informasi. Nanti ada informasi-informasi seputar lifestyle, ada juga seni budaya tradisional Papua. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Yang mau ikutan request-request lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30, ada cek fakta di pukul 14, dan setelahnya di bagian akhir Sorong Siang ini Anda juga nanti dapat mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut.

Pendengar itu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret, lagu yang lagi happening saat ini juga ini pendengar ya. Nah, apakah Anda saat sekarang ini juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong memakai earphone pendengar? Karena sekarang ini memakai earphone menjadi tren tersendiri, mendengarkan musik, mendengarkan radio, atau mendengarkan podcast memang sangat digemari nih pendengar menggunakan earphone ya. Selain karena suara bisa terdengar lebih jelas, mendengarkan musik ini tidak perlu mengganggu orang lain juga. Namun kebiasaan memakai earphone terlalu sering tentu saja dapat menimbulkan gangguan pendengaran ya, terutama bila volume musiknya ini sangat keras setiap waktu. Suara musik yang berlebihan tentu saja mampu merusak sel saraf pendengaran kita sehingga telinga kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal pendengar. Dan jika kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan. Karena itu memang durasi penggunaan earphone sebaiknya dibatasi dan volume musik juga diatur maksimal 60% ya, agar kesehatan telinga tetap terjaga pendengar. Nah, penting juga untuk tahu dampak buruk dari pemakaian earphone secara berlebihan ya, agar kita juga lebih berhati-hati. Beberapa di antaranya pendengar yaitu bisa menyebabkan tinnitus. Jadi tinnitus ini merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi. Kemudian juga gangguan pendengaran, potensi hilangnya pendengaran, yang cukup parah juga infeksi telinga dan bisa menyebabkan sakit pada telinga. Jadi pemakaian earphone sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap harinya secara terus-menerus pendengar. Dan terkadang dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu ini juga muncul ya akibat penggunaan perangkat audio yang berlebihan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

102,6 FM Prosa 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya Danusyah dan kru teknik Danur menemani Anda di edisi Kamis 14 Mei 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 5 pagi tadi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Setelah ini masih ada rekan-rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusya pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewobok, selamat siang.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga di Bobok. Saya Pramesora bersama Anda di siang hingga sore hari nanti. Apa kabarnya? Oke, pendengar, hari ini karena tanggal merah ya, untuk umat Nasrani khususnya selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Terus jalanan sedikit lengang ya, karena mengingat ini tanggal merah. Terus besok lagi ada beberapa instansi juga ada work apa. Sekalian cuti bersama biasanya sekarang enaknya ya. Oke, okay, yang jelas kita selalu menghibur Anda ya. Mau tanggal merah, tanggal tua, tanggal muda. Oke, okay, pendengar, berbagai informasi seputar lifestyle ya, gaya hidup akan saya hadirkan untuk Anda. Kemudian di pukul 12 siangnya nanti kami hadirkan seni budaya tradisional Papua. Kemudian selepas Pro 3 Jakarta berita olahraganya, kami hadirkan Torang Indonesia Kondang, dan juga kita akan hadirkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, dan juga masih banyak sekali berbagai informasi menarik untuk Anda.

pendengar, biasanya kalau apalagi ditambah libur-liburan seperti ini, banyak warga ya, seputaran kantor wali kota masih tetap ramai kok, meskipun katanya saya jarang-jarang jalan gitu. Tapi orang bilang di apa, pantai reklamasi sana banyak sekali ya sekarang ramai. Tapi di seputaran wali kota tidak mengurangi ramainya yang suka olahraga, lari-lari begitu ya. Nah, ketika mau lari biasanya atau gue sepeda ya, ataupun beraktivitas santai di luar ruangan, kita bisa menyadari bahwa perlengkapan fisik pendukung yang dipakai saat ini, ibaratnya sekarang orang bilang itu masyarakat urban begitu ya, semakin bervariasi, modis, dari tampilannya. Wih, saya kadang-kadang suka lewat orang olahraga, sayanya tidak olahraga, saya cuma lihat orang yang olahraga saja, baju-bajunya keren-keren, apalagi yang perempuan-perempuan ya, tidak sekedar pakaian olahraga, sepatu begitu ya. Namun salah satunya yang biasa saya lihat itu perangkat audio ya, yang mulai beralih fungsi secara signifikan. Nah, earphone atau headphone yang awalnya murni fungsinya mendengarkan musik, ini berevolusi menjadi aksesori fashion esensial pelengkap penampilan harian. Kecenderungan masyarakat urban saat ini tampil modis di segala situasi membuat pemilihan perangkat audio tidak lagi sekedar soal spesifikasi teknisnya ya pendengar. Dengan episode-nya biasanya ada butt plug ya, ditaruh di telinga gitu, itu harus menjadi sesuatu yang estetik sekarang ini begitu. Nah, pergeseran tren yang sangat pesat saat ini langsung juga menuntut produsen teknologi biasanya begitu. Nah, pergeseran tren yang sangat pesat saat ini langsung juga menuntut produsen teknologi biasanya untuk memutar otak begitu. Tidak hanya memikirkan kualitas suara yang tajam, ketahanan baterai yang lama, tapi juga wajib punya wujud fisik dan rupa produk yang melekat di tubuh kita, khususnya di seputaran telinga kita. Nah, sekarang ini akhirnya audio masa kini dituntut mampu memenuhi standar estetika visual selaras dengan image dan gaya personal penggunanya tanpa mengorbankan kenyamanan dan fungsinya ya. Ketika perangkat audio sudah dianggap sebagai elemen pelengkap, sebagai fashion lah sekarang ini, sehingga banyak sekarang earphone, headphone yang cermat dan mengidentifikasi berbagai keluhan spesifik yang dialami pengguna ya. Contoh permasalahan klasik yang sering misalnya lari siang hari yang lari itu butuh perlindungan ekstra di area wajah, sehingga orang pakai topi sama pakai headphone itu bertabrakan begitu contohnya ya. Dan sehingga sekarang macam-macam lah, yang penting kalau saya sih nyaman-nyaman saja. Cuman saya kadang-kadang, aduh orang ini tidak takut kan, maksudnya telinga ditutup, takutnya itu tidak dengar ada misalnya ada kendaraan dari belakang kita yang tidak kita lihat begitu ya. Tapi karena biasanya lari keliling lewat depan rumah, dan depan rumah itu kan jalan raya, kendaraan pun padat kadang-kadang gitu ya, seringkalinya seperti itu. Sehingga tapi balik-balik lagi bahwa yang penting kalau saya apapun itu yang ada di tubuh kita, yang penting nyaman itu ya, terus tidak mengganggu intinya dari berolahraga itu sendiri.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

pendengar, kalau bicara terkait gaya hidup, tentang kehidupan ini, kita manusia itu kan makhluk sosial, tidak bisa yang namanya kita sendiri saja. Kita ada circle pertemanan, kekeluargaan, kerabatan gitu ya. Dan sudah pasti ketika kita berada dalam satu lingkup pertemanan misalnya, tidak mungkin yang tidak pernah bercanda, ya kan? Namun kadang-kadang setiap manusia kan beda-beda nih. Kadang-kadang ada yang suka bercanda, tapi bilang-bilang bercanda, kadang-kadang tanpa disadari justru bisa mungkin secara halus gitu ya, untuk merendahkan atau mempermalukan atau membuat seseorang merasa kecil di hadapan orang lain. Nah, candaan-candaan itu seringkali dianggap sepele karena dibungkus dengan tawa, dengan kalimat kan cuma bercanda. Padahal kalau terus-menerus yang niatnya mungkin bercanda tapi justru bisa menyakiti orang lain, bahkan mempengaruhi rasa percaya diri dan kesehatan mental seseorang. Apalagi anak-anak sekarang ini kan gampang sekali yang mudah berubahnya moodnya, ataupun masalah mental itu sangat-sangat sekarang ini memang sangat penting ya, kalau bicara tentang terkait gaya hidup. Nah, dari psikologi itu deh, psikolog Kimberly Kay, ya, dia bilang kalau perilaku seperti ini sebagai hurtful ya, humor atau humor yang melukai, yang menyakiti begitu. Nah, dalam beberapa hubungan pertemanan, candaan, humor gitu ya, bahkan bisa menjadi bentuk manipulasi emosional yang sulit disadari pendengar. Nah, humor, candaan dalam hubungan sosial sebenarnya bisa mempererat kedekatan dan menciptakan rasa nyaman begitu ya. Tapi kalau sudah humornya yang menyindir, menyakiti, karena bikin sakit hati itu lebih sakit daripada ketika kita terluka secara fisik ya, begitu. Nah, itu sudah pertemanan yang tidak sehat, karena candaan justru dipakai untuk misalnya menyindir, mempermalukan, atau menunjukkan dominasi terhadap orang lain gitu. Apalagi misalnya kayak fisik, pekerjaan, kehidupan asmara, atau kelemahan pribadi begitu. Nah, tapi humor yang berulang kali menempatkan satu orang sebagai sasaran lelucon itu menjadi bentuk dominasi sosial. Nah, ini tanda bahaya sebenarnya kalau kita mungkin sedang berurusan dengan teman palsu, narsistik istilahnya sekarang ya, yang sombong. Nah, ketika korbannya merasa tersinggung, pelaku biasanya akan mengatakan, lah gitu aja jangan baper, kan cuma bercanda. Gitu kan? Itu mungkin Anda pernah rasakan atau tanpa sadari kita pun yang melakukan. Nah, ini bisa membuat seseorang mempertanyakan perasaan sendiri dan merasa terlalu sensitif, padahal dirinya juga memang terluka gitu ya. Jadi candaan yang merendahkan secara terus-menerus bisa mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya. Lama-kelamaan, tidak menutup kemungkinan si korban bisa merasa minder, tidak percaya diri, takut berada di lingkungan sosial tertentu. Apalagi kalau tanpa disadari itu dilakukan ucapannya di depan banyak orang atau berulang dalam lingkaran pertemanan yang sama. Jadi, ya, apa ya, pandai-pandailah untuk bersikap ya, apalagi di tempat umum misalnya lagi rame-rame.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Pendengar, kalau bicara tentang gaya hidup saat ini, kehadiran AI atau artificial intelligence macam-macam lah, ChatGPT, Gemini, Grok, ya banyak yang terasa lebih mudah, ya. Misalnya mencari jawaban, bahkan untuk urusan pekerjaan di sekitar saya pun banyak begitu, ya. Cuman saya merasa saya belum sangat terlalu atau sangat-sangat membutuhkan sekali, karena kita jadi otak kita jadi malas berpikir kalau menurut saya ya. Nah, tapi di balik kemudahan muncul ya itu dia, kekhawatiran apakah manusia perlahan kehilangan intuisi dan cara berpikir alami karena terlalu bergantung AI gitu ya. Karena saat ini ya tidak bisa dipungkiri bisa jadi akan mempengaruhi cara manusia berpikir, berbicara sampai mengambil keputusan juga begitu ya, menyelesaikan segala permasalahan sekarang ini. Dampaknya adalah berkurangnya kemampuan mengikuti intuisi pribadi ya. Dan tak sedikit orang kini cenderung menyerahkan segala sesuatu sampai urusan pengambil keputusan kepada AI juga dianggap lebih objektif, cepat dan berbasis data. Padahal intuisi juga punya peran penting dalam kehidupan manusia ya. Agrim Alpisbekova, selaku kandidat PhD sekaligus peneliti kesehatan masyarakat, belajar mendengar pesan intuitif dari tubuh bisa membantu pengambilan keputusan juga melindungi kesehatan seseorang. Ya, itu bisa meningkatkan pengambilan keputusan yang melindungi kesehatan kita. Nah, intuisi sendiri bukan sekedar perasaan tanpa dasar ya, karena dalam psikologi sendiri intuisi sering dipahami sebagai kemampuan otak mengenali pola berdasarkan pengalaman, emosi, pengetahuan yang tersimpan secara tidak sadar. Nah, masalahnya ketika seseorang terlalu sering meminta AI menentukan pilihan terbaik, lama-kelamaan kemampuan membaca sinyal internal justru bisa melemah ya. Orang menjadi semakin ragu terhadap penilaian sendiri dan lebih percaya pada jawaban instan, begitu. Urusan mikir kok semuanya serba instan ya. Nah, fenomena ini juga terlihat dalam cara berkomunikasi ya, apalagi sekarang penggunaan AI memakai pola bahasa yang semakin mirip satu sama lain karena terbiasa menggunakan bantuan chatbot ya, untuk menulis pesan, email, unggahan media sosial, begitu. Saya juga merasa aneh anak-anak. Jadi fenomena AI sendiri, personalitas shift-nya ketika gaya berkomunikasi manusia perlahan terdengar lebih formal, aman, dan seragam seperti hasil tulisan AI. Bahkan peneliti juga mulai mengamati bahwa penggunaan AI berlebihan bisa mempengaruhi keberagaman cara berpikir manusia ya. Jadi AI sendiri berpotensi membuat tulisan, sudut pandang, proses penalaran menjadi semakin mirip antar individu. Namun bukan berarti AI juga harus dihindari sepenuhnya ya, karena di satu sisi pakar juga menilai teknologi ini tetap bermanfaat, asalkan selama digunakan sebagai alat bantu saja, tapi bukan pengganti kemampuan berpikir manusia. Tapi bukan pengganti kemampuan berpikir manusia.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Pendengar, kalau bicara tentang gaya hidup, salah satunya gaya hidup sehat yang saat ini lagi populer lah ya, dan itu hal yang bagus gitu. Nah, namun banyak orang tidak menyadari spatula yang sering kita pakai untuk apa, sutil-sutil tapi spatula yang berbahan kayak karet gitu yang sudah mulai rusak ataupun kayak retak, usang, bisa menjadi sumber bakteri berbahaya. Ahli keamanan pangan memperingatkan alat masak yang tampak sepele ini bisa meningkatkan risiko keracunan makanan hingga penyakit serius ya. Direktur Canadian Research Institute for Food Safety di University of Guelph, Lawrence Goodrich, dia bilang kalau sebagian besar kasus penyakit akibat kontaminasi makanan justru terjadi di dapur. Nah, spatula karet yang mulai retak punya celah kecil bisa menjebak sisa makanan dan kelembapan. Nah, kondisi ini juga membuat bakteri mudah berkembang dan mencemari makanan yang dikonsumsi. Ya, Profesor Ilmu Pangan University Guelph sendiri, Kate Warner, juga menjelaskan retakan kecil di mungkin kadang tak nampak ya di spatula karet memungkinkan terbentuknya biofilm bakteri yang sulit dibersihkan hanya dengan mencuci. Ya. Dan dalam biofilm sendiri, bakteri bisa menjadi lebih tahan terhadap panas maupun cairan pembersih, seperti bahkan kayak pemutih ya. Dan mencuci spatula yang sudah retak menggunakan mesin pencuci piring juga belum tentu menyelesaikan masalah, karena prosesnya justru berpotensi melepaskan siloksan dan mikroplastik dari material spatulanya. Nah, bakteri yang berkembang pada spatula rusak disebut bisa memicu paparan patogen seperti E. coli, Salmonella, itu bahaya sekali loh pendengar. Juga dua penyebab umum penyakit bawaan makanan atau foodborne illness ya. Sehingga sangat disarankan segera ganti spatula yang sudah mulai rusak atau sedikit retak gitu ya. Sebagai pengganti, sangat disarankan sekarang lagi model yang silikon ya. Atau satu bagian tanpa sampungan agar bakteri tidak mudah masuk ke celah antara gagang dan kepala spatula. Nah, apalagi spatula silikon berkualitas yang dirawat dengan baik bisa bertahan lebih dari 5 tahun pendengar. Dan sebaliknya, spatula dengan banyak sambungan lebih mudah rusak hanya dalam waktu 6 bulan kalau tak dirawat dengan benar. Nah, spatula silikon juga sebaiknya tidak terlalu lama dibiarkan berada di dalam panci panas, karena suhu tinggi bisa mempercepat kerusakan material ya. Instruktur kuliner Jim Bambolis mengatakan kebersihan alat masak mencerminkan kualitas makanan yang disajikan, karena menurutnya menggunakan alat masak yang sudah rusak sama seperti melukis menggunakan kuas yang buruk. Seperti itu ibaratnya.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Halo, apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada? Kita ketemu lagi di obrolan budaya RRI Net dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Bersama saya, Danusia. Nah, hari ini kita berada di salah satu kafe, kafe yang berada di Kota Sorong, dan kafe ini mengusung tema budaya, tentu saja budaya Papua. Dan tadi kebersamaan kita juga sudah dibuka dengan lagu yang berjudul Wawatodani. Lagu yang tentu saja merupakan salah satu lagu yang akan memberikan hiburan tersendiri untuk Anda pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Lalu kenapa konsep budaya yang dihadirkan di kafe ini pendengar dan pemirsa? Saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber saya di obrolan budaya hari ini. Bersama-sama dengan saya sudah ada kakak Yusak Yohan Sundey dan juga ada kakak Markus Wafom. Halo kakak-kakak.
1: Halo, selamat halo. Siang.
0: Senang sekali tong ketemu di obrolan budaya RRI Net hari ini.
1: Ya,
0: nah, tadi sudah dibuka dengan lagu Wawatodani. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang lagu Wawatodani itu, lagu cerita tentang apa kakak?
1: Lagu Wawatodani ini lagu dari Nabire ya, Paniai. Hmm. Lagu Paniai, lagu ini mereka menceritakan tentang alam Paniai yang terdiri dari ada beberapa kampung dengan kekayaannya dan keindahannya. Dan itu merupakan bagian kekayaan sumber daya alam Papua yang juga tersembunyi di Paniai.
0: Kurang lebih ceritanya tentang keindahan alam ya?
1: Keindahan alam di Nabire.
0: Oke, baik. Lalu kafe budaya, kafe bernuansa Papua, namanya Kafe Belantara Papua. Apa yang melatar belakangi diberikan nama Kafe Belantara? Terus kenapa mengangkat konsep budaya, terutama nuansa Papua? Di tengah banyak kafe saat ini, seperti yang Ton tahu, kalau kafe-kafe ya, ini banyak dengan nuansa-nuansa yang modern ini, kakak.
2: Ya, mungkin ada dua pertanyaan ya. Yang pertama mungkin ada dari nama Belantara sendiri. Jadi itu kan apa, panjangannya itu bengkel pembelajaran antara rakyat. Jadi itu tempat. Pertama intinya tempat belajar lah untuk apa masyarakat Papua dan anak muda Papua di Kota Sorong, Sorong Raya lah. Nah, terus yang berikut latar belakang kenapa kita maksudnya mendirikan kafe yang apa bernuansa budaya. Ya, tadi seperti yang Abang sampaikan bahwa di Kota Sorong ini ya kita bisa lihat kafe sangat banyak, jadi berjamur kiri kanan. Tapi kita lihat kafe sendiri yang identik dan memunculkan ciri khas budaya Papua sendiri ya rata-rata belum ada ya. Belum ada, itu yang kemudian kita munculkan untuk sebagai apa edukasi begitu untuk pemuda. Ya untuk bagaimana mempromosikan. Jadi sini kan ada mulai dari makanan lokal semua ada di sini. Itu yang kita mau tunjukkan bagaimana identitas dari kepapuan kita itu lewat kafe ini. Jadi promosi budaya. Gitu.
0: Jadi memang tong di Kota Sorong juga nanti ada pilihan tersendiri lah. Kalau tong mau yang apa ngopi-ngopi yang nuansa berbeda, tong bisa datang di Kafe Belantara Papua ini yang nuansanya Papua banget, dong bilang begitu kah?
2: Jadi ada berapa jenis kopi juga ya. Memang kita apa ambil dari Papua ya, seluruh Papua, baik itu dari Manokwari, dari Anggi, terus dari Wamena, pegunungan juga ada kita. Sediakan semua di sini.
0: Jadi berarti dia kopi-kopi yang khas ini juga memang kopi-kopi yang ada di tanah Papua ini.
2: Tanah Papua ya.
0: Bukan dari luar tanah Papua.
2: Iya, bukan dari luar, ada berapa. Yang dari luar juga ada.
0: Yang dari luar juga ada.
2: Ya, selera dari teman-teman, tapi memang lebih banyak ya kopi-kopi yang ada di Papua.
0: Itu kalau depu kopi, kalau depu makanan kakak?
2: Makanan juga makanan-makanan khas Papua. Jadi seperti misalnya keladi, petatas, terus papeda, itu yang kita sediakan di sini.
0: Oke, jadi untuk Anda pendengar dan pemirsa dimanapun berada, besok-besok kalau datang ke Kota Sorong, kalau mau cari nuansa ngopi-ngopi yang Papua banget, bisa datang di Kafe Belantara Papua ini ya. Nah, kemudian juga Belantara, kalau Belantara ini kan tong tahu juga sebelumnya dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat ya kakak toh, dan memang konsentrasi fullnya ini di budaya. Mungkin bisa diceritakan juga tentang LSM Belantara Papua ini.
1: Iya, mungkin LSM apa ya, perkumpulannya. Kami perkumpulan. Perkumpulan ini mulai terbentuk tahun 2004. Nah, di 2004 itu Ada beberapa orang yang mencoba untuk membuat inisiatif itu, Belantara itu. Yang pertama ya Bapak Max Binu sendiri, selaku salah satu ya tokoh ya yang mencoba melihat dari berbagai prospek manusia, terutama generasi ya anak-anak Papua yang begitu banyak. Waktu itu hampir anak-anak banyak yang putus sekolah. Pertamanya kami bentuk bengkel budaya, namanya bengkel budaya. Nah, di bengkel budaya ini kami coba rekrut adik-adik yang tadi menyanyi itu. Kami coba kumpul mereka dalam keterlibatan mereka. Mereka pun ada yang putus sekolah, ada yang dari SD, ada yang dari SMP, dan lain-lain. Kami kumpul mereka dalam satu konsep. Coba kita ajak mereka untuk mereka harus banyak belajar. Nah, di situ karena kami datang di sini untuk belajar, dengan menggunakan tempat ini untuk kami coba belajar. Nah, pembelajaran yang paling menarik untuk kami bisa kasih kepada mereka itu, mari kita bernyanyi.
0: Seni?
1: Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi, dari menyanyi, mari kita coba membuat alat-alat musik. Nah, dari situ ketertarikan mereka sudah mulai di situ dengan kami membagi waktu-waktu belajar mereka. Untuk bagaimana mereka fokus, mereka bisa ada pada posisi belajar, proses belajar-belajar menurut kesukaan mereka. Nah, di situ mereka mulai belajar, kami mulai belajar untuk menyanyi-menyanyi dengan ciri khas musik-musik lokal seperti tadi, lagu-lagu rakyat, dan coba membangkitkan semangat mereka. Nah, dari proses belajar itu, kami terus belajar dari 2004, kami terus berjalan dengan berbagai selain musik, lagu, tapi juga tari. Kami juga memberikan latihan tarian-tarian kepada mereka untuk mereka terus menjadi pelaku-pelaku dalam selain bernyanyi, bermain musik, tapi mereka juga bisa menjadi pelaku dalam menari. Nah, dari hasil pembentukan itu kemudian mereka mulai membentuk sanggar-sanggar di beberapa tempat di Kota Sorong. Nah, mereka mulai membentuk sanggar-sanggar untuk terus bernyanyi dan menari. Harapan kami Papua harus terus bernyanyi dan menari. Ya, itu mungkin harapan. Jadi kami dari Belantara setelah terbentuk, kami berjalan dengan beberapa program. Yang pertama tadi bengkel budaya. Bengkel budaya dia hanya fokus kepada bagaimana kita mendidik anak-anak melalui budaya. Nah, nanti dari kita mendidik mereka, kemudian lewat tari, ada dokumentasi. Kami sudah mulai anak-anak yang tadi menjadi tenaga-tenaga pengajar lokal atau mulok di sekolah-sekolah SD, SMP, bahkan ke SMA dan juga SMK. Dan sementara berjalan. Tapi selain itu juga kami dari Belantara juga ada bidang lingkungan hidup. Kami juga melakukan advokasi atau pendampingan-pendampingan terutama kepada suku Moi. Suku Moi di Kota Sorong, tapi juga pendampingan ke Raja Ampat, beberapa perkampungan yang kami terus mengajak untuk mari kita menjadikan Belantara ini untuk kita terus belajar. Kita melihat di mana potensi-potensi yang akan kami terus belajar untuk mengangkat dari ketidakberdayaan, kami coba keluar dari situ. Dari yang tidak bisa, kami coba dorong untuk ini dengan pola belajar yang menurut karakter dan budaya orang Papua. Mungkin itu nuansanya lebih banyak ke situ. Termasuk kami coba ajak mereka untuk pahat memahat dengan menggunakan beberapa orang, mengajak orang untuk mulai belajar memahat sampai ke melukis motif-motif yang ada. Nah, ini untuk sebagai spirit untuk mereka, kami membangkitkan semangat mereka. Ada berbagai macam pendidikan-pendidikan lain yang juga kami

0: Kami bangun literasi tiga buta di sana untuk coba ajak masyarakat di sana untuk mari kita belajar menulis, mari kita belajar untuk merubah perilaku kita dari mari kita adaptasi perubahan dan perkembangan.
1: Berarti bukan fokus saja ke bidang seni, ya. Budaya begitu, ya. Tapi juga mengajarkan anak-anak membaca, literasi, menulis dan lain sebagainya. Ini fokus dari LSM Belantara Papua ini.
0: Sebenarnya musik dengan lagu itu hanya sarana, ya, alat kontak kami. Jadi bagaimana kami bisa ada di masyarakat, bagaimana kami bisa bercerita dengan mereka, bagaimana kami bisa mengajak mereka buka masalah-masalah mereka di kampung itu seperti apa. Kami harus bernyanyi dulu. Karena menurut kami nyanyian merupakan sebuah inspirasi. Inspirasi yang bisa mengajak seseorang untuk dia bisa keluarkan dia punya masalah untuk kami ketahui. Kalau kami sudah tahu, nanti teman-teman duduk diskusi bersama, kemudian mungkin kontak dengan teman-teman lain yang mungkin ada punya ide, saran, pandangan, memberikan masukan-masukan kepada kami.
1: Oke, tadi yang tampil kakak itu siapa-siapa saja, mungkin bisa disebutkan satu-satu.
0: Tadi itu ada
2: Musa,
0: Kafiar. Mungkin Musa Kafiar sudah bergabung. Mereka itu anak-anak yang pertama bergabung di Belantara dari sejak terbentuk 2004. Mereka sudah ada di Belantara. Terus ada Barnabas.
2: Barnabas.
0: Terus ada
2: Petrus.
0: Petrus.
2: Samsung.
0: Ada Daniel.
2: Ada Rico Sarawan.
0: Masih banyak lagi. Ada lebih 60 anak yang kami sudah bina di Sanggar ini.
1: Oke, ada sekitar 60 anak. Keseharian lebih. Tadi teman-teman ini kesehariannya apa juga nih?
0: Sebagian sudah keluar dari, sebagian sudah ada yang sudah belajar keluar, sudah membentuk sanggar di luar bahkan di luar Sorong. Sudah ada sebagian mungkin di Raja Ampat. Ada mungkinnya di Biak, ada yang di Supiori, macam-macam.
2: Jadi mereka
0: belajar. Rata-rata ini mereka tadi keluar untuk membentuk sanggar-sanggar di luar lagi.
2: Rata-rata tadi yang Kak Yusak sampaikan bahwa mereka rata-rata dari latar belakang putus sekolah. Jadi dididik terus sampai sekarang. Jadi ada keseharian mereka ya di sini, mereka terus menjadi apa dong, punya ciri khas. Jadi mereka ada yang keseharianya memahat. Terus apa?
0: Ya, mereka kerja sablon, mereka juga sudah membuat itu.
2: Ya, melukis di batik.
0: Ya, lebih banyak mereka pahat.
1: Itu kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan juga sehari-hari begitu ya. Nah, ini nanti Tong akan saksikan lagu kedua, dia pun judul Wanyambe. Wanyambe ini lagunya cerita tentang apa nih, Kak?
0: Ini lagu Jayapura. Lagu Jayapura yang selalu dipakai di sana itu Wanyambe ini, apa kata ucapan selamat begitu, selamat datang atau seperti apa begitu. Jadi lagu ini dia hanya menyapa bagaimana kita hari ini, bagaimana kita ke depan. Mari kita terus berubah, mari kita terus membangun daerah kita.
1: Oke, lagu yang cerita tentang motivasi. Kurang lebih seperti itu ya.
0: Inspirasi
1: dan motivasi. Oke, kalau begitu Tong lihat dulu, kita saksikan bersama lagu Wanyambe.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih di obrolan budaya dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bersama saya Danu Syah, yang hari ini kita berada di Cafe Belantara Papua. Tadi di sesi awal, tongsu ngobrol-ngobrol latar belakang kenapa cafe ini mengangkat tema atau konsep Papua. Ternyata ada banyak sekali kegiatan-kegiatan tentang budaya dan lain sebagainya yang juga dilaksanakan di Cafe Belantara ini. Dan tentu saja untuk pendengar, pemirsa dimanapun berada, besok-besok mungkin kalau mampir ke Kota Sorong, nah bisa jalan-jalan juga, merasakan nuansa yang berbeda, nongkrong di Cafe Belantara Papua. Tadi Tongsu saksikan juga lagu dengan judul Wanyambe yang dibawakan oleh teman-teman dari Bengkel Papua. Teman-teman ini juga memang kesehariannya sering berada di sini dan juga dengan keahlian masing-masing ya. Ada yang bisa memahat, ada yang bisa melukis, dan banyak sekali keahlian-keahlian lainnya yang juga mereka dapatkan di Cafe Belantara Papua, yang juga sekaligus merupakan kantor dari LSM Belantara Papua, seperti yang jelaskan tadi di awal. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, jadi selama dibuka Cafe Belantara ini, seperti apa juga nih antusias orang-orang yang datang nongkrong di Cafe Belantara Papua ini, Kakak?
1: Ya, antusias dari masyarakat atau orang-orang di Kota Sorong sendiri, ya kami sendiri, kalau Belantara sendiri itu sudah berdiri lama ya, LSM-nya. Tapi kalau kafe, nah ini bagian inisiatif kecil yang kami baru mulai mendorong. Jadi kurang lebih 1-2 bulan lah, baru berjalan.
0: Baru sekitar 1-2 bulan ini hidup kafe?
1: Ya, baru berjalan. Jadi ya antusias masyarakat cukup banyak juga di awal-awal pembukaan. Jadi ada banyak sekali pemuda, rekan-rekan jaringan ya, teman-teman yang datang, dan mereka melihat bahwa ini hal yang baru di Kota Sorong. Karena ya tadi seperti yang kita diskusi dari awal, bicara kafe ya kafe banyak, tapi kafe yang bagaimana muncul dengan identitas maksudnya Papua sendiri ya belum ada di Kota Sorong. Gitu ya, salah satunya ini. Jadi itu menjadi apa, respon dan kesan yang baik dari mereka begitu pada apa teman-teman yang berinisiatif bersama-sama untuk kemudian membuka kafe ini. Gitu, jadi ya antusiasnya luar biasa.
0: Dia buka dari jam berapa sampai jam berapa nih Kakak?
1: Kita buka dari pagi jam 10. Jam 10 sampai tutup jam 10 malam juga. 10 malam, jadi pagi tiada ada teman-teman yang masuk. Setelah itu sorenya gantian lagi, ada teman-teman yang masuk lagi sampai malam.
0: Ini kan sudah pasti juga dengan konsep yang seperti ini, konsep lukisan, ada pahatan-pahatan nuansa Papua, kemudian juga depu menu juga khas Papua, depu kopi juga khas Papua, meskipun ada juga yang lainnya begitu. Ini kan bukan biaya yang sedikit tuh Kakak. Nah ini depu teman-teman nih, bagaimana biaya sampai bisa membangun kafe dengan nuansa budaya Papua seperti ini Kakak?
1: Sebenarnya ini modal semangat dari teman-teman saja.
0: Sampai, modal semangat ya?
1: Iya, sampai saat ini memang apa tidak ada, kita mau bilang bantuan dari mana-mana tidak ada. Jadi semangat dari teman-teman ya, kumpul-kumpul bagaimana kita memunculkan maksudnya identitas Papua dalam kafe ini. Jadi ya semangat teman-teman kemudian berpartisipasi saja. 1,000, 2,000, 100, 200 Maksudnya kita mendirikan ini. Jadi ini masih ya kalau mau bilang, dibilang dalam tahapan terus berjalan, dan kita akan terus semuanya membenahi terus gitu.
0: Apalagi
1: punya partisipasi dari teman-teman.
0: Ada nuansa apa, buku-buku. Ini nuansa buku-buku ini juga maksudnya apa Kakak?
1: Ya ini sebenarnya kita apa, sebagai tadi maksudnya edukasi. Jadi selain budaya, jadi ya sasaran untuknya teman-teman bisa baca-baca buku,
2: ngopi sambil membaca, mungkin ada lihat buku, karena di situ buku-buku yang juga berhubungan dengan Papua, berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan budaya dan macam-macam. Jadi ada yang mungkin tertarik, mungkin dia bisa duduk sambil ngopi, dia bisa ambil buku untuk sambil membaca. Nah, jadi tidak, dia tidak terburu-buru, tapi juga ada hiburan-hiburan lain. Tapi bukan hanya buku, kami juga siapkan musik-musik lokal seperti tadi, ada lagu-lagu Membesak, ada lagu-lagu Papua yang juga kami akan memberikan sebagai sajian hiburan.
0: Itu nuansanya yang juga membuat suasana Papua sangat kental di Cafe Belantara ini.
1: Biasa nanti ada waktu-waktu tertentu yang memang kita Semacam live musik begitu untuk lagu-lagu Papua.
0: Itu tiap hari apa, Kakak?
1: Biasa tiap malam minggu.
0: Tiap malam minggu, ya, live musik khusus lagu-lagu Papua ya?
1: Papua, ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau memang untuk apa lagu yang diputar langsung, misalnya dari YouTube apa itu sudah setiap hari memang. Jadi pas masuk ya lagunya lagu-lagu Papua.
0: Iya.
2: Ya, ini mungkin kalau tampil langsung seperti tadi juga untuk kita berikan hiburan-hiburan.
0: Live musiknya tiap malam minggu, tapi khusus lagu-lagu Papua.
2: Iya.
0: Lagu-lagu pop Papua begitu ya. Papua. Berarti dengan semangat itu tadi modalnya sampai semangat bisa menghadirkan kafe yang kurang lebih ini baru sekitar 1-2 bulan ya, Kakak, yang terbentuk dengan nuansa yang memang sangat berbeda sekali dengan kafe-kafe pada umumnya, dengan kopi yang juga kopi-kopi yang diambil juga dari tanah Papua.
1: Papua,
0: meskipun juga ada kopi-kopi lainnya yang tentu saja juga bisa kita nikmati di kafe Belantara ini ya. Nah, apalagi kekhasan lainnya yang mungkin juga bisa kita apa dapat depu sensasi begitu kalau tong nongkrong di kafe Belantara Papua ini, Kakak?
1: Sebenarnya untuk apa ke khususan atau khas yang lain yang apa paling itu ya seperti tadi kita sudah jelaskan dari awal sih, selain apa sasarannya untuk misalnya mahasiswa pemuda untuk apa literasi ya, bagi literasi begitu. Jadi kita juga siapkan buku-buku. Terus ada sebenarnya ini bagian kecil yang kita lihat di depan. Jadi di belakang ini ada bengkel-bengkel kerja yang teman-teman punya masing-masing. Jadi dengan jadi kita lagi mempersiapkan itu semua. Jadi di dalam sini misalnya ada mini studio untuk podcast. Ini kita lagi siapkan di ruangan.
0: Oh, ada podcast juga.
1: Itu lagi disiapkan
0: lagi
1: semua.
0: Disiapkan.
1: Jadi lagi disiapkan. Jadi ada di sini podcast, terus ada di situ ruangan untuk sablon. Jadi ada teman-teman yang khusus untuk sablon. Terus di bagian belakang itu ada bengkel-bengkel mereka masing-masing untuk
2: pahat.
1: Terus membuat musik, alat musik ya tradisional seperti ukulele, terus apa sambas. Nah itu semua ada.
2: Jadi, lokal,
1: ini. Jadi ini kafe sebenarnya bagian kecil dari apa yang teman-teman kerjakan di dalam.
0: Sih. Ini hanya kafe ini hanya untuk santai aja lah istilahnya.
1: Ada ruang pertemuan di sebelah juga.
0: Tapi ternyata banyak aktivitas yang dilakukan ya.
1: Ada dua ruang pertemuan di sebelah. Jadi selain itu tadi, jadi biasa kita selenggarakan diskusi-diskusi juga, diskusi-diskusi yang terkait masalah-masalah sosial yang terjadi misalnya di Papua, macam kemarin ya 2 hari lalu itu baru diskusi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2: Nah, itu sasaran lain juga kami pakai kafe ini juga untuk belajar bagaimana anak-anak yang tadi kami didik itu mereka juga bisa belajar untuk bagaimana kita bisa berbisnis,
1: berwirausaha
2: dari apa yang ada. Jadi tingkat pembelajaran mereka juga sampai ke target kami juga harus sampai ke situ, sehingga mereka juga bisa mandiri dalam hal ternyata kita juga bisa mampu bisa jadi dikelola oleh mereka juga.
0: Lalu pengelolaan tadi aktivitas-aktivitas seni pahatan dan lain sebagainya, apakah modalnya juga modal semangat lagi, Kakak?
2: Iya,
1: itu modal.
2: Pada intinya semua modal semangat saja.
1: Semangat. Ya.
0: Dan teman-teman yang beraktivitas ini juga modalnya juga semangat,
2: semangat.
0: Ya. Tetap mengikuti apa
1: tetap
0: yang
1: semangat. Jadi dari awal pokoknya intinya nama tadi sudah disampaikan oleh Kak Yusak bahwa Belantara sendiri itu kan maunya kepanjangan itu bengkel pembelajaran antara rakyat. Jadi ini
0: konsep selain, awalnya ke situ ya.
1: Ini pembelajaran. Sebagai tempat pembelajaran begitu. Jadi mereka belajar masing-masing. Jadi sekarang kita dorong, macam sebelumnya kan belajar budaya dan lain. Jadi kita sudah dorong bagaimana berpikir tentang berwirausaha. Jadi selain mereka belajar untuk berseni musik tentang budaya, terus ukiran pahat sablon.
2: Terus biasa ada kegiatan
0: podcast nanti.
1: Nah, terus ya belajar untuk berusaha dalam mengelola kafe. Jadi di sini semua anak Papua semua. Jadi kita itu. Jadi ya harapan kami ke depan ini jadi tempat belajar begitu untuk semua.
0: Ada produksi pembuatan alat musik dan lain sebagainya begitu ya. Yang
2: bahkan mereka juga terlibat dalam bagaimana mereka juga bisa munculkan film-film, mereka buat film-film budaya dan lain sebagainya.
0: Tapi untuk produksi alat musiknya yang dibuat ini berarti nanti kalau misalnya ada yang cari ukulele misalnya bisa dibeli juga di Belantara ini ya.
1: Selain di sini di bagian sudut ruangan sana tuh ada galeri, ada galeri yang untuk bagaimana apa menunjukkan teman-teman punya hasil karya tadi kiram ya noken dan lain. Kita juga apa
2: yang dinding
1: dan mengorganisir masyarakat dalam apa mengelola misalnya olahan-olahan dari apa hasil pangan begitu, misalnya keripik dan lain-lain. Jadi di sebelah sana itu kita siapkan galeri untuk semua juga.
0: Berarti kafenya ini hanya bagian kecil saja.
1: Iya, ini
0: sebenarnya
1: bagian kecil saja sebenarnya.
2: Hanya untuk menjaga spirit begitu.
0: Santai aja ngopi-ngopi begitu santai. Ya. Tapi ternyata ada aktivitas yang lebih besar lagi yang dilakukan di sini yang memberdayakan teman-teman, anak-anak Papua untuk bisa bergerak di bidang apapun ya. Mulai dari bisnis bahkan juga dan lain sebagainya. Luar biasa nih. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita saksikan lagi lagu selanjutnya. Ini ada lagu dapu judul Puria Gareso. Nah ini lagu ini ceritanya tentang apa? Puria Gareso.
2: Apa ini lagu Jayapura ya?
0: Lagu Jayapura?
2: Jayapura juga. Mm-hmm. Sebenarnya lagu-lagu ini tuh lagu-lagu yang dimunculkan dari grup Mambesak ya. Mm-hmm. Ini lagu-lagu rakyat Papua yang dimunculkan.
0: Yang sudah sangat legendaris ya?
2: Sudah sangat legendaris. Mm-hmm. Ya. Ini lagu-lagu tempo dulu yang nuansa bernyanyinya sudah berubah. Kebanyakan orang sudah karena pengaruh dengan perkembangan musik dan lain. Mm-hmm. Kami coba mempertahankan ciri khasnya. Ciri khas bernyanyinya, ciri khas musiknya. Karena... paham kami di sebenarnya Papua ini terinspirasi ketika mereka disentuhkan dengan apa yang menjadi bagian yang dimiliki oleh dia. Mm-hmm. Nah, bagian lagu ini, lagu-lagu Papua ini juga kenapa kami pilih lagu-lagu Mambesak sebagai bagian yang kami harus terus bernyanyi karena dia terus membangkitkan semangat anak-anak itu untuk bernyanyi. Mm-hmm. Gaya menyanyinya, gaya bermain musiknya identik dengan orang Papua. Mm-hmm. Jadi mungkin bagian ini yang kami terus tanamkan sehingga pengaruh musik modern, pengaruh budaya-budaya baru yang masuk dan lain-lain itu mereka bisa terus mempertahankan bagian.
0: Dan memang ada spirit yang sangat kental saat kita menyaksikan dan mendengarkan lagu-lagu dengan nuansa asli Papua itu tadi ya. Selalu bikin merinding juga saat kita menyaksikan atau bahkan mendengarnya. Apalagi di baliknya itu juga punya filosofi. Punya cerita yang sebenarnya juga sangat dalam, bercerita tentang alam, bercerita tentang Tuhan dan lain sebagainya ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita saksikan ini dia lagu dengan judul Puria Gareso.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Danusya di RRI Net Obrolan Budaya, disiarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya juga masih bersama dengan kakak Yusak Yohan Sundey dan juga kakak Markus Wafom. Kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, tentang kafe Belantara yang dibuat, tapi ternyata di balik kafe Belantara ini banyak aktivitas-aktivitas luar biasa yang juga dilakukan. Seperti yang tadi dijelaskan, di sini mengedepankan literasi, mengedepankan budaya, keterampilan, dan semuanya tentu saja dengan ciri khas Papua itu sendiri. Nah, kemudian juga ke depan kira-kira target apa ini yang dilakukan lagi untuk pengembangan Belantara? Mulai dari kafe dengan menghadirkan podcast, ada apalagi tadi bengkel budayanya dan lain sebagainya. Kedepannya tentu saja untuk bisa menjaga, untuk bisa bersaing, karena tolong tahu juga di Kota Sorong ini kan banyak ya apa namanya sanggar-sanggar seni yang hadir begitu. Nah, untuk Belantara sendiri apa kedepannya juga yang akan terus dilakukan? Kalau tadi kan ada sekitar 60 ya yang kemudian beraktivitas di sini juga. Kedepannya mungkin bisa 100, 200 begitu dan terus bertambah. Kira-kira apa yang dilakukan juga kedepannya?
1: Ya, kami sekarang fokus kepada bagaimana mendorong budaya ini masuk ke pendidikan. Mm-hmm. Pendidikan yang kami maksudkan di sini, Belantara sudah mulai melakukan pendekatan dengan sekolah-sekolah. Mm-hmm. Kami berharap bahwa dengan munculnya muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak memiliki latar belakang guru yang mempunyai potensi muatan lokal. Mm-hmm. Nah, salah satu bagian ini kami dari Belantara melihat itu penting sekali untuk kami juga bisa berbagi. Mm-hmm. Kami akan berbagi di sekolah-sekolah dan sudah ada beberapa anak-anak dari sini yang sudah masuk dalam tenaga pengajar.
0: Mm-hmm. Berarti maksudnya bekerja sama dengan dinas terkait dengan sekolah.
1: Sekolah-sekolah. Jadi ada beberapa sekolah, SD, SMP, bahkan PAUD. Ya, lebih banyak juga kami bina dari nol, dari PAUD. Mm-hmm. Kami juga bentuk kelompok-kelompok ibu-ibu yang juga bisa terlibat untuk bagaimana bisa mendorong anak-anak ibu dan bayi, tapi juga anak-anak dari usia dini untuk bisa belajar. Mm-hmm. Nah, budayanya, bagaimana mereka bisa kreatif untuk bisa buat apa, itu juga kami sudah lakukan. Mm-hmm. Dan ini sementara lagi berjalan.
0: Nah, ini target kedepannya ya?
1: Ini target jangka panjangnya. Kami berharap bahwa Belantara sudah bisa akan ada di berbagai, selain di sekolah, kami juga ke depan, kami juga mau himpun anak-anak pemuda di kalangan gereja. Mm-hmm. Di kalangan gereja, kebetulan di gereja hari ini mereka muncul dengan ada satu model baru peribadatan dalam kontekstual. Mm-hmm. Kami lihat itu menjadi peluang untuk kami bisa ada bersama-sama di tengah-tengah warga jemaat. Mm-hmm. Untuk kami memberikan pelatihan tentang bagaimana mari kita terus bernyanyi, bagaimana kita menampilkan ciri khas Papua dalam bermakota, berbusana. Kami juga coba dorong untuk kami munculkan pakaian-pakaian busana dari kulit kayu. Mm-hmm. Untuk coba kami bisa tampilkan itu. Tapi selain itu juga kami juga terus mendorong bagaimana potensi sumber daya alam yang begitu kaya. Mari kita buat dia dalam berbagai macam keunikan untuk kita tampilkan di event-event tertentu. Tampil mm-hmm. kita di sekolah atau di mana. Kita ajak anak-anak untuk terus ada dalam itu. Dan itu merupakan target jangka panjang dari Belantara akan ke depan. Mm-hmm.
0: Lalu bagaimana respon dari dinas terkait untuk bisa bekerja sama menghadirkan muatan lokal budaya Papua di sekolah-sekolah ini, kakak?
2: Kalau dari guru-guru sendiri, ya itu responnya sangat baik karena mm-hmm. mereka memang sudah mereka sekarang lagi mm-hmm. menggali itu. Jadi mm-hmm. ada guru-guru, karena tadi seperti Pak Yusak sampaikan bahwa ada guru-guru banyak tapi punya basic untuk muatan lokal Papua sendiri, ya. Yeah.
0: Tidak terlalu banyak.
1: Ya, bahkan kami juga bantu untuk coba buat apa namanya silabus. Muatannya, ya. muatan lokalnya itu.
0: Isi ajarannya.
1: Silabusnya. Kami coba kira-kira seperti apa sih yang diinginkan, misalnya macam dari SD, SMP, SMA itu seperti apa?
0: Berarti ini sebagai bentuk tetap melestarikan budaya Papua itu sendiri ya,
1: bagian
0: dari melestarikan budaya Papua di lewat pendidikan formal lah, bisa dikatakan seperti itu.
2: Ke depan ya. kita coba untuk nanti berkomunikasi dengan seperti tadi dinas-dinas terkait atau misalnya macam
1: Belantara kan eksis terus, tapi kami dorong itu terus, kemudian kafe akan menjadi bagian yang penting juga untuk kami selalu datang ngobrol, jadi mengajak orang-orang lain, teman-teman lain dari luar, mari daripada kita ada di tempat lain, mari kita berdiskusi di sini, mungkin kita bisa nikmati makanan lokal yang ada di sini, ini ciri khas Papua, tetapi kita diskusi tentang Papua, nah, jadi, terus budaya Papua yang kami akan terus.
2: Kedepan kita diskusi dengan maksudnya dinas-dinas terkait tadi itu seperti dinas pendidikan, kebudayaan,
1: lain-lainnya.
2: Terus semacam hal-hal lain yang dikerjakan oleh teman-teman di sini, bisa macam ukiran dan lain-lain kan masuk ya, bisa macam bagian dinas perindustrian.
0: Yeah.
2: Nah itu kita coba untuk nanti berkomunikasi sehingga Belantara sendiri menjadi sentra begitu, sentra pusat pelatihan, pusat pelatihan pembelajaran untuk ya masyarakat Papua terutama pemuda.
0: Apalagi kan kakak tong tahu kalau Kota Sorong ini sudah jadi ibu kota provinsi Papua Barat Daya toh. Jadi memang harus jadi
1: nuansanya sudah harus berbeda.
0: Apa sih istilahnya harus jadi center lah.
1: Iya.
0: Jadi center begitu. Jadi jadi tolak ukur juga.
2: Jadi tolak ukur untuk ya kabupaten yang lain yang ada di.
0: Jadi terutama perkembangan budaya yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Dia perujukan misalnya kalau tong mau cari apa namanya alat musik, oh tong tahu ada Belantara. Tong mau cari pahatan, oh tong tahu juga ada Belantara, tarian dan lain sebagainya begitu ya. Berarti memang fokus kedepannya juga seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita balik lagi tentang nuansa kafe Belantara yang dibuat ini, tong tahu sendiri bahwa ini kan depu lokasi ada di gang ya, tidak jauh dari kantor wali kota sebenarnya yang ada di kantor wali kota nih, yang ada di belakang torang nih. Ini masuk di agak masuk ke
2: dalam ya,
0: dalam gitu. Terus juga kalau hujan dengan intensitas yang tinggi, dengan durasi yang lama, tahu sendiri bahwa di kompleks ini juga apa, kompleks langganan banjir ya kakak. Jadi kira-kira apakah terpikir juga mungkin untuk pindah lokasi ke atau buat cabang kafe Belantara lagi di mana atau bahkan mungkin merenovasi lah.
2: Ya. Tadi awal yang apa kita diskusi mau jadi kan modal semangat dari
0: teman-teman. Nah,
2: dari dulu kita mau memulai ya itu salah satu hambatan yang ya, kami pikirkan yaitu banjir.
0: Sempat pesimis.
2: Iya, sempat ini tapi kita bilang bagaimana? Aduh, ini kalau misalnya kita kemudian banjir membuat kita mengalah, tidak bergerak, maka apa yang kita pikirkan tidak akan berjalan.
0: Masa tong kalah sama banjir?
2: Iya, masa kita kalah. Jadi kita berusaha, kita kasih jalan saja, harus jalan. Jalan. Jadi ya harapan ke depan itu, maksudnya ya ini kan tadi baru 2 bulan, jadi kita berusaha ya ke depan, ya kalau ini menjadi apa, keinginan masyarakat dan apa, istilahnya Tuhan alam dan leluhur menyertai apa yang kami lakukan saat ini, ya mungkin ya kita bisa buka cabang juga ke tempat lain kalau misalnya kemudian bisa berhasil ke depan gitu.
0: Nah ini kan juga dekat kantor
2: ya, sasaran,
0: dekat kantor wali kota juga nih.
2: Waktu itu sasaran memang kita lihat itu, walaupun di dalam tapi ini kan kalau lihat ya punya peluang juga karena kantor wali kota, kantor gubernur juga, gubernur jadi ini.
0: Jadi mungkin kalau ya, dong mau ngopi-ngopi pagi kah, itu dong tinggal jalan-jalan kaki saja ke sini.
2: Targetnya begitu, jadi setelah apel.
0: Dong makan siang kah?
2: Setelah apel mungkin bisa datang ngopi-ngopi atau makan siang, lo bisa datang makan di sini.
0: Berarti besok-besok nih harus ada brosur yang terbang ke sebelah kapan?
2: Iya, dalam ya kami lagi merencanakan untuk bagian-bagian itu untuk promosi apa-apa, untuk mempersiapkan yang kurang-kurang baru. Kemudian bisa mengundang pemerintah untuk sama-sama untuk melihat kegiatan yang teman-teman lakukan di sini.
0: Gitu. Ya, karena bagaimana dengan pemanfaatan sosial media untuk teman-teman Belantara untuk bisa mengekspos berbagai macam kegiatan luar biasa yang ada di sini, kakak?
2: Ada beberapa teman-teman yang memang kami sudah percayakan untuk pokoknya dia mengelola, kami punya akun Facebook. Jadi ya baru Facebook. Jadi ada di situ kak, Facebooknya Cafe Belantara.
0: Facebooknya kita, Cafe Belantara ya.
2: Ya sementara jual-jual ya makanan lokal juga, seperti keladi tumbuh, sayur dan ayam rica-rica dan lain-lain. Jadi sudah berjalan, jadi kita jual secara online lewat Facebook.
0: Itu online ya? Itu online. Pemanfaatan sosial media yang ada ya? Oke. Nah, kemudian juga untuk memperkenalkan Cafe Belantara lebih luas lagi melain selain dari sosial media. Kita tahu sendiri bahwa di Kota Sorong ini juga kan pertumbuhannya lumayan pesat, anak-anak mudanya juga semakin banyak. Tapi tidak dapat dipungkiri juga arus musik pop bahkan musik barat yang ada ini juga lumayan ini dekat sekali dengan Torang begitu. Nah, untuk juga kemudian ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri lah ya, menjadi tantangan tersendiri untuk kedepannya. Kira-kira apa juga ini yang bisa dihadirkan oleh Cafe Belantara untuk tetap bisa menggait generasi muda dari berbagai kalangan nih kakak?
2: Sebenarnya kedepannya itu, jadi kami sudah hadir dengan apa ini sebagai apa dengan counter gitu untuk perlawanan
1: ya, tadi macam ya. Tadi ya pasti malam minggu ya kami akan jadikan apa tadi malam minggu kami akan bisa bikin apa pesta musik atau apa ada tadi sanggar-sanggar karena kami punya sanggar-sanggar juga banyak di Kota Sorong.
2: Tadi sudah disampaikan bahwa maunya ada banyak, maunya kafe-kafe dengan musik-musik yang modern, tapi ini bagian dari tadi kami sampaikan di awal bahwa dari sebagai edukasi dan kampanye untuk teman-teman ya, kita yang ada di Papua untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya. Nah itu, jadi kami tetap ada dengan maksudnya ciri khas yang ada.
0: Iya, betul.
2: Ciri khas yang ada. Jadi ya tadi sudah kami sampaikan dari awal ya, banyak kafe dengan model-model yang ini
0: memang. Dan memang sekarang, tidak dapat dipungkiri itu bagian dari perkembangan yang ada ya.
2: Perkembangan yang ada. Dan kita juga kalau misalnya kita kemudian mengikuti sama paling sedikit-sedikit lah, tapi ya kalau mengikuti bahwa ke depan ya apa budaya itu kita akan menjadi apa hal yang kemudian dilupakan begitu.
0: Jadi, yang diikuti mungkin konsep bisnisnya.
2: Ya, ya diikuti konsep bisnisnya, permasalahannya,
1: kolaborasi.
2: Itu, makanya kita siapkan misalnya podcast dan lain-lain. Jadi teman-teman kita lagi memang siapkan untuk ada yang di bagian untuk promosi gitu. Jadi kita latih mereka, jadi di sini ada pelatihan-pelatihan yang lain yang kita laksanakan juga untuk teman-teman. Gitu. Sehingga semua kita bisa berjejaring untuk bagaimana mempromosi dan apa memperkenalkan apa yang teman-teman sudah lakukan di sini.
0: Kalau misalnya pendengar pemirsa yang ada di luar Kota Sorong, di luar Provinsi Papua Barat Daya, mereka juga kemudian ini kan kita juga senang sekali nih bisa menghadirkan Cafe Belantara di RRI Net hari ini ya, begitu yang di yang disaksikan di seluruh Indonesia begitu. Kalau misalnya juga ada dari luar Provinsi Papua Barat Daya, dari luar daerah yang kemudian ingin menyaksikan, ingin melihat berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di sini, berarti lewat Facebook itu tadi saja ya?
2: Iya. Biasa lewat Facebook, ada apa kita punya pos kontak juga di situ, pos kontak. Dan apa namanya bisa lewat kita punya jejaring, jadi teman-teman yang kemudian kenal sama kita yang ada di sini terus mereka hubungi. Misalnya kapan begitu mereka ada, kita kemudian mempersiapkan. Misalnya kita kemarin memang sempat berkomunikasi dengan teman-teman yang apa pemandu wisata, pemandu wisata juga,
0: nah, itu
2: komunikasi
0: dia
2: dengan mereka. Jadi ini sebagai salah satu spot singgah begitu,
0: nah,
2: turis betul. Dan apa yang ya nanti. Jadi kita sudah sempat komunikasi, jadi kita kasih misalnya tarif-tarif paketnya juga masuk ke dalam. Jadi ini sebagai salah satu tempat singgah. Jadi pas turis datang, mereka misalnya mereka ingin suasana nuansa yang begini-begini, ya mereka bisa merekomendasikan tempat ini sebagai salah satu tempat singgah. Jadi,
0: karena kan Kota Sorong kan tempat singgah ke Raja Ampat. Jadi sebelum dong menyeberang ke Raja Ampat kan pasti juga ingin lihat suasana ya yang ada di Kota Sorong, ingin merasakan makanan-makanan lokal, makanan-makanan khas. Berarti sudah melakukan kerjasama juga dengan teman-teman pemandu wisata.
2: Ya, dengan teman-teman pemandu wisata berapa yang kita sudah komunikasi, yang kita punya jejaring lah.
0: Iya. Itu inovasi-inovasi yang dilakukan ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kakak-kakak, kita tahu sendiri bahwa kearifan lokal, kultur budaya Papua ini tentu saja memiliki kekhasan yang tidak ada lah di dunia ini, yang lainnya begitu. Hanya ada di tanah ini, tanah yang torang cinta ini. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk tetap bisa menjaga kearifan lokal yang ada. Dari hal-hal seperti ini juga merupakan inovasi yang kakak-kakak bisa dong lakukan begitu. Tapi kan kedepannya ini kan kakak-kakak dorang ini yang punya semangat tinggi, tentu saja akan semakin tua, tentu saja juga tidak bisa terus sepanjang hidup mendedikasikan diri untuk kearifan lokal yang ada begitu. Apa yang kemudian juga kakak-kakak tanamkan kepada semua-semua yang ada di Belantara ini agar bisa terus terjaga kontinuitasnya tuh ada sampai waktu yang tidak ditentukan lah begitu.
1: Ya, oke, sebenarnya kafe ini sebagian dari sarana ya.
0: Iya. Seperti yang dikatakan tadi hanya
1: ya, bagian kecil saja. Bagian kecil yang ikut mendorong apa itu pembelajaran bagi rakyat. Tuh.
0: Tapi yang paling penting kan kedepannya harus ada kakak Yusak selanjutnya, harus ada juga kakak Markus selanjutnya begitu yang menjadi apa estafet lah bahasanya seperti
2: iya,
0: itu.
2: Kita
1: tentu ada kami siapkan iya. Banyak anak-anak yang sekarang kami sudah siapkan. Memang dari latar belakang pendidikan mungkin mereka kurang, tapi kami percaya bahwa ketika mereka terus belajar mereka akan terus mengerti. Karena terbukti dari 20 tahun kami bina mereka, mereka sudah bisa berjalan sendiri. Terbukti mereka bisa buat bengkel, bisa buat sanggar-sanggar di berbagai tempat. Mereka bisa bikin ya yang tidak bisa mereka, kami anggap tidak bisa buat, sekarang mereka sudah bisa buat. Dan itu harapan-harapannya kami berharap. Dan kami selalu ingatkan mereka bahwa dari kita terus ada yang melanjutkan.
2: Okay. Nah, jadi ada satu moto dari grup itu apa membesar ya, yang sampai saat ini kita juga pakai itu menyanyi untuk
1: pakai itu sebagai spirit.
2: Jadi menyanyi untuk hidup kini dulu dulu kini dan kini, nanti.
0: Dulu, jadi nyanyi untuk menyanyi hidup kini hidup. Dulu dan nanti.
1: Iya, dulu kami kini, menyanyi untuk hidup dulu iya. Ya kami menyanyi untuk hidup dulu kini
2: dan nanti. Dan nanti. Jadi menyanyi dari dulu hari ini menyanyi. Jadi
1: lagu-lagu menyanyi. Dulu kita terus
2: nanti ke depan kita harus menyanyi. Jadi menyanyi ini bukan saja menyanyi, tapi hal-hal yang sudah diajarkan oleh para pendiri-pendiri budaya. Seni budaya ini harus disuarakan, dinyanyikan setiap saat. Pokoknya hari ini menyanyi, besok kita harus ajarkan kepada generasi untuk kemudian mengkampanyekan itu lewat nyanyian. Dan apa yang sudah diwariskan itu harus disuarakan, dinyanyikan terus. Begitu, ya, Pak. Jadi kan teman-teman punya apa rencana-rencana ke depan untuk bagaimana sehingga ini tidak maunya dilupakan. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa ada kakak Yusak yang baru, ada Markus yang baru, ada Nabas Musa yang baru. Nah itu lewat tadi, misalnya lewat kerjasama dengan pendidikan, dinas pendidikan atau sekolah-sekolah. Terus lewat sekarang teman-teman lagi merencanakan ke lingkungan-lingkungan atau gereja untuk kemudian mendirikan sanggar-sanggar membuka itu. Jadi di sana mereka bisa ajarkan itu kepada masyarakat yang ada di sekitar situ sehingga ya ini dapat terus diwariskan gitu.
0: Baik, yang terakhir kakak Yusa, kakak Markus, apa harapannya untuk kafe Belantara, untuk LSM Belantara dan berbagai macam kegiatannya? Mungkin bisa disampaikan untuk pemirsa pendengar RRI Net Live Music di manapun berada. Silakan.
1: Ya, kami Belantara akan terus menjadi tempat belajar. Kami akan terus menjadi tempat belajar atau sekolah.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
4: Juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bolanya dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meregular Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it! Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto crown.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan tim dia.
4: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero di dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus.

0: kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi nasional klub licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di nasional klub licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 20

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: do it.
1: Torang Indonesia 102,6 MHz dari Sorong, masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Apa kabar Anda? Macam agak mendung-mendung sedikit kasih ya gini ya. Oke lah, tadi sempat gerimis-gerimis. Baik, Torang Indonesia menyapa Anda di siang hari ini menemani liburnya asik Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Dan menemani Anda, Torang Indonesia ada The Massive, Simpati Padamu. Rosa Salahkah ya, yang duet bersama Hafiz, Super Girlies, Tak Mau Mendua, Kotak Kamu Saja, untuk dikenang dari duet ini Endah sama Reza, Nora Kekasih Halalmu, Petra Sihombing Jangan Terlalu Rindu, ada juga Musa Aku Bahagia, Memes Rindu Lukisan Matahari, dan Sophia Lacuba Tak Bisa Menunggu. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda request di siang hari ini di Torang Indonesia. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Torang Indonesia.
1: Selamat siang, macam bahagia sekali hari ini gak, Bang?
2: Iya, bahagia karena sudah bisa masuk
1: gitu. Pertama lagi ya.
2: Iya. Aduh. Iya, di sini cuaca cerah, di sana mendung-mendung ya.
1: Iya.
2: Iya, kalau di sini kemarin itu hujan pagi.
1: Oh iya.
2: Sore mendung-mendung terus.
1: Oh.
2: Iya, malu-malu itu matahari nampak. Iya. Oke, okay, penting kita semua sehat, semangat.
1: Iya, sehat, betul sehat. Sekali.
2: Iya, lagi aku sudah ikutan dari Tabanuli. Oke, aku mau dengar yang kotak.
1: Kotak, oke. Okay.
2: Iya. Oke, okay, tabanya buat Mbak Tias, nyambut juga sama Dontas dan tetap semangat. Terus ada juga Bidang Lus, Ibuana, Yuda, Wartini, Omotio, Mamado, ada Bang Putratinga, Bang Leman, ada juga Barete, Daek, ada juga Riba Rida, Uza, Nona Bika, Ibu Gati, Riba Rida, Ibu Inda, Ibu Natalia, Inda El, Inda Ima, Pak Erik, Pak Widi di Tokyo, dan buat tema-temanya saja. Oke, buat
1: iya.
2: Selamat sampai tentang.
1: Siap. Terima kasih. Horas juga mau lihat Bang Luhut dari Tapanuli Utara. Oke, okay, next ada. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Luhut, ceria sekali
1: kan? Itu lagi.
3: Gini, gini, dia itu yang pertama itu, dia pertama, jadi dia bahagianya minta
1: makanya
3: ampun. Dia
1: itu.
3: Pergi tangan lincah gitu. Dia katanya takut-takut kalau katanya kalau Mbak Ana itu duluan katanya, Tante Ana katanya.
1: Oke, silahkan Tante Ana.
3: Apa tadi ya?
1: Oh, pernah bingung kan?
3: Laguku sudah diambil sama dia. Ada masih tak ada kak?
1: Oh ada. Simpati Padamu.
3: Ih, wah, Simpati Padamu. Jangan-jangan Bang Luhut tadi ya?
1: Mungkin bisa jadi.
3: Iya, dia tadi udah request itu kah?
1: Oh, bukan. Dia minta yang Kotak Kamu Saja, Isadab.
3: Oh, ya itu aja saya demasi tadi.
1: Okay.
3: Salam saya mau salam-salam kah? Tidak
1: boleh.
3: Usah.
1: Ya silahkan, enggak ada yang larang.
3: Iya tuh, salam ini kan silaturahmi.
1: Betul.
3: Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, terus Bang Luhut, Pak Nasrun, terus sampai Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, Pak Deki, Pak Jeri, terus Pak Junaidi, Bang Alan, Bang Erik, terus Pak Jumadi, Pak Pendi, Purete, Pak Parete, Kayu, Kak Puja, Pak Widi, Pak Willy, itu terus Pak Otis, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, terus ya semuanya yang lainnya nanti di kondang.
1: Sip.
3: Oke, terima kasih.
1: Makasih
3: Kak.
1: Juga.
3: Selamat bertugas, selamat berkati selalu. Dadah, bye-bye.
1: Dah. Ramenyo. Oke. Oh, kemarin Bidan Lis katanya ulang tahun ya. Bulan Mei kita. Oke, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, cetar membahana. Oke, silakan. 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, cuacanya ini yang ini membuat kayak mau lapar begitu. Oke, bagaimana kan?
1: Jangan pancing, jangan pancing.
0: Jangan langsung, pancing.
1: Iya, nanti kita langsung menghayal, langsung otak nih langsung sambal dabu-dabu kong dengan ikan.
0: Oke, ikan bakar lemah.
1: Nah, itu dia. Oke, siang
0: kapan
1: ini
0: kapan ada waktu saja ya nanti.
1: Iya, itu lagi.
0: Oke,
1: siang ini ada Rosa. Ini? Rosa salahkah kemudian Supergirlis tak mau mendua Endah dan Reza untuk dikenang Naura kekasih halalmu. Petra Sihombing jangan terlalu rindu. Ada Musa, aku bahagia memes rindu lukisan. Matahari tak bisa menunggu.
0: Memes saja, memes.
1: Memes. Oke,
0: siap. Rindu lukisan. Oke, kirim-kirim salam deh. Yang baru lewat tadi Bu Ana apa ini?
1: Betul sekali, yang paling
0: oke,
1: heboh.
0: Oke, salam hormat Ibu Ana, Bu Hartini ya. Ibu Bidan Luis, Mama Do, Ibu Pendeta juga. Terus juga Nona Puja, Ibu Ida di seputaran bandara, Pak Effendi, Pak Willy, Pak Otis, terus juga Ibu Natalia, Tito-tito ya, Ibu Bunda Els di Manado, terus juga buat Bu Farida di Palu sana, Pak Nasrun dan Pak Lemannya,
1: yeah.
0: Pak Andi Yudhistira, terus Ciburia, Tedinda, dan seluruh pendengar deh setia Torang Indonesia hari siang ini. Semoga terhibur. Buat Katia, selamat bertugas. Yang spesial buat Ibu Rete, terus juga kru di belakang yang paling bikin ini yaitu Mas Dani.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rete sudah bergabung. Ya, masih di Torang Indonesia ya, di sehingga pukul 14.15 nanti. Iya, kita seru-seru, cuacanya memang enak gitu hari ini. Mengingat kemarin panas pol. Oke, mendengar, baik saya buatkan dulu lagunya di siang hari ini ya. Oke, yang lain sabar dulu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Baik, pendengar masih di Torang Indonesia. Tadi Pak Retin ya, habis ini baru saya putar ya. Memes dengan rindu lukisan dan lalalala gitu ya. Iya, dia memang spesialis lagu-lagu lama yang di remake lagi di era-era pertengahan 2000-an. Baik, pendengar silakan 3242222 atau di 0812-3868-8703 ya. Ya, masih ada Rosa dengan Salahkah dari Rosa featuring Hafiz, kemudian Super Girlish Tak Mau Mendua. Iya, jangan. Endah dan Reza untuk Dikenang, Nora Kekasih Halalmu, Petra Sihombing dengan Jangan Terlalu Rindu, terus ada Musa Aku Bahagia dan Matahari featuring Sophia Lacuba, Tak Bisa Menunggu. Itu dia lagu-lagunya. Silahkan ya, 3242222 atau di 0812-3868-8703. Baik, silakan ya pendengar. Dan ini sekedar informasi ya untuk kondisi cuaca untuk di hari ini di wilayah Papua Barat Daya diperkirakan juga bakal turun hujan. Ya, waspada terjadi hujan sedang hingga lebat, bisa disertai kilat atau petir, juga angin kencang pukul 13.33. Ini sudah di beberapa wilayah juga sudah mulai turun hujan, bahkan meluas sampai di seluruh di kota ya. Dan ini diperkirakan sampai pukul 16.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Oke. Okay. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Siang.
1: Siang juga. Halo.
0: Silakan.
1: Lagunya apa?
0: Masih ada Rosa, Salahkah, Super Girlish Tak Mau Mendua, Endah dan Reza untuk Dikenang, Nora Kekasih Halal, Petra Sihombing Jangan Terlalu Rindu, Musa Aku Bahagia, Matahari Tak Bisa Menunggu.
1: Tak Bisa Menunggu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kirim salam. Halo. Siapa-siapa yang masuk, Pak Pramuswara?
0: Ada Bu Ana, Pak Rete, Bang Luhut.
1: Ya, saya kirim buat Pak Rete dan keluarganya. Juga buat Luhut di tempat mulia. Buat saudaraku, Tua Ramar, Isak Ramar di Johan yang tadi. Lagi camping gitu. Lagi jalan-jalan. Bersama adiknya di seputaran Ireri. Wawi, selamat siang, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Haleluya, shalom, Tuhan berkati kita semua. Selamat bertugas, Pak Pramuswara, saya kirim dia. Terima kasih.
0: Baik, pendengar masih di Torang Indonesia ya. Lagu-lagu pop Indonesia nanti di pukul 14.15 baru Torang Dangdutan di Kondang Kontak Dangdut nih. Baik, silakan, masih saya nantikan Anda di 3242222 atau di 0812-3868-8703.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Masih di Torang Indonesia saat ini ya, silakan mendengar 324222 atau di 0812-3868-8703. Masih banyak lagu-lagu asik siang hari ini, Rosa yang duet sama Halvi Salahkah, Supergirlis Tak Mau Mendua, Endah dan Reza Untuk Dikenang, Nora Kekasih Halal, Petra Sihombing Jangan Terlalu Rindu, dan Musa Aku Bahagia. Halo, selamat siang.
1: Indonesia,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku kepedesan ini,
0: Mbak. Hah, makan apa, Bu?
1: Aku makan tahu kukus sama sambal sama pasir goreng.
0: Wih, sedap. Padahal pedes tuh paling sedap. Petra, oke, baik.
1: Aku cakirin buat pendengar secara bersatu sejujurnya yang selalu ikutan gabung Terang Indonesia. Mm-hmm. Walaupun peluang merindu kopi pasir tadi dari Ibu Ana. Kalau masih lengkap. Selamat siang semuanya. Okay. Semoga semuanya dihibur selalu. Tentunya pada sehat-sehat selalu.
0: Iya.
1: Ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semangat.
0: Iya.
1: Sepi karena pada liburan.
0: Oke. Okay. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati yang pedes-pedes. Apa tadi tahu kukus ya? Kalau nggak salah dengar tadi. Oke lah. Baik, mendengar masih di Torang Indonesia ya. Saya hadirkan dulu lagunya Jangan Terlalu Rindu. Oh.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Baik pendengar, saatnya kita dangdutan di kondang ya. Siang ini ada Revina Alfira Tajamnya Karang, Vita Alfia dan Wandra Bunga dan Kumbang, Yeni Inka Bukit Berbunga. Trio Fam sama Farid Harja ya, ini dangdut 90-an dengan Ayam. Ayam apa iki? Terus ada duetnya Ega sama Rapli, Rindunya Hatiku, Vicky Prasetyo, Aksara, Safira, Inemas, Nyanyian Rindu, Lola Banda, Cinta Yang Kembali, Anis Marcella Yang Sayang, kemudian Dulu Sumbang dan Orkes Orde Baru, Dordar ya. Baik, silakan saya nantikan. Wah, ini halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang juga, saya mau request Farid Raharja.
0: Farid Harja, oke.
1: Sudah dengar. Oke, lagi ini spesial buat semuanya. Salam manis, salam kompak. Mewakili Pak Fendi di Balikpapan, Pak Otis, Pak Widi di Jepang, Pak Luhut, Pak Riki, Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Boy, Bu Ija, Ibu Farida, Bu Hartini, Bu Ana, seota semula tanpa terkecuali. Kebaik, kita lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang lu juga.
1: Dah.
0: Oke, lanjut selamat siang kondang.
2: Selamat siang kondang, tetap dangdut. Kita bergoyang.
0: Asyik.
2: Sore. saya apa duluan itu? Dari Bang Luhut. Tapi kakak Puja duluan. Bunga dan Kumbang.
0: Oke.
2: Kakak Puja. Terus Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, terus Bang Daeng atau Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete Brete, Kak Ayu, Kak Siti, terus Pak Widi, Pak Willy, Pak Jeffrey Haurisa, Pak Freddy, Ibu Wigati, Ibu Ida, terus Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Pak Nasur, Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, terus apa lagi, Kak Alan, Kak Erik, Putra Tenya, Pak Pindi sudah. Oke, semuanya sudah, tadi kan udah absen di Torang Indonesia. Selamat bertugas. Okay. Yang bertugas hari
0: terima
2: ini
0: kasih,
2: semoga
0: juga
2: diberkahi.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Terima kasih, dadah, bye bye.
0: Halo, putus. Wale, Bu Natalia apa kabar? Di Toli-Toli, gimana kabar Toli-Toli? Selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat
3: kondang,
0: siang.
3: Kondang, kondang.
0: Bu Natalia apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik-baik.
0: Amin.
3: Sayang.
0: Amin, oke. Oke, silakan Bu Natalia.
3: Lagunya apa ya?
0: Ini masih ada lagunya. Tajamnya Karang dari Revina Alfira, Yeni Inka Bukit Berbunga, Ega dan Rapli Rindunya Hatiku, Vicky Prasetyo Aksara, Safira Nyanyian Rindu, Lola Cinta Yang Kembali, Anis Marcella Yang Sayang, Dul Sumbang Dordar.
3: Safira aja Nyanyian Rindu.
0: Oke, sip.
3: Oke, salam yang pertama buat Pak Willy, selamat siang sama keluarga, Pak Effendi, Pak Rete, Ibu Rete, ada Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, Bu Dan Luis, Pak Daib, ada Ibu Pendeta, ada Bang Bintang Pratama, Pak Windy, ada Bang Luhut, Putra Tengah ya, ada Bang Lai, Bunda Ima, pokoknya semua-semua sudah dirangkul sampai set.
0: Okay.
3: Ya. Semua juga tanpa terkecuali. Oke, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih.
3: Dandut adalah kita. Terima kasih sayang.
0: Selamat siang, Bunda cantik, Natalia. Oke, halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum, kondang kontak dangdut.
0: Waalaikumsalam, Bu. Ya.
4: Hilang pedisnya dengan air panas.
0: Oke.
4: Lagunya itu tadi. Apa tadi?
0: Ih, mana?
4: Tiba-tiba
0: ngeblank sama dia. Nih, masih ada Revina Alfira Tajamnya Karang, Bukit Berbunga Yeni Inka, Ega Rindunya Hatiku, Vicky Prasetyo Aksara, Lola Cinta Yang Kembali,

0: Satu lagi lah ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Oh, Pak Nasrun, selamat siang.
1: Pasti. Ya, ya, alhamdulillah.
0: Akhirnya bisa masuk. Oke, silakan Pak Nasrun.
1: Apa tadi itu?
0: Ya, mana?
1: Stella Marcella.
0: Oh, saya. Anis Marcella.
1: Iya.
0: Oke, okay, sip.
1: Ya, pertama-tama di keluarga semua keluarga rumahnya yang sama saya sangat kompak, ada Bu Artini, Bu Ima, Bu Leman, Ibu Rete, Bapak Rete. Ada Ibu Ana, Ibu Soi, Pak Willy, Pak Widya, ada di Jakarta, di Bogor, Bu, Pak Jerry, Pak Degi, ada Ibu Iga, ya semuanya tanpa kecuali sama saya kompak. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, Pak Nasrun, terima kasih dari Palu ya. Sip. Ya, saya putarkan dua dulu ya. Yang lain sabar dulu. Tunggu dulu.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Frida, kok kegigit, Yang?
1: Ih.
0: Ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

0: Serunya masih di kondang kontak dangdut. Silahkan ya, saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat... putus ya? Halo, selamat siang kondang. Lah, kok malah diputus, sudah gabung loh. Baik, silakan ya 3242222 atau di handphone kami ya, masih ada banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda di siang hari ini, masih di kondang kontak dangdut. Ngantri-ngantri. Soalnya tadi iya masih ada 3 lagu yang belum kita hadirkan yang sudah di request ya. Silakan, masih kami nantikan Anda. Ayo, mana tadi udah ditantang dari Sorong sini buat yang ada di Tapanuli. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Tarandok.
0: Siang, Pak Jumadi, silakan.
2: Apa sih yang sudah lagu-lagu yang ini sisa berapa?
0: Iya, ini masih ada Revina, Alvira, Tajamnya Karang, Yeni Inka, Bukit Berbunga, Egi dan Rapli, Rindunya Hatiku, Vicky Prasetyo Aksara, sama Lola, Cinta yang Kembali.
2: Oh ya, itu saja yang terakhir itu.
0: Cinta yang Kembali, oke, siap.
2: Ya, undang-undangan teman dulu ini.
0: Iya, silahkan.
2: Ibu Anna, Pak Jerry, dan semuanya saja yang saya belum sempat sebut.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Karena.
0: Oke, belum hafal mungkin ya. Oke, Pak Jumadi, terima kasih sudah bergabung. Oke, baik. Halo, selamat siang kondang.
3: Kol terbang.
0: Akhirnya dia masuk juga di tengah-tengah. Kalah cepat.
3: Sengaja.
0: Oh gitu, oh sengaja, luar biasa.
3: Jadi aku dengar semua. Biar ada ketawa kita, biar makin seru.
0: Yeah. Oke lah bang, kau mau yang mana dulu lagunya nih?
3: Jadi sudah ada yang request laguku, sejarang bacakanlah ulang dulu.
0: Yang mana memangnya sebenarnya kau request tadi?
3: Bukit Berbunga.
0: Oh, Bukit Berbunga, belum ada yang request, oke, sip.
3: Serius?
0: Belum.
3: Oh, ya udahlah, bersyukurlah aku tidak ada yang belum ada yang request.
0: Oke.
3: Salamnya lagi. Buat Cia selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat ceria selalu. Terus buat khususnya Tante Ama yang ceria ketawa ketiwi. Terus buat Bidan Lee, Ibu Dai Warkinyo Masyo Mamado, Ibu Natalia Menapisa Dapuja Ibu Jati, Bunda Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Bunda Ima, Ibu Parete, Daek, Bung Putra Dengar, Bang Leman, Pak Erik, Pak Widi, dan semuanya saya jelas.
0: Oke. Oke, terima kasih. Horas juga. Terima kasih sudah bergabung ya, Bang Luhut ya. Kayaknya saya hadirkan dulu karena nanti kasihan sudah request-request nggak diputar lagunya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Oke, pendengar masih di Kondang Kontak Dangdut. Halo, selamat siang, Kondang. Halo? Halo? Aduh, sayang sekali tidak. Oke, pendengar masih di Kondang ya. Ditinggal beberapa menit ke depan kebersamaan kita ya, dengan lagu-lagu dangdutnya seru sekali siang ini ya, jelang sore, di hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Dengar di mana saja Anda berada, demikianlah kondang di siang hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung. Tepat pukul 15 kami hadirkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami hadirkan edisi Kamis 14 Mei 2026 di antaranya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberi pelatihan migas di Cepu kepada pencakar orang asli Papua. Kasus HIV/AIDS di Kota Sorong meningkat. Bersama saya Prameswara, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Mendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam penanggulangan HIV/AIDS. Laporan Randy Mahardika.
2: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Jen Peter Kambu, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya menekan penyebaran HIV. Meningkatnya akses layanan kesehatan memperluas edukasi masyarakat serta memastikan setiap orang yang hidup dengan HIV memperoleh hak untuk hidup aman dan bermartabat. Hal tersebut disampaikan Jen Peter Kambu saat memberikan sambutan pada kegiatan kontras sosial penanggulangan HIV Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di kantor Dinas Kesehatan Kota Sorong. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam penanggulangan HIV melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan obat dan layanan pendukung, serta keterlibatan aktif masyarakat adat, tokoh agama dan generasi muda sebagai agen perubahan. Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kepedulian bersama dengan menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Menurutnya pendekatannya penuh empati, dukungan dan semangat gotong royong sangat penting agar setiap individu yang hidup dengan HIV dapat diterima di tengah masyarakat dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
3: Sinergi lintas sektor dalam menekan penyebaran HIV, meningkatkan akses layanan kesehatan, memperluas edukasi masyarakat, serta memastikan setiap orang yang hidup dengan HIV mendapatkan haknya untuk hidup sehat, aman dan bermartabat. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung langkah-langkah strategis dalam penanggulangan HIV melalui penguatan layanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan obat dan layanan pendukung, serta bagaimana melibatkan aktif masyarakat adat, tokoh agama, generasi muda sebagai agen perubahan.
2: Jan Peter Kambu menambahkan kegiatan kontrak sosial penanggulangan HIV ini diharapkan mampu melahirkan komitmen nyata melalui langkah-langkah konkret dan kerjasama yang terukur demi mewujudkan Papua Barat Daya yang sehat, kuat dan sejahtera. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM Papua Barat Daya mengirim pemuda OAP mengikuti pelatihan migas di Cepu.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral secara resmi memulai program pelatihan vokasi bagi pencari kerja orang asli Papua. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi, Kementerian SDM Cepu, Waskito Tunggul Sasmito, yang diwakili oleh FX Yudi Triyono STMT, Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia, bersama Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya, Suroso SIP MA. Kerjasama strategis ini bertujuan untuk membekali 64 orang pencari kerja orang asli Papua dengan keterampilan teknis di sektor industri migas. Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 bersumber dari dana Otsus Papua. Oleh karena itu, semua peserta pelatihan tersebut semuanya orang asli Papua. Pelatihan yang akan berlangsung selama 27 hari ini mencakup 3 bidang kejuruan utama, yakni operator mobile crane, operator forklift, dan juru ikat. Sementara untuk pelatihan operator pembersihan latihan sumur akan direncanakan pada bulan Juni mendatang. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya Suroso menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tapi juga bersertifikat nasional. Sementara itu, Kepala PPSDM Migas ESDM Cepu menyambut baik inisiatif pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Beliau menyatakan kesiapan instansinya untuk memberikan pendidikan terbaik dengan standar industri global agar para peserta siap bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional. Persiapan ini dilatar belakangi oleh kondisi faktual di daerah, di mana kebutuhan akan tenaga kerja teknis bersertifikat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri energi di wilayah Papua Barat Daya. Dengan sertifikasi BNSP, para lulusan pelatihan ini diharapkan memiliki daya tawar tinggi di hadapan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di tanah Papua. Setelah menyelesaikan pelatihan intensif dan sertifikasi, para peserta diharapkan dapat segera terserap ke dalam bursa kerja atau mengisi posisi-posisi strategis di berbagai proyek industri yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kasus HIV/AIDS di Sorong mencapai 4.431 usia produktif paling terdampak. Kembali dilaporkan Randy Mahardika.
2: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Sorong, Jenny Isin, mengungkapkan jumlah HIV/AIDS di Kota Sorong hingga April 2026 mencapai 4.431 kasus. Data tersebut merupakan akumulasi kasus sejak 2024 hingga April 2026. Panjang 2024 hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 4.345 kasus, sementara pada Januari hingga April 2026 ditemukan tambahan 86 kasus baru. Berdasarkan data KPA Kota Sorong, kelompok usia 20 hingga 29 tahun menjadi kelompok dengan jumlah kasus tertinggi, disusul usia 30 hingga 39 tahun dan 40 hingga 49 tahun. Bahkan kelompok usia 15 hingga 19 tahun tercatat mencapai 314 kasus. Dari sisi jenis kelamin, stadium HIV lebih banyak ditemukan pada perempuan dengan total 1.860 kasus, sedangkan laki-laki sebanyak 1.381 kasus. Namun pada stadium AIDS, laki-laki mendominasi dengan 622 kasus, sementara perempuan sebanyak 475 kasus dengan total kematian akibat HIV/AIDS mencapai 486 kasus.
5: Iya, untuk data perkembangan kasus HIV di Kota Sorong sampai saat ini, ya data dari 2024 sampai Desember 2025, ya jumlah kasusnya 4.345. Kemudian total kasus terbaru di 2026 dari Januari sampai April itu ada 86 kasus baru. Ya, jadi total keseluruhan kasus dari 2024 sampai Maret 2026 total kasusnya 4.431 kasus.
2: Jenny Isir menegaskan perlunya peningkatan edukasi, pemeriksaan dini, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS di Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Randy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong melakukan pendistribusian bahan pangan gratis jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Brenda.
6: Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar penyaluran sembako gratis dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran sembako gratis ini dipusatkan di Kampung Arar Darat dengan tujuan untuk mencegah dampak inflasi karena adanya kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan sehingga masyarakat tetap memperoleh pasokan pangan dengan baik. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri, mengatakan gerakan penyaluran sembako gratis ini merupakan amanat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Peraturan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang mengamanatkan agar pemerintah dapat mengintervensi pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat agar tetap memperoleh pangan yang cukup.
7: Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga dan pangan serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan gerakan penyaluran sembako gratis sebagai bagian dari program SPHP daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus upaya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
6: Bupati Sorong, Joni Kamuru, melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong, Daud Peter, mengapresiasi langkah bijak dan tepat pusat Dinas Ketahanan Pangan dalam penyaluran sembako gratis ini. Dikatakan Daud, melalui program ini menunjukkan kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat karena disadari momentum hari besar keagamaan ini akan terjadi kenaikan harga bahan pangan sehingga dikhawatirkan memberatkan masyarakat.
8: Kegiatan hari ini menandakan bahwa begitu dekatnya pemerintah Kabupaten Sorong lewat Dinas Ketahanan Pangan. Ibu Kadis, terima kasih. Pemerintah lewat Dinas Ketahanan Pangan betul-betul melaksanakan tugas dan kerjanya. Dan hari ini apa yang diberikan? Jangan kita lihat banyak atau nilainya, tetapi mari kita lihat bagaimana pemerintah begitu merasa peduli kepada kita warga masyarakat yang ada di Kampung Arang. Kegiatan ini menggunakan dana otonomi khusus sebagai bentuk upaya bersama-sama di dalam menunjang harga bahan pokok agar tetap stabil dan terjangkau, terlebih di dalam menyambut hari-hari besar seperti saat ini.
6: Dalam penyaluran bantuan sembako gratis, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong berisi bahan pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng yang diberikan dalam satu paket bantuan dengan jumlah 578 paket yang disiapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur Papua Barat Daya mengapresiasi pelaksanaan Maxim Quiz untuk pelajar SMA di Sorong guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.
9: Sebagai bentuk usaha meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan berbahasa Inggris, generasi muda di Papua Barat Daya terus didorong melalui berbagai kegiatan edukatif. Salah satunya lewat kolaborasi antara perusahaan transportasi online Maxim bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang menggelar kompetisi Maxim Quiz English Brain Game di Auditorium BPVP Sorong. Kompetisi cerdas cermat berbahasa Inggris itu diikuti sebanyak 80 pelajar dari 18 SMA SMK sederajat di kota Sorong yang terbagi dalam 42 tim. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi perlombaan dengan menjawab berbagai pertanyaan pengetahuan umum dan kemampuan berbahasa Inggris. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau memberikan apresiasi kepada Maxim dan seluruh panitia yang telah menghadirkan kegiatan positif bagi pelajar di daerah tersebut. Menurut Nausrau, kemampuan berbahasa Inggris saat ini menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi dan era globalisasi yang semakin terbuka. Ahmad Nausrau menilai kompetisi semacam itu memiliki nilai strategis dalam memotivasi pelajar agar lebih percaya diri dan mampu mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris sejak dini.
10: Maxim Transportation memberikan kepedulian yang nyata terhadap layanan, tidak hanya kepada layanan publik pada masyarakat Papua Barat Daya, tetapi juga ikut peduli terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Bahwa bahasa Inggris ini memiliki arti yang amat penting sekali, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa yang dengannya kita kemudian mempelajari teknologi, kemudian komunikasi dengan dunia internasional, dan juga tentunya banyak manfaat lainnya yang bisa kita peroleh dengan bahasa Inggris.
9: Head of Subdivision Maxim Sorong Fandi Usman mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda di Papua Barat Daya.
11: Kemudian hari bisa mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini agar kegiatan seperti ini bisa jadi lebih banyak. Dengan kami menggandeng Jawara Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris SMK Kota Sorong, sehingga ketika tim MGMP ini dapat melaksanakan kegiatan, dapat diliriklah oleh pihak pemerintah agar bisa menjadikan tim MGMP ini sebagai event organizer dalam rangka melaksanakan kegiatan sifatnya edukatif.
9: Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang pengembangan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kepercayaan diri para siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan tersebut menjadi penyelenggaraan perdana Maxim di tanah Papua setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di sejumlah kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Denpasar, Makassar, hingga Ambon. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audio melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar, pasangan lansia berangkat haji.
1: Semangat menunaikan ibadah haji tidak menyurutkan niat pasangan lansia asal Kabupaten Teluk Bintuni, Hamzanika dan istrinya Hania Mumuan. Di usia 76 dan 71 tahun, keduanya tetap bertekad menjalankan rukun Islam kelima dengan berangkat ke Tanah Suci, Mekah. Sebagai calon jamaah haji, Hamza dan Hania mengikuti seluruh rangkaian persiapan sebelum keberangkatan. Keduanya juga hadir dalam kegiatan pelepasan jamaah haji yang dilakukan Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manubi pada Selasa 5 Mei 2026. Kepada wartawan, Hamza mengatakan dirinya dan istri merupakan calon jemaah haji tertua dalam rombongan tahun ini. Mereka telah menunggu selama 11 tahun setelah mendaftar sejak tahun 2015.
2: Bapak usia berapa?
3: Sudah 70-an.
2: Bapak mendaftar dari tahun berapa?
3: Tahun 2015. 11 tahun. Sebenarnya 2023, tapi karena halangan COVID 2 tahun, akhirnya mundur ke 2020.
1: Hamza menuturkan, ia dan istrinya menabung sedikit demi sedikit selama 11 tahun hingga terkumpul sekitar 130 juta rupiah untuk biaya perjalanan haji. Namun, ia berharap ada bantuan dari pemerintah daerah, khususnya untuk biaya operasional perjalanan dari Bintuni menuju Embarkasi Makassar yang sampai saat ini masih menggunakan dana pribadi.
2: Berapa total biaya yang Bapak pakai untuk berhaji?
3: Selama ini sekitar 65.
2: Berarti Bapak 65, Ibu juga 65.
1: Ya. Di usia lanjut, kondisi kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan tersebut. Hamza mengaku memiliki riwayat penyakit diabetes, sementara istrinya mengalami gangguan asam lambung. Meski demikian, keduanya tetap optimis menjalani perjalanan panjang menuju Tanah Suci. Sementara itu, sang istri Hania Mumuan mengaku telah siap mendampingi suaminya menjalankan ibadah haji. Ia juga terus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat menjelang keberangkatan.
2: Persiapannya Bapak untuk ikut berangkat hajinya apa saja Bapak sudah siapkan?
3: Ya, sudah siapkan obat-obat untuk kesehatan. Ya, sudah siapkan obat-obat begitu. Di mana yang bisa disiapkan, disiapkan. Nah, sekarang saya sudah siapkan semua dengan ibu.
2: Tapi Bapak punya riwayat sakit atau tidak?
3: Penyakit gula. Kalau ibu lambung.
2: Oh, ibu juga sudah siap untuk berangkat ini ya? Sudah menjaga kesehatan ibu? Sudah.
1: Semangat kedua lansia ini diharapkan menjadi motivasi bagi umat muslim lainnya untuk bisa menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menanggapi laporan Banggar DPRK mengakui porsi PAD hanya 4,42% pendapatan daerah tahun 2025. Laporan Pak Adri Ramdan.
4: DPRK Raja IV menggelar rapat pleno 4 dengan agenda pembacaan jawaban pemerintah kabupaten atas laporan badan anggaran terkait laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun anggaran 2025. Rapat pleno yang digelar di ruang sidang DPRK ini dipimpin Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa dan dihadiri 20 anggota dewan. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Raja IV Maurid Serum Fakir mewakili Bupati mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Raja IV menerima dan memahami catatan Badan Anggaran DPRK terkait masih tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat. Pada tahun anggaran 2025 lalu, kontribusi pendapatan asli daerah PAD baru mencapai 4,42% dari total pendapatan daerah. Menurut asisten, pemerintah Kabupaten Raja IV menyadari bahwa kondisi ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat merupakan tantangan struktural yang dihadapi oleh sebagian besar kabupaten kepulauan di Indonesia termasuk Raja IV. Kondisi geografis yang terdiri dari ratusan pulau dan sebaran penduduk yang tidak merata, serta infrastruktur yang masih terus berkembang menjadi faktor-faktor yang turut mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Meskipun demikian, kata asisten, pemerintah kabupaten tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk berdiam diri. Pemkab berkomitmen untuk menyusun dan melaksanakan strategi peningkatan PAD yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Di antaranya adalah intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kapasitas sistem administrasi perpajakan dan perluasan cakupan wajib pajak.
5: Pemerintah daerah sependapat dengan bangga bahwa kemandirian fiskal adalah kunci. Kami berkomitmen untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, khususnya pada sektor pariwisata dan kelautan, dengan tetap menjaga iklim investasi yang sehat. Transformasi digital melalui sistem pembayaran cashless akan terus diperluas untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan akurasi data pendapatan.
4: Rapat pleno 4 berlangsung cukup singkat selama sekitar 15 menit serta dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. DPRK akan menggelar pleno lanjutan dengan agenda pandangan akhir dari masing-masing praksi terhadap jawaban eksekutif. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LMA Emiode Kokoda mengharapkan program nasional memperhatikan kepentingan masyarakat. Laporan Edis.
6: Lembaga Masyarakat Adat LMA Emiode Kokoda Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah, khususnya terkait program ketahanan pangan nasional. LMA Emiode Kokoda memberikan dukungan karena berkaitan dengan pemenuhan pangan masyarakat. Ketua LMA Emiode Kokoda Kabupaten Sorong Selatan, Hengki Gogoba, kepada RRI menyampaikan, selaku representasi masyarakat, dirinya memberikan dukungan terhadap program ketahanan pangan, sebab program ini berhubungan dengan kebutuhan pangan masyarakat. Walau demikian, dirinya

0: Ya, kira-kira bukan cuma kita di Papua. Itulah pentingnya koordinasi secara komprehensif, secara berjenjang. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Karena masyarakat sekarang ini, di era hari ini, masyarakat paham. Masyarakat hari ini juga butuh pelibatan mereka. Ketika mereka itu dilibatkan, mereka merasa bahwa mereka itu dihargai sebagai pribumi. Masyarakat tidak semua datang bicara dengan bupati, bicara dengan pejabat-pejabat negara di daerah, tidak mungkin lah. Maka itulah hadirnya ikatan-ikatan suku. Mereka adalah representasi. Sehingga masyarakat itu tidak merasa diabaikan. Dan saya rasa tidak bisa pemerintah jalan sendiri.
1: Hengki Gogoba melanjutkan, pihaknya sering memberikan masukan kepada pemerintah terkait harapan masyarakat. Maka itu perlu adanya keterbukaan komunikasi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan pemerintah. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Raja Ampat menemui perwakilan pengemudi ojek dan sopir yang unjuk rasa untuk membantu mencari solusi terkait transportasi online.
3: Ratusan pengemudi ojek, sopir pickup, dan pemilik rental mobil menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Raja Ampat Rabu 13 Mei 2026. Demonstrasi ini terkait penolakan masuknya transportasi daring Maxim di distrik kota Waisai yang dinilai merugikan ojek konvensional dan pemilik usaha rental mobil. Setelah menyampaikan orasi di depan kantor Bupati, perwakilan pengunjuk rasa diperbolehkan untuk bertemu dan berdialog langsung dengan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam. Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Perhubungan Azhara Hamid Arfan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Victor Manuel Dimara, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Gideon Omkarsba. Koordinator aksi Joni Rumabar mengatakan bahwa seluruh pengemudi ojek yang jumlahnya 700 orang ditambah sopir pickup 40 orang serta pengemudi mobil rental 60 orang bersepakat menolak beroperasinya Maxim di wilayah Ibu Kota Raja Ampat, Distrik Kota Waisai. Persatuan ojek dan sopir juga tidak bersedia untuk menjadi mitra Maxim karena menilai tarif yang diberlakukan operator transportasi daring ini sangat rendah dan kurang berpihak pada mitra. Menurut Joni, setelah melakukan pertemuan dengan Bupati Raja Ampat, belum ada kesepakatan akhir antara pemerintah kabupaten dengan para pengemudi ojek dan sopir. Dari pihak Bupati menyarankan agar ojek dan sopir bergabung menjadi mitra Maxim, tetapi pihaknya masih keberatan karena menilai tarif transportasi online sangat kecil. Bupati masih membuka ruang diskusi dengan mendorong adanya aplikasi lain yang tarifnya lebih berpihak kepada pengemudi ojek dan sopir.
4: Dari kami, komunitas rental ojek sama pickup, hari ini untuk titik temunya belum dapat. Ini masih jadi pertimbangan kami dengan pemerintah daerah terkait dinas perhubungan. Karena itu, Pak Bupati berikan kami waktu lagi, 1-2 hari ke depannya seperti apa kami berembuk untuk aplikasi Maxim ini. Harganya yang sementara jadi tawaran buat kami ini sangat murah karena kami lihat itu harganya sangat minim. Jadi itu dari kami. Jadi untuk titik temunya belum.
3: Dalam pertemuan tersebut, Bupati Orideko menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten telah memanggil manajemen Maxim membahas masalah transportasi online di distrik kota Waisai. Menurut Bupati, Maxim sudah bersedia untuk mengatur kuota mitra dengan hanya memprioritaskan para pengemudi ojek dan sopir. Pemerintah daerah juga akan memastikan bahwa tidak ada ASN yang menjadi mitra Maxim sehingga semua kuota hanya untuk orang yang bekerja sebagai pengemudi ojek dan sopir. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri dinamika 15 Korwil Nusantara 2, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Sigit, silakan.
5: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Daya Sorong akan menginformasikan cuaca untuk esok hari untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Esok hari Jumat 15 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga cerah berawan dan diperkirakan akan terjadi hujan ringan hingga sedang pada sore dan malam hari dengan suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Perlu diwaspadai untuk esok hari diperkirakan jadi hujan sedang disertai kilat di wilayah Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Sorong Selatan. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah

0: perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter serta angin dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini kondisi pasang terjadi pada pukul 04.00 hingga 06.00 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 11 hingga 12 WIT. Kepada masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti hujan lebat hingga sangat lebat serta angin kencang dalam skala lokal. Kondisi ini dapat mengakibatkan tanah banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sigit selaku Pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
1: Pendengar, demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

102,6 MHz Riri Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan dan pendengar berbagai informasi dari KBRN ya atau rri.co.id kami hadirkan, baik nasional maupun lokal kami hadirkan ya. Pendengar, hari ini merupakan hari yang spesial untuk umat Nasrani dimanapun berada dengan adanya peringatan kenaikan Yesus Kristus ya, dimana Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus di tahun 2026 ini, khususnya untuk umat Nasrani, di mana momentum ini diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena menurutnya peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan, dan nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis ya. Dan Pak Menteri juga mengatakan setiap peringatan keagamaan punya pesan moral bagi kehidupan bersama, di mana nilai kasih dan perdamaian dinilai penting memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Dan khususnya hari raya kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Beliau juga berharap umat Kristiani terus berperan aktif membangun bangsa melalui solidaritas sosial, kepedulian terhadap sesama yang dinilai penting memperkuat persatuan. Juga mengajak seluruh masyarakat menjaga harmoni dan semangat kebersamaan lintas elemen bangsa, di mana nilai agama diharapkan hadir melalui tindakan nyata bagi di lingkungan sekitar. Dan ini juga diharapkan menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat Indonesia. Semangat kebersamaan dinilai penting menjaga kerukunan nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

Hadirmu itu keindahan bagi bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan baru.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar di mana saja Anda berada, di mana umat Nasrani juga masih terkait kenaikan Isa Al-Masih ya, Yesus Kristus, di mana pelaksanaan ibadah misa kenaikan sesi pertama khususnya di Katedral Jakarta berlangsung khidmat ya pagi tadi, dan semua jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono, dan terpantau berlangsung ya pagi tadi pukul 8.45 waktu Indonesia Barat di bagian area utama, dan para jemaat sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Pihak gereja juga menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu kenyamanan seluruh umat yang hadir, di mana alat bantu visual memudahkan jemaat untuk mengikuti tata cara rangkaian ibadah di bagian dalam ruangan. Dan juga petugas kepolisian aktif melakukan pengamanan sekaligus mengatur arus kendaraan milik para jemaat yang datang, yang bertujuan agar mobilitas masyarakat di kawasan Jakarta Pusat tetap berjalan lancar dan cuaca semuanya mendukung ya. Dan sore hari ini direncanakan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat untuk bagian sesi berikutnya, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan proses registrasi terlebih dahulu untuk bisa mengikuti ibadah secara tatap muka, dan ini berlaku untuk seluruh rangkaian jadwal misa yang sudah ditetapkan pihak panitia gereja. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

mendengar meningkatnya kasus khususnya di Papua Barat Daya, Sorong Raya, meningkatnya kasus campak dan difteri, di mana Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Sorong khususnya Papua Barat Daya saat ini gencar menggelar imunisasi massal ya pendengar, untuk mencegah ya penyebaran campak dan difteri. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jenny Isir, ya kalau langkahnya dilakukan karena adanya peningkatan kasus campak secara nasional termasuk di Sorong juga, di kota khususnya ya, dan juga menemukan satu kasus difteri yang telah terkonfirmasi masih positif dari hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi bagus nih, dalam arti jangan tunggu sudah sampai KLB ya, jadi ada pencegahan segera. Dan sesuai kriteria kejadian luar biasa atau KLB, satu kasus positif difteri sudah cukup untuk menetapkan status KLB, sehingga pemerintah Kota Sorong menerbitkan surat keputusan wali kota tentang penetapan statusnya KLB difteri dan campak di Kota Sorong. Dan sehingga langsung diluncurkan program imunisasi massal ya dari sejak April 2026, dan sasaran imunisasi difteri di Kota Sorong mencapai 44.277 anak usia 2 bulan hingga 10 tahun, dan sampai bulan Mei, 12 Mei, capaian imunisasi mencapai 2.999 anak, dan untuk campak mencapai 28.176 anak dengan capaian sementara 395 anak. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang nggak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pendengar, di pukul 17 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita berjaringan nasional ya. Ini sekarang yang lagi viral. Saya juga awalnya saya tidak tahu karena terlalu banyak informasi di sosial media, di mana-mana. Ini juga saya rasa aneh-aneh sungguh. Ini kan kasusnya ini loh, ajang lomba cerdas cermat. Sekarang kan sudah jarak, mungkin tidak pernah acara-acara seperti ini lagi. Dulu kan cerdas cermat tuh bikin kita penasaran meskipun kita cuma nonton ya. Dulu zaman dulu tuh di TVRI ya. Nah, ini kan di sosial media rame di mana tentang cerdas cermat, tentang 4 pilar MPR RI yang mereka melaksanakan menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir ini. Jadi dilaksanakannya di Pontianak, ya, di Kalimantan, di mana kan biasa namanya juga cerdas cermat, siapa yang duluan tet gitu kan, kasih bunyi ini belnya anak di tingkat siswa SMA. Nah, ketika pertanyaan muncul di keluar itu, si grup C ini kan yang dia pencet duluan dan jawabannya itu plek ketiplek betul asli begitu tentang tentang DPR MPR itu. Wah. Nah, juri bilang langsung kasih minus 5. Enggak taunya langsung direbutlah sama grup B. Grup B itu menjawab dengan sama persis dengan grup C dan benar ya. Sehingga grup C itu protes begitu. Lucunya jurinya malah bilang tentang artikulasi harus jelas lah, aneh gitu. Dan karena gara-gara pemilihan oleh DPR DPD apa ya, pokoknya itulah seputar DPR MPR dan segala macam. Nah, dan kita sampai simak betul-betul, saya putar videonya ulang-ulang betul kenapa jadi minus 5 sementara yang B belakangan menjawab malah dikasih nilai 10 dan yang grupnya dikomplain habislah, tahu sendiri begitu viral di media sosial dapat kucak habis-habis terhadap ampas baik juri sampai dia punya presenternya yang bawa acara. Aduh, dan bahkan banyak yang termasuk saya juga menyampaikan ketika si grup C itu, siswa-siswinya itu menyampaikan keberatan secara tenang dan jelas karena memang menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik ya. Zaman sekarang kan sudah tidak ada gitu cerdas cermat yang untuk tentang misalnya sejarah kah atau pengetahuan begitu toh. Nah, ini juga memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat, banyak pihak gitu ya. Apakah keberanian anak untuk menyampaikan pendapat perlu dilatih sejak kecil? Nah, ini sampai urusan psikolog sampai sebicara nih. Tapi sebenarnya saya juga aneh karena belum ada klarifikasi jelas dari pihak penyelenggara maupun jurinya. Karena secara tidak fair buat saya dan banyak orang bilang itu tidak fair, sangat-sangat tidak fair. Karena memang jawaban mereka tuh benar, persis betul sekali gitu. Kok dibilang artikulasinya enggak jelas, itu cerita dari mana? Cerita dari Hong Kong. Ya, tapi mudah-mudahan bisa, dalam arti ini sudah menjadi sorotan seluruh masyarakat begitu ya. Dan banyak yang bilang yang si grup C itu yang berani untuk komplain itu, speak up itu betul-betul sebuah bentuk keberanian secara moral begitu. Ya, mudah-mudahan segera sih di segera mendapat tanggapan dengan pihak penyelenggara khususnya itu, karena katanya sih dari MPR RI langsung gitu kegiatannya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, mohon maaf ya untuk beranda Stacita berjaringan nasional saat ini kami tidak hadirkan. Ya, tapi yang pasti saya masih terus menghibur Anda berbagai lagu-lagu hiburan sore ini dan juga berbagai informasi.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
2: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Makan itu enggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, hanta virus yang saat ini menjadi sorotan setelah muncul laporan 3 kematian penumpang dan sejumlah kasus positif di kapal pesiar MV Hondius akibat infeksi virus langka ini. WHO mengingatkan potensi bertambahnya kasus terutama kalau pengendalian kesehatan masyarakat tidak dilakukan secara ketat. Hantavirus menjadi kelompok virus yang dibawa hewan pengerat seperti tikus, kelelawar, dan secara global ada lebih 40 spesies hantavirus yang bisa menyebabkan penyakit parah pada manusia. Di Indonesia ada udah beberapa kasus memang juga ya. Jadi kita harus selalu waspada kondisi di rumah kita, terutama kalau bilang pengerat atau tikus ya. Dan virusnya secara umum dikategorikan menjadi virus dunia lama ya, di Eropa, Asia, Afrika, yang menyebabkan dulu hemorrhagic fever with renal syndrome, dan virus dunia baru di Amerika yang menyebabkan hantavirus pulmonary syndrome. Nah, dari Kemenkes mengungkapkan satu penumpang kapal pesiar MV Hondius di mana hantavirus pertama kali menyebar yang berdomisili di Indonesia, sehingga PLT Direktur Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan kewaspadaan dilakukan setelah Indonesia menerima notifikasi dari International Health Regulations National Focal Point terkait satu warga negara asing yang berinisial KE yang berdomisili di Jakarta, di mana dia ditemukannya tapi di Inggris ya, dan ini merupakan kontak erat kasus positif hantavirus di kapal pesiar MV Hondius ya di awal Mei kemarin. Dan IHR NVP Inggris menotifikasi ke Indonesia terkait satu orang kontak erat yang berdomisili di Indonesia, dan WNA maksudnya ya warga dari Indonesia apa maksudnya berusia 60 tahun sempat berada dalam satu hotel dan satu penerbangan dengan pasien perempuan berusia 69 tahun yang kemudian meninggal akibat hantavirus. Dan kontaknya ini diketahui turun dari kapal di Saint Helena yang melanjutkan perjalanan ke Johannesburg, Afrika Selatan sebelum dia kembali ke Indonesia. Ya, kira-kira kita harus belajar dari kasus-kasus sebelumnya COVID-19 ya. Kita kecolongan pada waktu itu, saya masih ingat sekali di tanggal 14 Maret 2020 itu di Sorong. Nah, di Indonesia sendiri sudah 23 kasus hantavirus yang terkonfirmasi sejak 2024 sebenarnya, hingga 2026 di minggu ke-16, 23 kasus, sekurangnya 20 pasien sembuh, 3 orang meninggal dunia. Total terdeteksi 251 kasus suspek pada periode itu, 225-nya negatif dan 3 tidak dapat diperiksa, dan kasusnya yang paling banyak

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Suaramu apik. Ayo melok rekaman nang Jakarta.

Pendengar dimana saja Anda berada, tak terasa saya sudah saya menemani Anda seharian ini dari siang tadi ya. Dan tetap bersama kami RRI Sorong dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Salam sehat selalu, happy liburan, weekend ya. Ya, dan saya pamit mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limobok.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Sorong-sorein.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, dimana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di sore hari ini bersama tim teknik Gaza, menemani Anda di hari ini, hari Kamis ya, 14 Mei 2026, dan saya hadirkan lagu-lagu nuansa Islami ke tengah ruang darah Anda sambil menantikan beduk dan azan maghrib. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib untuk daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 17 menit.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi.

planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam satu hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MHKes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dokter gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu, atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah mendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 diantaranya. Kepala Dinas Perindak tidak hadir, DPRP Papua Barat Daya tunda RDP bersama Mama Pedagang OAP. Bulog pastikan stok beras aman di wilayah Sorong Raya. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Rapat dengar pendapat antara Perkumpulan Pedagang Mama-Mama Orang Asli Papua Sekota Sorong yang digelar Komisi 4 DPR Papua Barat Daya terpaksa ditunda setelah PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM tidak menghadiri rapat.
1: Rapat dengar pendapat atau RDP antara Perkumpulan Pedagang Mama Orang Asli Papua Sekota Sorong bersama Komisi 4 DPR Papua Barat Daya terpaksa ditunda setelah PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM tidak menghadiri rapat. Ketua Komisi 4 DPRP Papua Barat Daya David Sedik menilai kehadiran pimpinan OPD teknis sangat penting untuk mengambil keputusan terkait aspirasi para pedagang Mama-Mama Papua mengenai bantuan modal usaha dan pengelolaannya. Dari informasi yang diterima RRI, ketidakhadiran Kepala Dinas Perindakom Selvi Diana Sangkek disebabkan adanya keagenda kedinasan di luar daerah terkait program Koperasi Desa Merah Putih.
2: Di tahun 2026 mereka minta supaya kita sepakati modalnya langsung yang dikelola oleh perkumpulan maupun supaya mereka bisa mengelola sesuai dengan jumlah mereka dengan sejumlah item-item kegiatan yang mereka sudah sepakat secara internal. Karena itu hari ini kita melihat forumnya tidak memenuhi syarat, terutama kepala dinas yang tidak datang, kepala dinas Perindakom dengan perdagangan dan industri tidak datang. Terpaksa rapat ini kita skor untuk minggu depan. Karena rapat hari ini, kalau sedianya kepala datang, kita memastikan untuk ada keputusan yang kita capai bersama-sama. Karena kita sudah hampir 4 kali, kita 3 kali kita undang. Tapi yang masalahnya belum kita selesai. Mungkin
1: kita kasih. Meski terlihat ada pejabat Eselon 3 yang mewakilkan dua dinas tersebut, namun DPRP Papua Barat Daya akhirnya memutuskan menskor rapat dan menjadwalkan ulang pertemuan pada pekan depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Cabang Sorong memastikan ketersediaan stok beras medium dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Bulog Sorong pastikan saat ini memiliki cadangan beras sebanyak 4.091 ton yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pangan di wilayah Sorong Raya. Laporan Randy Mahardika.
3: Perum Bulog Cabang Sorong memastikan ketersediaan stok beras medium dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Saat ini Bulog Sorong memiliki cadangan beras sebanyak 4.091 ton yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pangan di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kepala Bulog Sorong Riyadi Muslim menjelaskan bahwa stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung program bantuan pangan pemerintah yang sedang berjalan. Selain menjaga stok, Bulog Sorong juga sedang menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat sebanyak 1.311 ton beras. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran. Bulog menilai distribusi bantuan pangan juga efektif untuk meredam lonjakan permintaan pasar yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok.
4: Untuk stok saat ini, kami Perum Bulog Kantor Cabang Sorong memiliki stok beras medium sebanyak 4.091 ton. Jadi itu cukup untuk 3 bulan ke depan. Dan saat ini kami sedang menyalurkan yang namanya bantuan pangan kepada penerima bantuan pangan sebanyak 1.311 ton dan minyak goreng sebanyak 500 ribu liter. Jadi itu bentuk pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokoknya dan untuk meredam juga demand atau permintaan pasar yang lagi melonjak. Itu salah satu strategi untuk stabilisasi harga juga untuk mencegah permintaan ke pasar untuk lonjakan harga pasar.
3: Riyadi menambahkan saat ini penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja Bulog Sorong telah mencapai sekitar 85%. Untuk kota Sorong sendiri, distribusi telah selesai 100%. Sementara Kabupaten Sorong mencapai 99%. Adapun penyaluran di Tambrau, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Maibrat masih terus berjalan dan ditargetkan rampung pada 31 Mei mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahdika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: berikan sejumlah catatan dan rekomendasi 5 fraksi DPRK menerima LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2025. Laporan Padli Ramdan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-1 masa sidang ke-1 Rabu malam 13 Mei 2026 yang dipimpin Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa. Dalam rapat paripurna ini, 5 fraksi di DPRK yaitu Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Fraksi PENA, Fraksi Otonomi Khusus, Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera, serta Fraksi Hati Nurani Indonesia menyampaikan pandangan akhir atas LKPJ Bupati. Kelima fraksi menyatakan menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi. Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Sunarto Syam, dalam pandangan akhir fraksinya mengapresiasi penyerapan anggaran tahun 2025 hingga 85% yang jauh lebih baik dibandingkan APBD tahun 2024. LKPJ yang disampaikan Bupati dinilai tepat waktu dengan sejumlah capaian yang baik, seperti adanya peningkatan indeks pembangunan manusia IPM yang melebihi target 67,36. Fraksi Gerakan Indonesia Karya, kata Sunarto, mendorong kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan sejumlah inovasi dan terobosan agar daerah bisa mewujudkan kemandirian fiskal. Salah satu jalan adalah dengan melakukan optimalisasi penerimaan asli daerah PAD melalui intensifikasi pajak dan memaksimalkan aset yang ada.
6: Kepada Bupati Raja Ampat, melalui rapat paripurna dewan agar dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung secara transparan kepada masyarakat Raja Ampat. Fraksi Gerakan Indonesia Karya mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan pembangunan yang lebih maju, transparan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai bersama.
5: Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengapresiasi kinerja Badan Anggaran dan seluruh anggota DPRK yang secara maraton melakukan pembahasan LKPJ. Pembahasan LKPJ ini mencerminkan kedewasaan demokrasi dan kuatnya semangat pengawasan legislatif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bupati menambahkan terkait kemandirian fiskal Kabupaten Raja Ampat akibat masih rendahnya porsi pendapatan asli daerah yang di bawah 5%, pemerintah kabupaten akan membuat roadmap peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan pungutan sektor pariwisata bahari, serta penguatan BUMD.
7: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memandang seluruh rekomendasi tersebut sebagai wujud kepedulian konstitusional dewan yang harus disambut dengan itikad baik dan tindakan nyata. Ini izinkanlah kami melanjutkan dengan satu keyakinan bahwa kemitraan yang terjalin antara eksekutif dan legislatif yang dilandasi oleh semangat pengawasan yang produktif dan itikad yang tulus untuk membangun.
5: Ketua DPRK meminta agar semua catatan dan rekomendasi LKPJ dari lembaga legislatif dapat ditindaklanjuti oleh Bupati dalam waktu 1 bulan ke depan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sorong melakukan pendistribusian bahan pangan gratis jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Brenda Titi Halawa.
8: Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar penyaluran sembako gratis dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran sembako gratis ini dipusatkan di Kampung Arar Darat dengan tujuan untuk mencegah dampak inflasi karena adanya kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan sehingga masyarakat tetap memperoleh pasokan pangan dengan baik. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri, mengatakan gerakan penyaluran sembako gratis ini merupakan amanat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Peraturan Badan Pangan Nasional tahun 2022 tentang stabilisasi pasokan dan harga pangan yang mengamanatkan agar pemerintah dapat mengintervensi pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat agar tetap memperoleh pangan yang cukup.
9: Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga dan pangan serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan gerakan penyaluran sembako gratis sebagai bagian dari program SPHP daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus upaya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
8: Bupati Sorong, Joni Kamuru, melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong, Daud Peter, mengapresiasi langkah bijak dan tepat Dinas Ketahanan Pangan dalam penyaluran sembako gratis ini. Dikatakan Daud, melalui program ini menunjukkan kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat karena disadari momentum hari besar keagamaan ini akan terjadi kenaikan harga bahan pangan sehingga dikhawatirkan memberatkan masyarakat.
10: Kegiatan hari ini menandakan bahwa begitu dekatnya pemerintah Kabupaten Sorong lewat Dinas Ketahanan Pangan. Ibu Kadis, terima kasih. Pemerintah lewat Dinas Ketahanan Pangan betul-betul melaksanakan tugas dan kerjanya. Dan hari ini apa yang diberikan? Jangan kita lihat banyak atau nilainya, tetapi mari kita lihat bagaimana pemerintah begitu merasa peduli kepada kita warga masyarakat yang ada di Kampung Arang. Kegiatan ini menggunakan dana otonomi khusus sebagai bentuk upaya bersama-sama di dalam menunjang harga bahan pokok agar tetap stabil dan terjangkau, terlebih di dalam menyambut hari-hari besar seperti saat ini.
8: Dalam penyaluran bantuan sembako gratis, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong berisi bahan pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng yang diberikan dalam satu paket bantuan dengan jumlah 578 paket yang disiapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut Waisak 2570, Vihara Buddha Jayanti Sorong kunjungi Griya Lansia Kota Sorong, lakukan bakti sosial. Laporan Husni Laing.
11: Dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak 2570, pengurus dan umat Vihara Buddha Jayanti Sorong menggelar kunjungan bakti sosial ke Griya Lansia atau Ba Kota Sorong pada Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan seperti sembako, pempers, perlengkapan mandi serta kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan panti dan dilanjutkan dengan melihat kamar-kamar yang ditempati para lansia. Romo Sutrisno menyatakan kunjungan ini merupakan wujud nyata ajaran Buddha tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Romo Trisno berharap agar pengurus dan para lansia diberikan kesehatan, keberuntungan, dan tentunya menambah toleransi di antara umat beragama di Kota Sorong.
12: Kebetulan pada tahun ini kita memiliki tema menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Jadi dari istilah menebar cinta inilah aksi nyata yang kita lakukan di kehidupan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi kepada kawan-kawan kita khususnya di Griya Lansia Al-Taubah.
11: Sementara itu, Ketua Yayasan At-Taubah Peduli Sorong, Edi Purnomo Gaulap, menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap silaturahmi lintas iman seperti ini dapat rutin dilakukan.
13: Dari Griya Lansia At-Taubah menerima kunjungan dari Majelis Budayana Indonesia, Wanita Buddhis Indonesia, Yayasan Buddha Jayanti, Vihara Buddha Jayanti. Kami sangat berterima kasih, bersyukur karena teman-teman dari Vihara Buddha Jayanti peduli, berkesempatan, dan juga menyempatkan waktu, tenaga, dan juga membantu bahan makanan, pempes, dan lain-lain untuk Griya Lansia At-Taubah.
11: Menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026 di Kota Sorong, selain bakti sosial, juga dilakukan donor darah serta budaya naran yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2026. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kalikambu, menyoroti persoalan limbah pasar ikan Jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir Kota Sorong.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti persoalan limbah pasar ikan Jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir Kota Sorong. Temuan tersebut didapat setelah pihaknya menerima pengaduan langsung dari masyarakat dan melakukan peninjauan di lapangan. Menurut Julian, limbah potongan ikan hingga darah ikan ditemukan dibuang langsung ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini dinilai sudah mengkhawatirkan karena berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat pesisir.
14: Hendaknya terutama anak-anak generasi kita, OAP yang berada di pesisir laut, itu kulitnya gatal-gatal dan bukan hanya ada di pesisir yang dekat dengan pasar. Tapi kalau kita berdiskusi dengan yang ada di belakang Klademak 2, Klademak 1, sampai ke Jembatan Puri ke arah barat, itu semua punya penyampaian yang sama bahwa kulit-kulit mereka itu kacau semua dan mereka tidak mendapatkan air bersih yang cukup. Nah, sehingga kami berharap kepada pemerintah kota, namun untuk segera khususnya Kepala Dinas Perikanan Kelautan bisa berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perikanan Kelautan Provinsi agar pasar ikan itu harus ditata. Ditata itu instalasi pengolahan air limbah itu harus. Ipalnya harus dibangun, harus dibuat sehingga air limbah potongan ikan, darah ikan sebelum sampai ke laut itu sudah harus diolah dulu. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perikanan Kelautan.
1: Julian menambahkan pengelolaan limbah yang buruk juga dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat terhadap pelaku usaha perikanan maupun industri berbahan baku ikan. Karena itu, menurut Julian, pengawasan dan sistem pengelolaan limbah harus diperjelas agar tidak menimbulkan saling tuding di kemudian hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: HMI Cabang Sorong melaksanakan konferensi cabang ke-15 di Sorong Selatan. Zahra Rabrusun terpilih sebagai ketua umum. Berikut laporan Rido Nukuhali.
15: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Sorong melaksanakan konferensi cabang atau konvercap ke-15 di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Koordinator Karateker HMI Cabang Sorong, Fauzan Fadli Somar, dalam kesempatan itu mengatakan, momentum konferensi merupakan langkah penting dalam upaya regenerasi ketua organisasi melalui kepercayaan penuh yang diberikan oleh setiap komisariat. Fauzan mengungkapkan dinamika pemikiran yang diprakarsai, yakni kepemimpinan yang progresif untuk HMI yang responsif dan transformatif. Hal itu menjadi konsep utama dalam menjalankan roda organisasi.
16: Tiga dimensi menjadi pilar utama yang saling berkaitan dan berkelimpahan, dan itu merupakan satu keharusan yang mesti dipegang teguh sebagai konsepsi pemimpinan dari kader-kader HMI khususnya di Kabupaten.
15: Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan Seda Sorong Selatan, Yakonias Tigori menyampaikan, konvercap bukan hanya sebagai forum pemilihan ketua yang baru, namun sebagai ruang evaluasi program kerja sebelumnya. Sehubungan dengan itu, pemerintah mengakui membutuhkan mitra yang kritis namun solutif, menjadi kontrol sosial yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, serta meningkatkan kapasitas intelektual agar mampu bersaing di dunia kerja.
17: Selamat pengucapan, pilihlah pemimpin yang memiliki integritas, visi yang jelas, dan mampu merangkul semua pihak. Hindari perpecahan, utamakan dialog dan intelektualitas, sebagaimana marwah HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia.
15: Dalam konferensi ke-15 tersebut, Zahra Rabrusun terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sorong periode 2026 sampai 2027. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan antara Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Laporan Randy Mahardika.
3: Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Aman Nasrallah, mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan yang dibahas saat perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya beberapa waktu lalu. Dirinya menjelaskan pendaftaran program akan dibuka mulai Agustus mendatang dan proses pembelajaran dijadwalkan dimulai pada Maret tahun depan. Selain memberikan pelatihan kepada peserta, program tersebut juga akan melibatkan tenaga pendidik lokal dan pemandu wisata lokal yang nantinya mendapat pelatihan khusus sebelum proses pembelajaran dimulai. Aman Nasrallah mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik program tersebut karena dinilai mampu membuka peluang besar bagi generasi muda untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan daya saing mereka. Wakil Gubernur Aman Nasrallah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berharap kerjasama serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang, tidak hanya bagi generasi muda, tetapi juga bagi aparatur sipil negara yang bertugas melayani masyarakat.
18: Dan ini juga yang menjadi atensi Kedutaan Besar Amerika Serikat, kan lalu di mana mereka datang berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya. Salah satu yang ditekankan adalah mereka memiliki program untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris, dan mereka mulai membuka pendaftaran mulai Agustus ini dan kemudian mulai proses pembelajaran Maret tahun depan untuk 50 orang anak-anak muda di Papua Barat Daya. Dan itu langsung dihandle oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan kemudian mereka nanti akan melatih para tenaga pendidik lokal maupun untuk kemudian nanti menjadi guru untuk yang mengajar anak-anak ini selama 1 tahun.
3: Dirinya berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan pelayanan publik bertaraf internasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nedi Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 93 mahasiswa Politeknik Katolik Saint Paul Sorong resmi dikukuhkan dalam sidang senat terbuka wisuda ke-13 program sarjana terapan.
1: Banyak 93 mahasiswa Politeknik Katolik Saint Paul Sorong resmi dikukuhkan dalam sidang senat terbuka wisuda ke-13 program sarjana terapan. Para wisudawan dan wisudawati tersebut berasal dari 6 program studi, yakni Teknik Listrik, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan, Akuntansi Keuangan Publik, serta Akuntansi Perpajakan. Direktur Politeknik Katolik Saint Paul Sorong, Sony Rumalutu, mengatakan lulusan kampus vokasi tidak hanya dipersiapkan untuk masuk dunia kerja, tetapi juga dibekali kemampuan untuk terlibat langsung melayani masyarakat.
19: Ya, harapan kami dari Institusi Politeknik Saint Paul Sorong sangat mengharapkan supaya mahasiswa itu, mereka saat ini itu mereka sudah banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan yang sudah pada saat ini. Dan ya, kalau dilihat dari masing-masing prodi itu

0: Yang melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Suaramu apik. Ayo melu rekaman nang Jakarta.

kalian hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

Iya, pendengar. Jarak antara bumi dan bulan ternyata tidak bersifat statis. Satelit alami bumi tersebut dilaporkan terus bergerak menjauh secara perlahan. Dan sebuah fenomena yang diprediksi bakal membawa dampak signifikan bagi kehidupan di masa depan. Dan berdasarkan data dari Lunar Laser Ranging Experiment, ya, para ilmuwan berhasil memetakan perubahan jarak ini. Nah, jadi proyek yang bermula dari misi Apollo tahun 1960-an ini menempatkan reflektor di permukaan bulan guna mengukur jarak presisi dengan bumi. Dan di mana lantas apakah dampaknya bagi manusia? Dan ini mengutip dari laporan IFL Science, ya, salah satu efek visual yang paling nyata di masa depan ini adalah hilangnya fenomena gerhana matahari total, ya. Hal ini terjadi karena ukuran bulan yang terlihat dari bumi ini akan terus mengecil seiring bertambahnya jarak. Sebagai catatan, di mana dikatakan fenomena gerhana matahari total saat ini terjadi karena ukuran bulan nampak hampir sama dengan matahari jika dilihat dari permukaan bumi. Padahal secara aktual diameter matahari mencapai 400 kali lebih besar dengan jarak yang juga 400 kali lebih jauh dibandingkan bulan. Nah, jadi pendengar, kondisi ini sangat kontras dengan situasi 4 miliar tahun lalu. Kala itu saat bulan belum menempati orbitnya yang sekarang, ukurannya nampak 3 kali lebih besar, ya, dibandingkan yang kita saksikan hari ini. Nah, jadi dimana dikatakan ilmuwan NASA Richard von Dark, ya, seiring berjalannya waktu jumlah dan frekuensi gerhana matahari total akan terus berkurang. Sekitar 600 juta tahun lagi penduduk bumi kemungkinan besar akan menyaksikan keindahan gerhana matahari total untuk terakhir kalinya. Ya, selain hilangnya fenomena lainnya tersebut, menjauhnya bulan juga ini berdampak pada rotasi bumi. Interaksi gravitasi yang melemah akibat jarak yang kian jauh menyebabkan rotasi bumi melambat secara perlahan, yang secara teknis ini akan menambah durasi waktu dalam satu hari di masa depan yang sangat panjang. Itulah, ya, pendengar, dampak bagi manusia di mana jarak bumi dan bulan ini yang semakin jauh.

Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berbadan langsing atau besar karena mengandungmu? Maka ibu akan memilih mengandungmu. Karena dalam mengandungmu, ibu merasa keajaiban dan kebesaran Allah. 9 bulan, nak. Engkau hidup di perut ibu. Engkau ikut kemanapun ibu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman, karena ibu kecewa dan berurai air mata. Anakku, bila ibu boleh memilih apakah harus operasi sesar atau berjuang melahirkanmu, maka ibu memilih berjuang melahirkanmu, karena menunggu dari jam ke jam, menit ke menit kelahiranmu adalah seperti menunggu antrian memasuki salah satu pintu surga. Karena kedahsyatan perjuanganmu untuk mencari jalan keluar ke dunia sangat ibu rasakan. Dan saat itulah kebesaran Allah menyelimuti kita berdua. Malaikat tersenyum di antara peluh dan erangan rasa sakit yang tak pernah bisa ibu ceritakan kepada siapapun. Dan ketika engkau hadir, tangismu memecah dunia. Saat itulah saat paling membahagiakan. Segala sakit dan derita sirna melihat dirimu yang merah, mendengarkan ayahmu mengumandangkan azan. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berdada indah atau harus bangun tengah malam menyusuimu? Maka ibu memilih menyusuimu. Karena dengan menyusuimu, ibu telah membekali hidupmu dengan tetesan dan tegukan yang sangat berharga. Dan anakku, bila ibu boleh memilih duduk berlama-lama di ruang rapat atau duduk di lantai menemanimu menempelkan puzzle, maka ibu memilih bermain puzzle denganmu. Tapi anakku, hidup memang pilihan. Jika dengan pilihan ibu engkau merasa sepi dan merana, maafkanlah nak, maafkan ibu. Percayalah, karena ibu sedang menyempurnakan puzzle kehidupan kita, agar tidak ada satu kepingan bagian puzzle kehidupan kita yang hilang. Percayalah, sepi dan ranamu adalah sebagian duka ibu, dan engkau adalah selalu menjadi belahan nyawa ibu.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong dan masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda. Ya, selamat malam saja untuk Anda yang mungkin yang lagi menikmati suasana malam santai ya saat ini bersama orang-orang tercinta sambil memonitor siaran Program Satu Sorong. Dan selanjutnya pendengar, saya hadirkanlah drama radio dengan judul Intan Tetaplah Intan.
2: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
3: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
4: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
3: Nah kan? Kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
4: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
3: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
4: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
3: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
4: Bukan gitu Bu.
3: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
5: Kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
4: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
6: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
5: Eh, Bu Susi, boleh Bu, silakan.
6: Intan kenapa? Ada apa Intan?
5: Intan difitnah Bu, tadi.
4: Gak apa-apa Bu, cuma capek kerja.
6: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
4: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
6: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
4: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
6: Okay lah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
2: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
7: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
8: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
7: Nggak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
8: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
2: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
4: Eh, maaf Bu.
6: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
2: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
6: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
4: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
6: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
4: Oh gitu ya Bu. Jadi harus bagaimana Bu?
6: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
2: Waktu pun berlalu.
3: Intan! Intan, Intan!
4: Apa sih teriak-teriak?
3: Kamu dapat promosi naik jabatan.
4: Halah, kirain apa, biasa aja.
3: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
4: Maunya. Ya udah, ayo mau makan apa?
3: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
4: Shh, gak mau dengar.

Dan HIBI, harga saham HIBI langsung melejit 7,2% setelah kabar ini beredar. Dan pengumuman yang dikabarkan langsung melalui akun Instagram Piala Dunia tersebut ini membantu HIBI memperoleh kenaikan nilai pasar sebesar 7,16% ya. Dan seperti diketahui, BTS merilis musik baru pada Maret lalu sebagai bagian dari comeback setelah semua anggotanya ini kembali dari wajib militer di Korea Selatan. Nah, kembalinya grup ini ditandai dengan konser gratis di Seoul pada 21 Maret 2026 yang disiarkan langsung di Netflix ya. Dan di mana juga menarik 18,4 juta penonton di seluruh dunia. Jadi konser tersebut menduduki peringkat nomor 1 di 24 negara. Dan ketujuh anggota ini juga merilis album studio ke-10 mereka yang berjudul Arirang, yang menjadi album ke-7 BTS berturut-turut yang debut di peringkat pertama tangga lagu Billboard 200. Ya, itulah ya, BTS saat ini sedang menjalani tur dunia dengan nama yang sama yang dimulai pada 9 April dan akan mencakup 85 tanggal di 23 negara. Ya, adapun 2026 FIFA World Cup bakal menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen sepak bola dunia, ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menghadirkan banyak perubahan besar mulai dari jumlah peserta, format pertandingan hingga aturan baru di lapangan ya. Dan juga ini melansir dari Yahoo Sport, turnamen ini juga menjadi Piala Dunia pria pertama di Amerika Serikat sejak edisi 1994. Ya, laga pembuka akan digelar pada 11 Juni 2026 saat Meksiko menghadapi Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City. Sementara pertandingan pertama di Amerika Serikat berlangsung sehari setelahnya ketika tuan rumah menghadapi Paraguay di SoFi Stadium, California. Babak grup berlangsung hingga 27 Juni 2026. Setelah itu turnamen memasuki fase gugur hingga partai final yang dijadwalkan ini berlangsung pada 19 Juli 2026 di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Ini berbeda dari edisi sebelumnya ya. Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara, naik 50% dibanding Piala Dunia 2022 yang hanya diikuti 32 tim. Jadi konsekuensinya jumlah pertandingan melonjak menjadi 104 laga atau bertambah 40 pertandingan dibanding edisi sebelumnya. Iya, nanti kita nantikan aja. Pendengar, Piala Dunia 2026.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ya, pendengar. Di mana ini Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria ya. Beliau menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial atau AI ini yang berbasis pada nilai dan etika serta didukung regulasi yang mengikat. Dan menurutnya etika dalam pengembangan teknologi ini perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan yang implementasi yang jelas ya. Jadi etika perlu diterjemahkan menjadi regulasi karena regulasi memiliki sanksi dan mekanisme yang mengikat gitu. Dan ini kesadaran, di mana dikatakan kesadaran perusahaan teknologi terhadap aspek etika mulai meningkat termasuk melalui perekrutan tenaga ahli dari bidang humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak produk teknologi terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, jadi resiko etis kini mulai menjadi bagian penting dalam manajemen resiko perusahaan teknologi. Dikatakan ini menjadi kemajuan karena ada kepedulian terhadap aspek etika dalam pengembangan teknologi ini. Dan Nezar menilai pengembangan AI ini perlu memperhatikan perbedaan nilai dan norma antar negara, terutama karena sebagian besar model generatif AI ya dan large language model dikembangkan dari negara-negara barat. Karena itu potensi konflik nilai ini dinilai dapat muncul dalam proses pengolahan data maupun pengambilan keputusan berbasis AI. Dan ditegaskan pengembangan AI di Indonesia sendiri perlu tetap memperhatikan nilai, norma, dan karakter masyarakat Indonesia juga ya. Dan juga beliau menyampaikan dukungan terhadap rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang. Dan forum ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kesepakatan global yang mengenai posisi etika dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial ini. Ya, semoga aja ya bisa sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

0: Oke, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
3: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
4: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu. Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
4: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
5: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
4: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
6: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
6: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
7: Jadi, katakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
6: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
9: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
8: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di transport supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
9: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
10: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
9: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
11: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
12: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
11: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
12: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
13: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
12: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
15: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ketiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara Jemaah Haji DKI Jakarta dan Tol Ampung.
16: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
15: Ya, pendengar, Jemaah Haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
18: Alhamdulillah, tapi banyak kesempatan. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillahnya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
17: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
20: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
19: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga

0: Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Masa Satu Sorong, dan baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Malam hari ini, cuaca hari ini cukup cerah ya hingga malam hari ini. Untuk Anda juga yang dalam perjalanan, masih terlihat arus lalu lintas masih cukup ramai lancar ya. Semoga sampai tempat tujuan dengan selamat, dan saya Dwi masih terus menemani Anda malam hari ini. Dan selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu daerah dari Maluku dalam Pesona Lagu Budaya Indonesia.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Bakira, Bakira, Maya sa tong Bakira, Oma Oma Dan.

lebih maju membangun tanah Maluku. Ubilah morang ita di tinemu, ubleranu di nora ita, ratu nor.

Ya, mendengar sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Maluku dan jangan kemana-mana selain ini menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Ya, selamat malam mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Dan saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu. Hari ini hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Di Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia 324222 dan 08128688703 malam hari ini. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Hai, selamat malam.
1: Selamat malam juga, duh, merdu sekali.
2: Hai, apa kabar Kak Dwi?
1: Iya, baik-baik saja. Bagaimana juga kabarnya?
2: Aduh,
1: yang di sana ya?
2: Aduh, di sini tuh pun kabar baik selalu. Jadi mulai dari kemarin hari ini, besok saya libur, nanti masuknya hari.
1: Asik ya.
2: Minggu baru saya on call.
1: Aduh, memang libur panjang.
2: Libur jadi gunakan kesempatan libur tuh, makan tidur, bangun makan tidur, lalah. Sore ibadah balik lagi gitu.
1: Nah,
2: oke, lagu apa kan?
1: Lagu-lagunya ini ada Ita Purnamasari dengan Cinta di Bulan Desember, Manusia-Manusia dengan Kerabat Muda, ada Indonesia 6 featuring Verina dengan Fatah Morgana, ada Harvey Maliholo dengan Kugapai Hari Esok, ada Lydia dan Imania.
2: Ita Purnamasari itu udah.
1: Oke.
2: Lagu ini selamat salam. Pertama spesial buat Kak Dwi yang lagi bertugas, sukses selalu.
1: Terima
2: dan pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Bertugas sampai di penghujung acara. Saya juga mau salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Hartini, Ibu Ana, buat Ibu Farida, Ibu Ida, buat Kakak Nate, Salam Manis, juga buat Feni Motuti di Jalan Baru, Kakak Cepi di Batas Kota, buat Pak Luhut di Jepang, buat Pak Luhut, Pak Widi di Jepang. Salam hormat juga buat Pak Nasrun, buat Ibu Wigati di Wonosobo, buat Ibu Sikuria di Jaksel, Tete Dinda di Bogor, Pandi Yudhistira di Lampung, Kakak Boy di Dom, juga buat Bunda Ima, Ibu Natalia, pokoknya semuanya sudah tanpa terkecuali, juga buat Kakak Daik, salam kompak, Kakak Bonto sekeluarga, buat sapu sobat Abu Bafadali dong beserta keluarga, salam hormat serta semuanya sudah kebaik buat Kak Dia lagi bertugas.
1: Iya.
2: Sukses selalu. Ya buat Pak Alan di Ternate juga. Salam kompak. Oke, terima kasih, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga buat Puja, pengontak pertama saya malam hari ini ya di Ruang Rindu. Dan silakan pendengar 324222 dan 08128688703 malam hari ini masih menemani Anda di Ruang Rindu. Selamat malam juga buat Ibu Hartini ya yang tadi lagi berusaha masuk ya. Oh ya, saya terima. Oh, lagi menanti. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mbak Dwi.
1: Iya, waalaikumsalam Ibu Hartini. Iya.
3: Semangat-semangat ya, meskipun yang lain pada liburan.
1: Makasih
3: Mbak Adwi ya, di malam hari ini.
1: Iya.
3: Tadi lain Ita Purnamasari tadi yang belum dibaca.
1: Iya, ini ada Manusia-Manusia dari Kerabat dengan Kerabat Muda, ada Indonesia 6 dengan Fatah Morgana, Harvey Maliholo dengan Kugapai Hari Esok, Lydia featuring Imaniar dengan Bunuhlah Daku dengan Cintamu, ada Hetikus Endang dengan Jangan Salahkan Aku, Andi Mapala.
3: Hetikus Endang.
1: Hetikus Endang, baik.
3: Lagu saya kirim buat pendengar setia di Pro Satu Sorong, utamanya yang sering gabungan di acara Sorong Indonesia, Kondang maupun Ruang Rindu. Semuanya tanpa terkecuali, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Untuk apa, semoga pada happy-happy, ada liburan panjang ini, selamat berlibur, dan tidak bersyukur. Ya, selamat menikmati saja. Buat Pak Cikin, selamat malam. Bentar pulang, hati-hati.
1: Iya.
3: Titip salam buat Ibu dan Mama di rumah.
1: Makasih,
3: Pak. Selamat malam.
1: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas gabungannya buat Ibu Hartini. Salam kompak selalu pastinya ya. Oke, dan masih menemani Anda di Ruang Rindu. Pendengar, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Suaranya ya. Oke, ini agak sedikit semoga bisa dicoba lagi 324-222 dan 0812-38-68-8703. Saya coba terima lagi. Tadi suaranya agak sedikit gangguan ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga.
4: Dari Pak Willy di Surya.
1: Oh, Pak Willy, silakan Pak Willy.
4: Ya, selamat malam Mbak Ati. Sukses pengunjung acara ya.
1: Terima kasih.
4: Lagunya lagu apa ya?
1: Ini ada Manusia-Manusia dengan Kerabat Muda. Ada Indonesia 6 dengan Fatah Morgana. Harvey Malaiholo dengan Kugapai Hari Esok. Lydia featuring Imaniar dengan Bunuhlah Daku dengan Cintamu. Ada Andi Mapajalos dengan Satukan Diri. Catio dengan Pergilah Kasih. Ada Heidi Diana dengan Hujan Masih Turun ke Bumi. Dan Hengki Supit dengan Isi Hati.
4: Heidi Diana sudah.
1: Heidi Diana, baik.
4: Saya kirim untuk Ibu Eva yang monitor. Ibu Artini tadi itu Uja. Parete, Ibu Rete, Ibu Ida di Bandara, Ibu Ida di Palu, Pengasun, Pak Andi di Lampung, Pak Leman, Dinda di Bogor, Julia di Jakarta Selatan, Deona di Kupang, Marcel, Ibu Ima di Maumere, dan Boy di Dom, Jais, Ibu dan Bapak Pendeta Sipoto di Paimas, dan Ibu Pendeta Nanuru di Malanu, dan Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu El, Ika, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Niko yang di Seroswatu, dan semua di jalur ini semoga terhibur selalu. Terima kasih, selamat malam.
1: Iya, terima kasih, selamat malam juga untuk Pak Willy sudah bergabung malam hari ini ya. Dan saya hadirkan saja lagu yang sudah di request. Ini dia lagu dari Ita Purnamasari.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu malam hari ini. Silahkan 324-222 dan 0812-8-68-8703. Saya masih menantikan gabungan Anda di Ruang Rindu ya. Malam hari yang cerah. Iya, dan masih juga terlihat arus lalu lintas yang masih cukup ramai lancar ya. Di kendaraan masih berlalu lalang. Dan saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan DXW.
0: DXW.
1: Ini dengan siapa, Mbak Dwi?
0: Iya, betul sekali. Silakan DXW. Sudah tahu list lagu saya?
1: Ayo, siapa ditanyakan dulu ya.

0: Dia kayaknya dapat pembayaran hak wilayah dari itu, dari British Petroleum LNG. Kayaknya dia buang banyak. Itu kan ada bayar tanah-tanah wilayah di itu nih babos gitu. Jadi mungkin dia juga dapat apa. Itu menurut saya. Juga buat saya pun kawan baik di Johan Tengken Ramar yang punya job gitu. Dengan keluarganya semuanya.
1: Yeah.
0: Buat Dwi yang lagi bertugas, selamat malam, selamat bertugas. Buat Pak Widi di Tokyo dan itu Pak Leman di Lampung, Sumatera.
1: Okay.
0: Halo?
1: Ya.
0: Yeah. Oh, saya kira sudah.
1: Okay.
0: Juga buat nanti adik Evan supaya semoga kasih bu hari baik ini untuk ada di Makassar. Bagaimana ke Sorong sudah.
1: Yep.
0: Selamat bertugas,
1: ya. Iya, terima kasih juga atas gabungannya malam hari ini ya buat DXW. Ya, silakan pendengar 324222 dan 08123868703 malam hari ini lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu. Ada manusia-manusia dengan Kerabat Muda, Indonesia 6 dengan Fata Morgana, Harvey Malaiholo dengan Kugapai Hari Esok, ada Lydia featuring Imaniar dengan Bunuhlah Daku dengan Cintamu, ada Andi Mapajalos dengan Satukan Diri, dan Chatio dengan Pergilah Kasih. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam juga.
2: Iya.
1: Iya, silakan Pak Luhut.
2: Itu yang Fata Morgana.
1: Fata Morgana, oke, siap
2: ya. Oke, salamnya buat Badu. Selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Makasih.
2: Terus ada Bidan Luis, Ibu Ana. Ada Puja yang katanya aku dari Jepang. Ibu Puja dari salah alamat lagi. Terus ada Nona Pika, Pak Umi di Tokyo. Ada Bu Parida, Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda En, Ibu Jati, Pak Rete, terus Om Matio, Mama Do, Pak Erick, dan buat semua-semuanya saja lah. Long Putra Tengah sama Bung Leman. Oke, buat Mbak Dwi, selamat sampai tuntas, nanti pulangnya hati-hati.
1: Makasih.
2: Selamat malam, pulang rindu. Terima kasih Mbak Dwi.
1: Iya. Horas, terima kasih juga atas gabungannya buat Pak Luhut ya malam hari ini. Salam kompak selalu pastinya. Dan 08-12-38-68-8703 dan 324-222 saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak.
1: Iya, selamat malam juga. Dengan ibu siapa di mana?
3: Ibu Ida.
1: Ibu Ida.
3: Iya.
1: Iya, ibu Ida di mana?
3: Samping Bandara Deo.
1: Samping Bandara Deo. Oke. Okay. Mau request
3: Mbak,
1: lagu?
3: Mbak, siapa ini? Mbak.
1: Dengan Dwi.
3: Dwi, Mbak Dwi. Selamat malam, Mbak Dwi.
1: Iya, selamat malam juga, Ibu Ida.
3: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Semoga sukses selalu.
1: Terima kasih.
3: Lagu apa yang belum, lagu-lagunya, Mbak Dwi?
1: Lagunya, ini ada manusia-manusia dengan Kerabat Muda, ada Harvey Malaiholo dengan
3: Harvey Malaiholo sudah.
1: Oke. Oke.
3: Iya, salam-salam ya.
1: Iya, silakan.
3: Salam buat Pak Luhut di daerah sana, Pak Widi, Pak Rete, Bu Rete, Bu Artini, Ibu Ana, Ibu Bidan Luis, Pak Yeri, Pak Jeffrey dua-dua, Pak Willy di Surya, dan semua-semua lah yang peserta Ruang Rindu setiap malam. Semoga selalu terhibur lagu-lagu yang disayangkan.
1: Iya.
3: Terima kasih Mbak Lu.
1: Oke, terima kasih juga Ibu Ida atas gabungannya malam hari ini ya. Oke, dan saya hadirkan aja nih lagu yang sudah di request ya dari Hengki Supit.

0: Ya, masih di Ruang Rindu menemani Anda pendengar ya di malam yang syahdu. Wah. Iya, malam yang cerah ya, cuaca cerah sekali ya satu hari ini juga. Dan silakan 324-222 dan 0812-3868-8703 masih menemani Anda di Ruang Rindu. Saya terima lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga dengan Bapak siapa di mana?
1: Pak Deki.
0: Pak Deki. Oke, silakan Pak Deki. Sudah tahu
1: Imaniar.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Software Sorong Rindu di malam hari ini.
0: Selamat
1: malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih juga atas gabungannya buat Pak Deki ya malam hari ini. Salam kompak selalu. Dan 324-222 dan 0812-3868-8703 masih menemani Anda di Ruang Rindu. Lagu-lagu yang masih ada di list. Oke, saya terima dulu ya. Halo, selamat malam. Sayang sekali terputus. Iya, silakan. 324-222 lagu-lagu yang masih ada di list malam hari ini. Ada Manusia-Manusia dengan Kerabat Muda, ada Andi Mapajalos dengan Satukan Diri, dan Chatiu dengan Pergilah Kasih. Saya terima lagi, halo. Oh, iya. Mungkin bisa dicoba lagi ya di 324-222 dan 0812-3868-8703 malam hari ini. Oke, dan juga untuk Anda yang sudah beranjak beristirahat, selamat beristirahat. Semoga mimpi yang indah. Besok masih libur ya mungkin ya, masih libur fakultatif ya. Oke, selamat menikmati hari libur Anda. Dan juga untuk umat Kristiani juga yang mungkin akan ibadah besok juga ya. Mungkin ada ibadah, jangan lupa untuk menyetel alarmnya. Dan sambil menantikan gabungan Anda masih di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, saya hadirkan saja lagu yang sudah di request. Ini dia, Lydia featuring Imaniar.

0: Ya, masih di Ruang Rindu, mendengar menemani Anda malam hari ini. Dan di 324222 saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya.
1: Halo. Ini saudaranya DXW dengan DDW. DDW.
0: Iya, DDW. Bagaimana DDW?
1: Ya, jadi karena tadi lagu yang disupi tidak selesai, jadi saya minta lagu di jam 11 ke atas bisa tuh.
0: Nanti dilihat aja ya.
1: Oke. Ini tolong lagunya ini. Kisah Lefonka dengan Tak Ingin Usai itu. Bisa toh?
0: Apa itu?
1: Kisah Lefonka yang juga Tak Ingin Usai itu.
0: Oh iya. Okay. Nanti dilihat lagu aja ya.
1: Oke. Terima kasih sebelumnya.
0: Iya, terima kasih juga gabungannya malam hari ini. Dan mendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu ya, di akhir kebersamaan kita di Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaannya juga yang sudah bergabung malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar di mana saja berada yang sudah mau beranjak beristirahat juga, selamat beristirahat. Dan saya hadirkan satu lagu terakhir di Ruang Rindu untuk Anda. Ini dia, Pergilah Kasih.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Kamis 14 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar, dan kami akan mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Lamobok, shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Noni Densi yang bertugas menemani dan mengawal pagi Anda. Dan pendengar di pagi hari ini di suasana pagi yang begitu syahdu, kemudian yang masih sepi dari hiruk pikuk kesibukan ya, jangan lupa untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan Anda masing-masing. Khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan sholat subuh. Dan sambil menemani Anda kami menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Dan jangan lewatkan, sesaat lagi akan hadir renungan pagi islami dari tafsir Al-Qurtubi 80 Al-Baqarah, surat Al-Baqarah nomor 263 hingga 264.
1: Dirugiin orang lain, teman segala macam, kita masih okay lah. Selama ini asal kita ngumpul selalu gua yang bayarin, okay deh, enggak usah dibahas. Baru dibahas nanti pas sakit hati. Kalau belum sakit hati kan gak dibahas kan? Tapi begitu ada yang nyakitin perasaan kita sedikit aja, semua itu balik lagi. Duh, dari dulu ya. Nah, keluar kan? Kalau kita pengen menilai diri kita ini orang yang mukmin atau munafik, caranya lihat aja kita sabar gak nih? Terutama dalam masalah emosional, dalam masalah perasaan cinta, dalam masalah benci segala macam, masih bisa gak kita adil bahkan kepada orang yang kita benci? Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman juga bertingkat-tingkat, dan tingkatan itu tergantung tingkat kesabaran kita dalam menghadapi ujian. Salah satunya ujian emosional kita, perasaan kita, emosional kita, perasaan kita.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, pertemuan kita kali ini membahas kelanjutan ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-263 dan 264. Di kedua ayat ini merupakan kelanjutan bahasan dari pembahasan kita di pekan yang lalu berkaitan dengan persoalan infak. Para hadirin yang dirahmati Allah, ayat 262 yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Allah mengingatkan jangan sekiranya infak itu diiringi dengan sering menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima infak tersebut. Peringatan Allah ini penting untuk diperhatikan dan diindahkan. Kenyataan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa adanya orang-orang yang merasa berjasa terhadap orang lain, merasa berjasa punya saham terhadap sebuah amal usaha atau lembaga, ketika terjadi pergesekan yang mengakibatkan ketersinggungan perasaan dari orang yang berinfak tadi, maka disanalah kemungkinannya iblis menari-nari memainkan peranannya. Kalau yang berinfak itu kurang-kurang sabar, tak dapat mengendalikan emosinya, maka itulah yang kita lihat. Orang yang berinfak tadi menyebut-nyebut pemberiannya, menyebut-nyebut jasanya. Tentu ini sebuah kerugian. Tak ada pahala. Yang kedua, orang pun juga menjadi hilang simpati terhadap mereka yang menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti hati. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, bahwa apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah hal yang realistis. Menjadi petunjuk dan pegangan hidup bagi manusia yang ingin memelihara dan menjaga kemaslahatan amal ibadahnya, agar supaya senantiasa berada dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-263, Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi penjelasan-penjelasannya. Allah nyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى
Wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik, ucapan yang baik, dan pemberian ampunan, pemberian maaf, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi, yang diikutkan dengan hal-hal yang menyakitkan, menyakiti hati orang. Wallahu ghaniyun halim. Allah itu maha kaya, Allah itu maha santun. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang budiman, perkataan yang baik, yang santun, tentu lahir dari hati yang bersih, hati yang baik. Kalau hati seseorang kotor, maka akan lahir pula kosakata yang kotor. Lahir pemikiran-pemikiran yang kotor. Lahir ketidakpedulian terhadap kebaikan yang dilakukannya. Kemaslahatan dari kebaikan yang dilakukannya itu. Itu yang dia tidak pedulikan. Ada sebuah hadis yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat-kalimat yang baik itu yang diucapkan oleh seseorang, maka kalimat-kalimat yang baik yang terlontar itu adalah sedekah. Wa in minal ma'rufi, dan sesungguhnya termasuk hal yang baik, antalqa akhaka biwajhin talak, bahwa kamu menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dua hal ini, jemaah sekalian, yang disampaikan oleh Rasulullah tentu masuk dalam bingkai akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Bahwa bertutur kata yang baik itu adalah sedekah. Menemui, menjumpai saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang familiar, maka itu juga hal yang bagus menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam keterangan yang lain Rasulullah juga pernah menyatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu ketika bertemu, berjumpa dengan saudaramu, maka itu adalah sedekah. Saya ingin mengulang bahwa semua ini, kalimat yang baik, bertemu dengan orang dengan wajah yang manis, wajah yang penuh keakraban, maka ini semua adalah pancaran dari akhlak, moralitas yang terpuji. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pernyataan yang lain beliau menyatakan, ad-dinu huwal khuluq. Agama ini adalah akhlak. La dina liman la khuluqa lahu. Tidak dianggap beragama orang yang tidak punya akhlak. Kita turunkan sedikit dengan pernyataan bahwa semakin buruk akhlak seseorang, maka itu menunjukkan semakin buruknya pula kualitas agamanya. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau suri tauladan, contoh yang sempurna, termasuk dalam persoalan akhlak itu sendiri. Itu sebabnya beliau menyatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Allah nyatakan,
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang sangat agung. Karenanya yang senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kita contoh dan tiru adalah teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah memang sekilas banyak manfaatnya. Terjadi hubungan sosial antara seseorang dengan yang lainnya. Terjadi percepatan penyelesaian sebuah program. Tetapi kalau infak sedekah itu diiringi dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima infak dan sedekah itu, maka tentu akan hancurlah kemaslahatan-kemaslahatan yang pada dasarnya diinginkan lahir dari infak dan sedekah itu. Itu sebabnya sehingga Allah menyatakan dengan tegas, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, perkataan yang baik dan pemberian ampunan. Dimaafkan kesalahannya orang ketika dia khilaf, padahal kita ada jasa di pada orang itu, ada jasa pada lembaga itu, tetapi lembaga itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan mungkin di hati orang yang pernah berjasa. Maka dengan memberikan maaf, memberikan ampunan, itu khairum min sadaqah, lebih baik daripada sedekah. Yatba'uha adha, yang diiringi dengan menyakiti hati orang yang menerimanya. Wallahu ghaniyun halim, Allah maha kaya, Allah maha penyantun. Apa yang diinginkan oleh Allah dari peringatan ini, Allah maha kaya, Allah maha penyantun? Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya bukan kita yang besar jasa kita terhadap kesuksesan sebuah lembaga atau kemaslahatan seseorang. Tidak. Tidak. Sekalipun tanpa bantuan kita, tanpa infak dan sedekah kita, Allah bisa mendatangkan pertolongannya lewat tangan-tangan orang lain. Karena Allah itu maha kaya, Allah itu maha santun. Wahai si kaya, dengan adanya orang yang miskin, yang kelihatannya dia miskin, maka mereka yang miskin ini sebenarnya adalah pintu jalan untuk si kaya melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik kepada orang-orang yang berhak untuk diperlakukan baik. Seseorang berinfak kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan sebenarnya kita yang berjasa. Tapi ketahuilah, karena adanya mereka, sehingga kita punya peluang untuk berbuat baik. Hadirin, para pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-264

An-Nas. Mereka itu yang berinfak, kemudian dia batalkan infaknya karena menyebut-nyebut dan menyakiti hati, maka mereka seperti orang yang berinfak, dia menginfakkan hartanya karena mengharapkan pujian orang. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dia seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, ingin dipuji oleh orang. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Perumpamaan mereka itu seperti perumpamaannya sebuah batu besar yang licin. Alaihi turab, di atas batu besar yang licin itu ada tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Tanah yang berada di atas batu besar yang licin itu ditimpa hujan lebat sehingga tanah tersebut meninggalkan batu licin itu habis tak bersisa. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka yang berinfak ria'an nas itu, mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun juga atas apa yang mereka usahakan. Artinya, tak ada kemaslahatan, tak ada kebaikan, tak ada pahala dari yang mereka usahakan itu. Sebab yang menentukan segala-galanya kemaslahatan itu, pahala itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kaum yang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita pernah membahas sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang al-muflis, orang yang pailit. Di hadapan para sahabat, Rasulullah pernah bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang pailit itu? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami adalah man la dirham lahu wala mata. Orang yang tidak punya lagi uang dan tak punya lagi barang-barang. Dulu uangnya banyak, dulu barangnya berlimpah, sekarang ini habis, pupus, hilang sama sekali. Rasulullah menjawab, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah siapa yang didatangkan menghadap kepada Allah dengan membawa pahala solatnya, pahala sedekahnya, pahala puasanya. Waqad syatama hadza, tapi dia telah menghina si fulan. Wa daraba hadza, dia telah memukul si fulan. Wa akala mala hadza, dia telah memakan hartanya si fulan. Wa safaka dama hadza, dia telah menumpahkan darahnya si fulan. Fayukhadhu min hasanatih, maka seluruh kebaikan-kebaikannya akan diambil sebagai pembayaran atas perbuatan zalimnya. Kalau kebaikannya masih kurang, sementara dosanya masih banyak, maka orang yang berdosa tadi akan diambil dosanya dan ditimpakan kepada orang tersebut. Perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu di antara orang yang bangkrut itu adalah yang menyakiti hati seseorang. Syatama hadza, dia telah menginjak-injak harga diri seseorang.
menyakiti hati seseorang itu masuk dalam kategori

asyatmu, bingkai dari asyatmu, bahagian dari asyatmu. Sekalipun kita pernah berjasa kepada seseorang, tetapi tutur kata kita menyakiti hati seseorang itu, menginjak-injak harga dirinya, merendahkan harga dirinya, maka ini termasuk asyatmu. Bangkrut dia. Kita juga sekilas sudah pernah membahas tentang orang yang riya. Rasulullah pernah menyatakan, riya, riya itu adalah asyirkul asgar, syirik yang paling kecil. Berbuat sesuatu karena mau dilihat orang. Saudara kembarnya sumah, berbuat sesuatu karena mau didengar orang. Riya, sumah, diartikan dengan, dimaknai dengan berbuat sesuatu karena mau dipuji orang. Perhatikan, jemaah sekalian. Orang yang berinfak, kemudian sering menyebut-nyebut, menyakiti hati orang seseorang, itu identik, dipersamakan dengan orang yang berinfak karena mau dipuji orang. Karena mau dipuji. Coba perhatikan fakta lapangan, para hadirin yang hati Allah. Memang kita temukan ada orang-orang yang dia berinfak, tangan kirinya tak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tetapi ada juga orang-orang yang berinfak karena ada sesuatu yang diinginkan. Ada udang di balik batu. Dengan sangat indah, tetapi sangat memprihatinkan perumpamaan yang indah itu, Allah nyatakan, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ. Perumpamaannya orang yang berinfak karena riya, orang yang berinfak karena sering menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang, itu sama dengan sebuah batu besar yang di atasnya ada tanah, kemudian ada hujan lebat menerpa, menimpa tanah yang berada di atas batu besar itu, sehingga tanah itu menjadi hilang secara keseluruhannya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak punya kemampuan, kekuasaan sedikit pun juga atas apa yang mereka usahakan. Kalau sekiranya Pak Tani menanam tanamannya di atas tanah yang berada di atas batu yang besar yang licin itu, lantas ditimpa hujan lebat, maka tanah itu menjadi longsor, tergerus, semua tanamannya juga menjadi tergerus longsor, maka tentu tak ada kemampuan dari Pak Tani tadi untuk mengatasi tanaman-tanamannya yang hanyut dibawa oleh air akibat hujan lebat tadi itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, karenanya untuk kemaslahatan kita semua, maka tak ada pilihan lain kecuali kita memang harus senantiasa menjaga keikhlasan kita di dalam berinfak bersedekah. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang yang beriman ketika berinfak bersedekah memang ikhlas lillahi ta'ala. Mereka tidak mengharapkan balasan balik, bahkan ucapan terima kasih pun juga tidak. Sebab yang dia lakukan adalah benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan yang bersangkutan ingin menyenangkan orang yang berinfak
atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa saja mengundang rasa sakit hati dari orang yang berinfak, itu urusannya dia. Urusannya dia. Tapi urusan orang yang beriman berinfak adalah dia menjaga keikhlasannya dalam berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun juga tidak. Benar-benar kami lakukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga kondisi ini, para hadirin yang dirahmati Allah, karena ini satu-satunya hal yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jaga keikhlasan kita di dalam berinfak bersedekah. Syaitan dengan tentaranya sangat pandai dalam memainkan peranannya. Jangan sampai kita terpedaya sehingga kita mengalami totalitas kerugian. Rugi karena kita tidak dapat pahala dari perbuatan baik kita. Rugi karena simpati orang hilang terhadap perbuatan baik kita berinfak, tetapi diiringi dengan sering menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang. Orang tidak simpati lagi dengan perbuatan yang seperti itu. Para hadirin yang dirahmati Allah, memang perlu latihan terus-menerus, sebab semakin bagus kualitas amal ibadah kita, maka tentu godaannya iblis pun juga akan semakin dahsyat. Tapi yakin, Allahu ma'ana, Allah itu akan bersama kita. Jika kita benar-benar ingin menolong agamanya Allah, maka Allah pun pasti juga akan menolong kita. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan senantiasa mengokohkan dan meneguhkan langkah-langkah kita menuju keridhaannya ketika kita senantiasa mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku.

0: 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemasan Puri di arah barat itu semua punya penyampaian yang sama bahwa kulit-kulit mereka itu kacau semua dan mereka tidak mendapatkan air bersih yang cukup.
2: Terima kepala dinas yang tidak datang, dinas perindah kok dengan perdagangan dan industri tidak datang, berbahasa rapat ini kita skor.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Noni Densi.

0: Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu menyoroti tentang persoalan limbah pasar ikan jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir Kota Sorong.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti persoalan limbah pasar ikan jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir Kota Sorong. Temuan tersebut didapat setelah pihaknya menerima pengaduan langsung dari masyarakat dan melakukan peninjauan di lapangan. Menurut Julian, limbah potongan ikan hingga darah ikan ditemukan dibuang langsung ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini dinilai sudah mengkhawatirkan karena berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat pesisir.
2: Ya. Terutama anak-anak generasi kita, OAP yang berada di pesisir laut, itu kulitnya gatal-gatal. Dan bukan hanya ada di pesisir yang dekat dengan pasar. Tapi kalau kita berdiskusi dengan yang ada di belakang Klademak 2, Klademak 1, sampai ke Jembatan Puri di arah barat, itu semua punya penyampaian yang sama bahwa kulit-kulit mereka itu kacau semua dan mereka tidak mendapatkan air bersih yang cukup. Nah, sehingga kami berharap kepada pemerintah kota, namun untuk segera khususnya Kepala Dinas Perikanan Kelautan bisa berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perikanan Kelautan Provinsi agar pasar ikan itu harus ditata. Ditata itu instalasi pengolahan air limbah itu harus. Ipalnya harus dibangun, harus dibuat sehingga air limbah potongan ikan, darah ikan sebelum sampai ke laut itu sudah harus diolah dulu. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perikanan Kelautan.
1: Julian menambahkan pengelolaan limbah yang buruk juga dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat terhadap pelaku usaha perikanan maupun industri berbahan baku ikan. Karena itu, menurut Julian, pengawasan dan sistem pengelolaan limbah harus diperjelas agar tidak menimbulkan saling tuding di kemudian hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sorong melakukan pendistribusian bahan pangan gratis jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kita ikuti laporan Brenda Titi Halawa.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar penyaluran sembako gratis dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran sembako gratis ini dipusatkan di Kampung Arar Darat dengan tujuan untuk mencegah dampak inflasi karena adanya kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan sehingga masyarakat tetap memperoleh pasokan pangan dengan baik. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri mengatakan, gerakan penyaluran sembako gratis ini merupakan amanat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Peraturan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang mengamanatkan agar pemerintah dapat mengintervensi pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat agar tetap memperoleh pangan yang cukup.
4: Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga dan pangan serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan gerakan penyaluran sembako gratis sebagai bagian dari program SPHP daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus upaya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
3: Bupati Sorong, Joni Kamuru, melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong, Daud Peter, mengapresiasi langkah bijak dan tepat Dinas Ketahanan Pangan dalam penyaluran sembako gratis ini. Dikatakan Daud, melalui program ini menunjukkan kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat karena disadari momentum Hari Besar Keagamaan ini akan terjadi kenaikan harga bahan pangan sehingga dikhawatirkan memberatkan masyarakat.
5: Kegiatan hari ini menandakan bahwa begitu dekatnya pemerintah Kabupaten Sorong lewat Dinas Ketahanan Pangan. Ibu Kadis, terima kasih. Pemerintah lewat Dinas Ketahanan Pangan betul betul-betul melaksanakan tugas dan kerjanya. Dan hari ini apa yang diberikan, jangan kita lihat banyak atau nilainya, tetapi mari kita lihat bagaimana pemerintah begitu merasa peduli kepada kita warga masyarakat yang ada di Kampung Arang. Kegiatan ini menggunakan dana otonomi khusus sebagai bentuk upaya bersama-sama di dalam menunjang harga bahan pokok agar tetap stabil dan terjangkau, terlebih di dalam menyambut hari-hari besar seperti saat ini.
3: Dalam penyaluran bantuan sembako gratis, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong berisi bahan pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng yang diberikan dalam satu paket bantuan dengan jumlah 578 paket yang disiapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, HMI Cabang Sorong melaksanakan konferensi cabang ke-15 di Sorong Selatan. Zahra Rabrusun terpilih sebagai ketua umum. Kita ikuti laporan Rido Nukuhali.
6: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Sorong melaksanakan konferensi cabang atau konvercap ke-15 di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Koordinator Karateker HMI Cabang Sorong, Fauzan Fadli Somar, dalam kesempatan itu mengatakan, momentum konferensi merupakan langkah penting dalam upaya regenerasi ketua organisasi melalui kepercayaan penuh yang diberikan oleh setiap komisariat. Fauzan mengungkapkan dinamika pemikiran yang diprakarsai, yakni kepemimpinan yang progresif untuk HMI yang responsif dan transformatif. Hal itu menjadi konsep utama dalam menjalankan roda organisasi.
7: Tiga dimensi

0: Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan Seda Sorong Selatan, Yakonias Tigori menyampaikan, Konvercap bukan hanya sebagai forum pemilihan ketua yang baru, namun sebagai ruang evaluasi program kerja sebelumnya. Sehubungan dengan itu, pemerintah mengakui membutuhkan mitra yang kritis namun solutif, menjadi kontrol sosial yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, serta meningkatkan kapasitas intelektual agar mampu bersaing di dunia kerja.
1: Selamat bermusyawarah. Pilihlah pemimpin yang memiliki integritas, visi yang jelas, dan mampu merangkul semua pihak. Hindari perpecahan, utamakan dialog dan intelektualitas. Sebagaimana marwah AIMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia.
0: Dalam konferensi ke-15 tersebut, Zahra Rabruson terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sorong periode 2026 sampai 2027. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di wilayah Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausro mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan antara Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan Randy Mahardika.
3: Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrallah mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan yang dibahas saat perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya beberapa waktu lalu. Dirinya menjelaskan pendaftaran program akan dibuka mulai Agustus mendatang dan proses pembelajaran dijadwalkan dimulai pada Maret tahun depan. Selain memberikan pelatihan kepada peserta, program tersebut juga akan melibatkan tenaga pendidik lokal dan pemandu wisata lokal yang nantinya mendapat pelatihan khusus sebelum proses pembelajaran dimulai. Ahmad Nasrallah mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik program tersebut karena dinilai mampu membuka peluang besar bagi generasi muda untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan daya saing mereka. Wakil Gubernur Ahmad Nasrallah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berharap kerjasama serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang, tidak hanya bagi generasi muda, tetapi juga bagi aparatur sipil negara yang bertugas melayani masyarakat.
4: Dan ini juga yang menjadi atensi Kedutaan Besar Amerika Serikat, kan lalu di mana mereka datang berkunjung ke kantor gubernur Papua Barat Daya. Salah satu yang ditekankan adalah mereka memiliki program untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris, dan mereka mulai membuka pendaftaran mulai Agustus ini dan kemudian mulai proses pembelajaran Maret tahun depan untuk 50 orang anak-anak muda di Papua Barat Daya. Dan itu langsung dihandle oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan kemudian mereka nanti akan melatih para tenaga pendidik lokal maupun untuk kemudian nanti menjadi guru untuk yang mengajar anak-anak ini selama 1 tahun.
3: Dirinya berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan pelayanan publik bertaraf internasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, di Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Berikan sejumlah catatan, 5 fraksi DPRK menerima LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2025. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-1 masa sidang ke-1 Rabu malam 13 Mei 2026 yang dipimpin Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa. Dalam rapat paripurna ini, 5 fraksi di DPRK yaitu Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Fraksi PENA, Fraksi Otonomi Khusus, Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera, serta Fraksi Hati Nurani Indonesia menyampaikan pandangan akhir atas LKPJ Bupati. 5 fraksi menyatakan menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi. Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Sunarto Syam, dalam pandangan akhir fraksinya mengapresiasi penyerapan anggaran tahun 2025 hingga 85% yang jauh lebih baik dibandingkan APBD tahun 2024. LKPJ yang disampaikan Bupati dinilai tepat waktu dengan sejumlah capaian yang baik, seperti adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia IPM yang melebihi target 67,36. Fraksi Gerakan Indonesia Karya, kata Sunarto, mendorong kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan sejumlah inovasi dan terobosan agar daerah bisa mewujudkan kemandirian fiskal. Salah satu jalan adalah dengan melakukan optimalisasi penerimaan asli daerah PAD melalui intensifikasi pajak dan memaksimalkan aset yang ada.
6: Kepada Bupati Raja Ampat, melalui rapat paripurna dewan agar dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung secara transparan kepada masyarakat Raja Ampat. Fraksi Gerakan Indonesia Karya mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan pembangunan yang lebih maju, transparan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai bersama.
5: Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengapresiasi kinerja Badan Anggaran dan seluruh anggota DPRK yang secara maraton melakukan pembahasan LKPJ. Pembahasan LKPJ ini mencerminkan kedewasaan demokrasi dan kuatnya semangat pengawasan legislatif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bupati menambahkan terkait kemandirian fiskal Kabupaten Raja Ampat akibat masih rendahnya porsi pendapatan asli daerah yang di bawah 5%, pemerintah Kabupaten akan membuat roadmap peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan pungutan sektor pariwisata bahari, serta penguatan BUMD.
7: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memandang seluruh rekomendasi tersebut sebagai wujud kepedulian konstitusional dewan yang harus disambut dengan itikad baik dan tindakan nyata.

0: legislatif dan administratif yang dilandasi oleh semangat pengawasan yang efektif dan etikat yang tulus untuk membangun.
1: Ketua DPRK meminta agar semua catatan dan rekomendasi LKPJ dari lembaga legislatif dapat ditindaklanjuti oleh Bupati dalam waktu satu bulan ke depan. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Perum Bulog Cabang Sorong memastikan ketersediaan stok beras medium dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Bulog Sorong pastikan saat ini memiliki cadangan beras sebanyak 4.091 ton yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pangan di wilayah Sorong Raya. Kita ikuti kembali Randy Mahardika melaporkan.
3: Perum Bulog Cabang Sorong memastikan ketersediaan stok beras medium dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Saat ini Bulog Sorong memiliki cadangan beras sebanyak 4.091 ton yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pangan di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kepala Bulog Sorong Riyadi Muslim menjelaskan bahwa stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung program bantuan pangan pemerintah yang sedang berjalan. Selain menjaga stok, Bulog Sorong juga sedang menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat sebanyak 1.311 ton beras. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran. Bulog menilai distribusi bantuan pangan juga efektif untuk meredam lonjakan permintaan pasar yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok.
4: Untuk stok saat ini, kami Perum Bulog Kantor Cabang Sorong memiliki stok beras medium sebanyak 4.091 ton. Jadi itu cukup untuk 3 bulan ke depan. Dan saat ini kami sedang menyalurkan yang namanya bantuan pangan kepada penerima bantuan pangan sebanyak 1.311 ton dan minyak goreng sebanyak 500 ribu liter. Jadi itu bentuk pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokoknya dan untuk meredam juga demand atau permintaan pasar yang lagi melonjak. Itu salah satu strategi untuk stabilisasi harga juga untuk mencegah permintaan ke pasar untuk lonjakan harga pasar.
3: Riyadi menambahkan saat ini penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja Bulog Sorong telah mencapai sekitar 85%. Untuk kota Sorong sendiri, distribusi telah selesai 100%. Sementara Kabupaten Sorong mencapai 99%. Adapun penyaluran di Tambrau, Raja IV, Sorong Selatan, dan Maibrat masih terus berjalan dan ditargetkan rampung pada 31 Mei mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar informasi selanjutnya untuk Anda, rapat dengar pendapat antara Perkumpulan Pedagang Mama-Mama Orang Asli Papua Sekota Sorong yang digelar Komisi 4 DPR Papua Barat Daya terpaksa ditunda setelah PLT, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM tidak menghadiri rapat. Selanjutnya kita ikuti laporan Zulkarnain Wijaya.
5: Rapat dengar pendapat atau RDP antara Perkumpulan Pedagang Mama Orang Asli Papua Sekota Sorong bersama Komisi 4 DPR Papua Barat Daya terpaksa ditunda setelah PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM tidak menghadiri rapat. Ketua Komisi 4 DPRP Papua Barat Daya David Sedik menilai kehadiran pimpinan OPD teknis sangat penting untuk mengambil keputusan terkait aspirasi para pedagang Mama-Mama Papua mengenai bantuan modal usaha dan pengelolaannya. Dari informasi yang diterima RRI, ketidakhadiran Kepala Dinas Perindakop Selviana Sangkek disebabkan adanya agenda kedinasan di luar daerah terkait program koperasi Desa Merah Putih.
6: Di tahun 2026 mereka minta supaya kita sepakati modalnya langsung yang dikelola oleh Perkumpulan Mama Papua ini supaya mereka bisa mengelola sesuai dengan jumlah mereka dengan sejumlah item-item kegiatan yang mereka sudah sepakat secara internal. Karena itu hari ini kita melihat forumnya tidak memenuhi syarat, terutama kepala dinas yang tidak datang, kepala dinas Perindakop dengan perdagangan dan industri tidak datang. Terpaksa rapat ini kita skor untuk minggu depan. Karena rapat hari ini, kalau sedianya kepolisnya datang, kita memastikan untuk ada keputusan yang kita capai bersama-sama. Karena kita sudah hampir 4 kali, kita 3 kali kita minta. Tapi yang masalahnya belum putus lagi. Mungkin
5: terima kasih. Meski terlihat ada pejabat Eselon 3 yang mewakilkan dua dinas tersebut, namun DPRP Papua Barat Daya akhirnya memutuskan men-skor rapat dan menjadwalkan ulang pertemuan pada pekan depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sambut Waisak 2570 Vihara Buddha Jayanti Sorong, kunjungi Griya Lansia Kota Sorong untuk melakukan bakti sosial. Kita ikuti laporan Husni Laing.
7: Dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak 2570, pengurus dan umat Wihara Buddha Jayanti Sorong menggelar kunjungan bakti sosial ke Griya Lansia atau Ba Kota Sorong pada Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan seperti sembako, pempers, perlengkapan mandi serta kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan panti dan dilanjutkan dengan melihat kamar-kamar yang ditempati para lansia. Romo Sutrisno menyatakan kunjungan ini merupakan wujud nyata ajaran Buddha tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Romo Trisno berharap agar pengurus dan para lansia diberikan kesehatan, keberuntungan, dan tentunya menambah toleransi di antara umat beragama di Kota Sorong.
8: Kebetulan pada tahun ini kita memiliki tema menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Jadi dari istilah menebar cinta inilah aksi nyata yang kita lakukan di kehidupan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi kepada kawan-kawan kita khususnya di Griya Lansia Al-Taubah.
7: Sementara itu, Ketua Yayasan Ataubah Peduli Sorong, Edi Purnomo Gaulap, menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap silaturahmi lintas iman seperti ini dapat rutin dilakukan.
9: Dari Griya Lansia Ataubah menerima kunjungan dari Majelis Budayana Indonesia, Wanita Buddhis Indonesia, Yayasan Buddha Jayanti, Vihara Buddha Jayanti. Kami sangat berterima kasih, bersyukur karena teman-teman dari Vihara Buddha Jayanti peduli, berkesempatan, dan juga menyempatkan waktu, tenaga, dan juga membantu bahan makanan, pempes, dan lain-lain untuk Griya Lansia Ataubah.
7: Menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026 di Kota Sorong, selain bakti sosial, juga dilakukan donor darah serta budaya naran yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2026. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 93 mahasiswa Politeknik Katolik St. Paul Sorong resmi dikukuhkan dalam sidang Senat Terbuka Wisuda ke-13 program Sarjana Terapan. Kita ikuti laporan selengkapnya.
5: Banyak 93 mahasiswa Politeknik Katolik St. Paul Sorong resmi dikukuhkan dalam sidang Senat Terbuka Wisuda ke-13 program Sarjana Terapan. Para wisudawan dan wisudawati tersebut berasal dari 6 program studi, yakni Teknik Listrik, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan, Akuntansi Keuangan Publik, serta Akuntansi Perpajakan. Direktur Politeknik Katolik St. Paul Sorong, Sony Rumalutu, mengatakan lulusan kampus vokasi tidak hanya dipersiapkan untuk masuk dunia kerja, tetapi juga dibekali kemampuan untuk terlibat langsung melayani masyarakat.
10: Ya, harapan kami dari Institusi Politeknik St. Paul Sorong sangat mengharapkan supaya mahasiswa itu, mereka saat ini itu mereka sudah banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan yang sudah pada saat ini. Dan ya, kalau dilihat dari masing-masing prodi itu, kalau akuntansi keuangan publik, akuntansi perpajakan itu hampir semuanya sudah mendapatkan pekerjaan saat mereka wisuda ini. Dan harapannya itu mereka, para mahasiswa itu, supaya mereka tetap belajar yang baik, karena masa depan itu ditentukan dari sekarang gitu. Jadi ilmu yang mereka dapat terjadi selama masa perkuliahan itu dapat menunjang mereka untuk ke depan.
5: Selain prosesi wisuda, kampus juga merangkaikan kegiatan dengan perayaan Disnatalis ke-24 sebagai momentum mempererat kebersamaan civitas akademika dan alumni. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Cegah adanya barang ilegal, lapas kelas 3 Teminabuan rutin razia warga binaan. Kita ikuti laporan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
11: Pimpinan dan jajaran lapas kelas 3 Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, secara rutin melaksanakan razia terhadap seluruh warga binaan. Razia yang dilaksanakan difokuskan pada handphone ilegal, narkoba, dan tindakan penipuan. Kepala lapas kelas 3 Teminabuan Ahmad Walid dalam keterangannya menyampaikan, razia yang dilaksanakan merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap minggu. Program ini bertujuan untuk memberantas penyalahgunaan barang-barang terlarang guna tetap menjaga situasi di lingkungan lapas tetap aman dan kondusif.
12: kita melaksanakan salah satu program aksi dari 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, handphone, dan penipuan di dalam lapas. Hari ini kita saksikan hasil dari kegiatan razia kita hari ini. Tidak ada barang-barang yang membahayakan, khususnya handphone maupun narkoba. Jadi khususnya di lapas Seminabuan ini bersih dari handphone dan peredaran gelap narkoba. Lapas Rutan mempunyai komitmen dalam rangka pemberantasan narkoba, handphone, dan penipuan. Warga binaan yang ada di lapas kelas 3 Seminabuan sebanyak 45 orang terdiri dari tahanan dan narapidana. Selain kegiatan razia di blok hunian, kita juga melaksanakan tes urin, memastikan bahwa petugas lapas dan warga binaan juga dilaksanakan tes urin. Hasilnya negatif, tidak ada yang terlibat dalam peredaran narkoba.
11: Kalapas kelas 3 Seminabuan juga berpesan kepada seluruh jajaran agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetap menjaga marwah institusi dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nandi Densi dan juga Danur menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Selamat pagi untuk Anda menikmati cuti bersama perayaan kenaikan Yesus Kristus ya. Dan namun sebelumnya saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus kemarin di tanggal 14 Mei 2026. Dan hari ini cuti bersamanya ya, ataupun juga bisa dinikmati ya bersama-sama long weekend lagi ini. Minggu depan juga kita akan memperingati hari Waisak, kemudian juga nanti akan ada hari raya Waisak, kemudian Idul Adha juga minggu depan. Dan kayaknya bulan Mei ini terakhir libur panjangnya. Setelah itu liburnya sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada cuma sekali-sekali aja. Ya. Oke. Dan selamat pagi, selamat pagi, selamat menikmati waktu pagi hari ini. Biasanya kalau yang lagi libur bisa boleh bangun siang, tidak masalah. Sesekali ya. Kalau untuk mama-mama biasanya wah jam-jam begini itu sudah bangun, sudah sibuk, dapur sudah ngebul ya. Jadi semua-semuanya sudah dipersiapkan. Yang siap-siap mau ke pasar, yang lagi prepare untuk kegiatan atau juga acara lainnya, semuanya sudah siap. Yang lagi menikmati sarapan pagi atau yang lagi keliling-keliling mau cari sarapan, yang mau olahraga mumpung libur, ini yang rame nih biasanya sudah ada di Sorong Modern City sana. Sudah full, sudah rame ya. Oke, kita dengarkan dulu ada Nggak Pusing Nggak Mikirin Tequila.

dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana mana mana mana.
0: Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini
8: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Indonesia.
1: Rampung melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Harun Umam melaporkan.
2: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blurai.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blurai Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
2: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blurai. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
4: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri. Kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Jadi kita akan gali dari mana saja selain dari PT Biar itu, apakah ada gitu ya, seperti itu.
3: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blurai, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Muhammad Isnin Suhanda melaporkan selengkapnya.
5: Saya hari ini dituntut, secara efektif dituntut 28 tahun, rekor, lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
6: Ya, tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 18 tahun, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809.596.125.000 rupiah dan 4.817.669.603.758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
6: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
5: Jadi saya bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
0: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas di bottlenecking. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
9: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
8: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan informasikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di transport supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
9: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara. Bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
10: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
9: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
12: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Jarat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
11: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
12: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
13: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
12: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Jarat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melaporkan adanya peningkatan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
15: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
14: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
16: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
14: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastor di Gereja Katedral Jakarta, Johannes Deodatus SJ, mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai seluruh makhluk hidup. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra.
17: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
18: Pastor di Gereja Katedral Jakarta Yohanes Deodatus SJ menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
17: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh ya makhluk, ya, tidak hanya manusia saja, ya. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
18: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
19: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan ya beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
18: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sorong pagi ini.
1: Informasi terkini dari Pro 3 Jakarta hadir untuk Anda. Dan pagi hari ini menemani Anda, kami hadirkan rangkaian informasi-informasi terkini. Dan pastinya jangan lewatkan acara Halo RRI, tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa tepat pukul 8 pagi rencananya nanti ya akan ada siaran langsung pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Universitas Terbuka Sorong. Dan mudah-mudahan kalaupun juga tepat jam 8 pagi ya, berarti Halo RRI tidak ada. Tapi kalau belum ya di jam 8 pagi, tetap Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda bisa bergabung memberikan saran, kritik, bahkan juga opininya terkait juga dengan layanan publik ataupun juga hal-hal kejadian-kejadian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini gitu ya. Mbak, sampaikan kepada kami di 08123868703 dan juga di 3242222 ya. Dan kami informasikan untuk Anda bahwa nanti di jam 11 pagi juga akan ada informasi ataupun juga dialog Sorong Bisa ya. Pagi hari ini yang akan menghadirkan coach ya, tentang bagaimana wellness health, jadi bagaimana kehidupan sehat dengan berolahraga serta menjaga nutrisi.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Iya, jangan sampai tertipu karena banyak sekali ya modus-modus penipuan yang menghalalkan segala cara dengan berbagai macam hal ya, terutama juga di zaman digitalisasi sekarang ini. Wih, harus pintar-pintar ya menelaah, harus pintar-pintar juga menyeleksi. Jangan mudah percaya. Dan mendengar di hari ini 15 Mei juga biasanya diperingati sebagai Hari Patimura ya. Buat seluruh kabar isi di mana saja berada, selamat memperingati Hari Patimura di tanggal 15 Mei 2026 ini. Biasanya diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti menyambut obor Patimura, kemudian juga kegiatan seni dan juga budaya. Buat semua masyarakat Maluku yang ada di mana saja, selamat memperingati Hari Patimura, tepatnya di hari ini 15 Mei 2026. Dan pendengar, di tanggal 15 Mei juga ini ternyata pertama kali Mickey dan Minnie Tikus muncul untuk pertama kalinya dalam film Plan Crazy. Nah, ini biasanya kan mereka karakter tokohnya itu tokoh Walt Disney ya, dan jadi ikonnya Walt Disney yakni Mickey dan juga Minnie. Nah, ini film pertamanya mereka ketika mereka tampil di film itu adalah Plan Crazy, film animasi pertama yang menampilkan Mickey Tikus. Nah, ini juga filmnya tahun 19 waktu itu 1940 ya, nama filmnya masih hitam dan putih dan masih bisu filmnya. Filmnya disutradarai oleh Walt Disney sendiri sebagai pendiri Disney dan juga UB Iwerks ya pada tahun 1927 dan diluncurkan pada 15 Mei 1928. Dan Plan Crazy ini diikuti oleh The Galloping Gaucho dan juga Steamboat Willie. Wih, keren ya Minnie dan Mickey dan Minnie ini. Mereka masuk film pertama kali itu di tahun 1928 ya. Mereka masuk pertama kalinya itu ya di film Plan Crazy 1928, 15 Mei 1928.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan,

Mendengar, silakan bergabung bersama dengan kami di Halo RRI sesaat lagi, tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur di 0812 3868 8703 di 0951 324 222.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
2: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama dengan kami tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur lewat Halo RRI, program acara yang memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan saran, kritik, masukan terkait dengan layanan publik, layanan sosial, ya, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang sekiranya mendapat perhatian penuh dari Anda. Silakan Anda boleh bergabung bersama dengan kami atau mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sorong 102,6 MHz, kemudian juga bisa mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital di aplikasi Play Store ataupun juga App Store, ya. Dan pagi hari ini informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan silahkan di 0812-3868-8703 atau di 0951-324-222 terkait juga dengan kejadian luar biasa yang terjadi di Sorong untuk kasus difteri, ya. Untuk itu pemerintah Kota Sorong mempercepat imunisasi massal untuk mencegah dampak campak dan juga difteri, ya. Jadi ini menjadi catatan penting, ya, untuk para orang tua untuk lebih aware, untuk lebih peduli terhadap kesehatan anaknya dengan mengantarkan anaknya untuk mendapatkan imunisasi, ya, ataupun juga vaksin, ya, campak dan juga difteri di puskesmas-puskesmas ataupun juga di posyandu, bahkan juga nanti akan ada di sekolah-sekolah, ya, karena meningkatnya kasus campak dan difteri sehingga membuat pemerintah Kota Sorong gencar menggelar imunisasi massal untuk mencegah penyebaran campak dan juga difteri yang ada di Kota Sorong, ya. Paling tidak di pagi hari ini, ya, ini mengingatkan kembali, ya, apalagi juga buat para kader posyandu ataupun juga para orang tua yang lagi mendengarkan, kalau punya anak, ya, di bawah 5 tahun ataupun juga usia di atas 5 tahun hingga usia 10 tahun, ini fokusnya itu pemberian difteri imunisasi ini khusus untuk mereka di, anak-anak di bawah 5 tahun dan juga anak-anak di atas 5 tahun hingga usia 10 tahun, begitu, ya. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikirim ke Balai Kesehatan Masyarakat, terdapat kurang ada adanya 8 kasus campak yang dinyatakan positif, begitu, sehingga juga difteri, ya, yang sudah dinyatakan kejadian luar biasa yang ada di Sorong. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya diluncurkan program imunisasi massal sejak bulan April 2026 hingga kini pelaksanaannya terus berjalan bahkan nanti sampai bulan Desember, karena pemberian imunisasi tersebut, ya, itu punya rentan waktu, ya, ataupun juga punya sesi, ya, itu ada sesi 1 ataupun juga 2 dan selanjutnya, ya. Untuk pertama itu di bulan April hingga Mei, kemudian nanti di bulan berikutnya itu ada pemberian di bulan April, kemudian pemberian untuk dosis kedua di bulan Mei, dan untuk dosis ketiga itu di bulan Desember, gitu, ya. Oke, dan di bulan Oktober, ya. Jadi April dosis pertama, dosis kedua di bulan Mei, dan dosis ketiga itu di bulan Oktober 2026. Dan selanjutnya pendengar, ada informasi lain apa lagi yang mungkin menjadi perhatian Anda, silahkan di 0812-3868-8703 324-222, ya. Apalagi ini pengelolaan yang informasi pagi tadi, ya, pengelolaan sampah, ya, ataupun juga limbah ikan yang ada di wilayah Jempur ini, ya, ini menjadi perhatian serius karena kebanyakan orang bukan hanya yang ada di sekitaran Jempur saja, ya, yang mengalami gatal-gatal, ya, masalah dengan kulit, masalah kesehatan kulitnya, ya. Jadi memang betul-betul harus diperhatikan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama hanya gara-gara, ya, hanya gara-gara limbah dari ikan ya. Kan biasanya tuh tulang-tulangnya, kemudian darahnya, apa segala macam itu kan langsung dibuang ke laut ya. Nah itu ternyata tuh berdampak ya dengan kondisi kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi banyak yang ruam, banyak yang gatal-gatal begitu ya. Oke, sudah ada yang bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Nani.
2: Pagi, Daniel. Silahkan.
0: Ini berupa saran dan pendapat saja.
2: Boleh, boleh, boleh. Silahkan.
0: Ya. Jadi ini kan tanggal 28-29 akhirnya KPR besar di apa nih, di Cembok tuh. Nah, United States of America tuh, pada
2: Republik. Iya. Iya.
0: Jadi tolong supaya jagakan timas dan toleransi supaya dia kembali ke Amerika. Dia bilang, wah, Papua dan Indonesia ini orangnya betul-betul bagus. Itu begitu.
2: Iya.
0: Begitu. Jagakan timas dan kondisi kita. Begitu. Terima kasih, Noni.
2: Baik, jagakan timas ya. Baik.
0: Ya.
2: Iya. Terima kasih buat Daniel. Ya, betul. Karena nanti tanggal 29 umat Kristiani akan mendapatkan siraman rohani karena yang akan datang adalah Pastor Benny Hinn yang merupakan adik dari Pastor Benny Hinn ya. Itu akan datang di tanggal 29 akan ada KKR besar-besaran ya, sehingga bertempat di Pantai Reklamasi. Untuk itu mohon menjaga keamanan dan juga ketertiban ya, supaya juga kita bisa kondusif, toleransi antar umat beragama ya. Kemudian juga betul-betul merayakan bagaimana dan kita mendapatkan siraman rohani ya, supaya juga jauh lebih baik begitu ya. Oke, silakan, saya masih memberikan kesempatan kepada Anda di 0812-3868-8703 324-222. Ini dari Daniel ya, akan ada KKR ya yang menghadirkan adik dari Benny Hinn ya, hadir di sini. Jadi silahkan nanti boleh ya tetap menjaga kondisi keamanan, ketertiban ya. Terus buat yang biasa yang bikin ribut dan lain sebagainya, jauhi miras buat anak-anak muda ya di sekitaran pelaksanaan ya, dan juga supaya semuanya bisa mendapatkan sukacita dan juga kebersamaan ya, untuk boleh mendapatkan berkat bersama-sama ya, untuk adanya kebaktian ya, kebangunan rohani yang akan hadir di tanggal 29 Mei 2026. Oke, di belakang Daniel silahkan. 0812-3868-8703 324-222. Masih hadir untuk Anda, dan mungkin terkait juga dengan keamanan, ketertiban ya, kebersihan. Nah, ini menjadi salah satu yang paling sering disampaikan dan paling sering dikeluhkan oleh masyarakat. Ini menjadi perhatian serius tentunya ya. Oke, jangan kemana-mana, saya akan balik lagi, masih menunggu Anda untuk bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Ya, pendengar Halo RRI kembali hadir. Nama masih menemani Anda. Silahkan di 324-222 di 0812-3868-8703 ya. Dan di saat ini juga informasi untuk Anda, selain limbah laut ya, Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya juga pastinya minta pasar ikan Jembatan Puri itu harus memperhatikan ya, untuk setidaknya mengurangi dampak limbah laut ya. Terus juga menjadi catatan penting untuk Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Sorong juga untuk menjaga hal itu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Dolfi.
2: Selamat pagi.
1: Semangat pagi. Sehat-sehat ya Pak Dolfi ya.
2: Ya, anak perempuan juga sehat-sehat aja.
1: Amin.
2: Amin. Iya. Tuhan berkati hidup selalu, pekerjaan selalu, perjalanan selalu.
1: Amin. Terima kasih Pak Dolfi untuk doa terbaiknya juga. Iya. Silakan Pak Dolfi, ada mau apa nih? Mau ngobrol-ngobrol iya, apa nih?
2: Iya, yang selalu kan saya bilang sama Ibu Noni untuk kebersihan Kota Sorong. Tapi
1: Jemaah
2: itu memang betul sudah.
1: Iya.
2: Harus itu ditambah besar lagi.
1: Iya.
2: Papuanya itu. Supaya bikin kontainer ikan di situ supaya.
1: Iya.
2: Dan jalan cari ikan ke sana kemari lagi.
1: Iya.
2: Terus seperti yang di Rufai sana, yang di Rufai Pantai itu bisa diluas untuk pemerintah bangun juga.
1: Iya.
2: Ya, itu sudah. Terus yang selalu kan saya bilang untuk anak perempuan, pasar bersama itu. Pemerintah punya, jadi tolong mengungsikan orang itu kemana-mana kan.
1: Iya.
2: Karena don tinggal itu, ibu lihat yang don pilih itu tuh di depan, itu di belakang paling kuno sekali, baru
1: tampak
2: banyak. Baru don tinggal situ, masak situ, makan situ, minum, tidur situ juga.
1: Iya.
2: Tak heran sampai tidak habis juga. Yang dulu jadi kamar mandi, wes, terus bikin tempat tidur, semua tak tahu orang itu. Orangnya dari mana, ke mana. Tidak tahu arah hidupnya mereka. Saya juga bingung ya, orang-orang di pasar bersama tuh. Kalau orang kita punya orang lama-lama situ, saya kan orang penduduk di daerah situ.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi saya tahu persis. Tapi yang tinggal di depan sini, yang saya bilang kamar mandi tuh bikin ya, di tempat tidur itu. Terus masak, makan, minum situ, tidur situ. Semua situ.
1: Iya. Yeah.
2: Saya bilang, wah, ini orang-orang ini datang dari arah mana, sudut mana. Tinggal di situ, baru yang tidak kenal semua lagi. Kalau orang yang lama-lama situ itu kan dong, setahu dong, oh, Bapak Dolphin ada
1: iya.
2: Selalu. Tapi yang tidak tahu arah hidupnya, tinggal situ harus. Saya juga bingung, bapak perempuan yang cakar-bokar, kiri kanan semua datang situ, baru kena penyakit itu lagi.
1: Iya.
2: Karena itu mengajarnya di Kota Sorong lagi. Tahu bagaimana Ibu Noni?
1: Betul, karena itu kumuh sekali, kotor sekali di situ.
2: Bukan kotor, yang lewat lagi.
1: Iya.
2: Itu yang saya minta soal pemerintah, yang di depan itu kan, pejabat itu kan lewat di situ dong ke Sisbel itu.
1: Iya.
2: Hotel. Terus dong ke Raja Ampat pasti lewat itu. Saya tolong dikosongkan yang kuno-kuno yang di depan itu, supaya nanti lihat yang bus di belakang sana. Baru pasar itu bagaimana caranya dong, pemerintah harus rombak dia itu.
1: Iya.
2: Begitu. Sebagian seperti begitu, waduh. Dompa kotor dari dompa daerah Indonesia sana datang bikin kotor di Papua sih. Papua nih. Saya teruslah ibu. Saya dulu di situ gali di timbair di Kali Rembut untuk makan, minum.
1: Iya, bersih sekali, betul.
2: Bersih, terus saya mandi semua di situ. Saya gali pasir situ, mandi situ, masak situ, makan situ, minum situ.
1: Iya.
2: Saya bukan baru datang di Sorong sini, baru saya bicara. Karena saya penduduk situ sudah terlalu.
1: Iya, betul.
2: Sumur itu saya yang bikin itu, Ibu.
1: Iya.
2: Tahun 87.
1: Iya.
2: Sumur yang di depan pasar bersama, apa, sekolah itu. Jadi begitu, Ibu. Supaya saya minta, supaya tekan sama pemerintah, gubernur, wali kota itu.
1: Iya.
2: Usir orang di pasar bersama itu, cari iya. Tempat tinggal di mana, terlalu bikin kotor, busuk sekali orang. Oke, saya itu saya Ibu Noni. Saya bicara terlalu banyak, mengundang dosa lagi.
1: Tapi tidak, ini disampaikan supaya pemerintah juga tahu bahwa perhatian itu bukan hanya di bagian depan-depan saja, tapi di bagian belakang, di pasar bersama, ini sudah masalah yang cukup panjang ya, dan sudah cukup lama begitu, Pak.
2: Betul. Dulu kita tinggal situ tuh. Aduh, itu tidak ada orang sama sekali, Ibu. Baru pasar bersama tuh bersih.
1: Foto
2: tempat bermain, siapa anak-anak tuh suka bermain situ, mandi situ, main bola di situ. Jadi itu yang saya bilang, orang-orang itu tidak tahu arahnya dari mana bisa sampai di situ, tinggal di situ. Saya heran sampai terhabis juga. Oke saja, itu saja Ibu.
1: Iya. Baik, terima kasih. Tuhan berkati.
2: Perjalanan sehat.
1: Pak Dolfi, sehat-sehat ya. Tuhan berkati.
2: Iya, okay. Tuhan berkati.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Dolfi, ini perhatian serius dan ini jadi masalah sebetulnya yang sudah sering disampaikan dan ini juga sudah kami sering kami sampaikan bahwa tolong ditata itu pasar bersama ya. Itu banyak sekali bangunan-bangunan yang sepertinya bangunan-bangunan liar yang tidak memiliki izin, kemudian juga orang banyak tinggal di situ yang tidak tahu arah dan jelasnya dari mana ya. Kemudian juga melakukan berbagai macam aktivitas ya yang dinilai juga cukup meresahkan ya, kemudian tidak menjaga kebersihan, hidup dengan sembarang dan lain sebagainya. Ini menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang dulunya tinggal di situ, memanfaatkan sungai ataupun juga kali remu, memanfaatkan air bersih yang ada di situ. Ya sekarang ini memanfaatkan bagaimana, sedangkan kita tahu sendiri ya kali sudah sangat-sangat kotor, kemudian tidak layak untuk dikonsumsi, kemudian juga banyak sekali tempat-tempat tinggal ya yang dibangun tuh sudah sangat-sangat kumuh gitu. Jadi tolong dirapikan atau kalau tidak tuh diungsikan orang-orang tersebut, kemudian juga ditertibkan lah. Ini jangan sampai menimbulkan kondisi yang tidak enak begitu. Sorong di depan sudah oke, di bagian belakang seperti itu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Nori.
1: Selamat pagi, Pak Syur. Silahkan.
3: Terima kasih. Yang penting saya cuma ingin soroti kembali lagi masalah pelayanan BPJS kesehatan.
1: Oke, ada apa dengan BPJS lagi, Pak?
3: Nah, jadi begini. Kalau untuk pelayanan di GD itu, misalnya sakit, beringus, flu, batuk, nah itu di situ dibilang itu bayar sendiri. Nah, kecuali kecelakaan terus atau ada sakit lain-lain baru langsung opname, itu yang memang tidak di ini dibayar, ditanggung BPJS. Nah, cuma yang pertanyaan saya di sini, terus bagaimana perhitungan dan pembayaran iuran itu kan full itu. Berarti saya minta supaya bisa dihitung kembali lagi kalau memang
1: karena ini terjadi di rumah sakit mana, Pak?
3: Sudah dua tempat yang saya alami ini, di rumah sakit Angkatan Laut dengan Mutiara.
1: Iya, oke.
3: Okay. Nah, saya bukan saya berobat anak saya. Karena kalau saya itu, saya punya perusahaan yang biar saya pensiun tapi masih ditanggung dan kita tidak ada masalah. Iya. Cuma BPJS kesehatan ini. Nah, jadi waktu di Angkatan Laut itu mungkin bayar berapa? 150-an. Kalau kemarin dulu malam di Mutiara sini itu 189 kalau tidak salah itu waktu.
1: Iya, jadi kalau batuk, flu begitu disuruh bayar mandiri ya, Pak ya?
3: Iya, jadi saya bilang, wah ini model bagaimana, sedangkan dibayar full ini sudah dihitung di dalam pembayaran iuran ini. Harus mesti dievaluasi kembali supaya ya diperkirakan di situ kalau gede itu ya sekitar mungkin bayar begini ya dikurangin tuh iurannya itu. Karena kita sudah bayar sendiri, artinya kalau bayar sendiri baru kita apa ini dirembes, oke, tidak apa-apa. Untuk diganti kembali kita puan di BPJS kesehatan sana oke. Tapi ini hilang saja begitu.
1: Iya, terus selama ini pertanyaannya bagaimana dengan iuran yang tiap bulan dibayar ya, begitu ya, Pak?
3: Iya, iurannya dibayar itu bagaimana? Sedangkan sistemnya seperti begini. Nah, jadi saya pikir mungkin ya di rumah sakit dan mungkin di Herlina kah, di rumah sakit pemerintah. Apakah ini berlaku? Saya pikir berlaku itu. Karena saya pikir kemarin berapa waktu lalu saya komplain juga itu di Angkatan Laut itu, ternyata di Mutiara juga seperti itu. Saya kaget. Keingatan saya itu Mutiara, saya kan berobat di situ PPK 1 saya di situ ditunjuk perusahaan untuk opname dan segalanya. PPK dari tempat lain. Saya kaget, hanya saya ingat, BPJS Kesehatan beda dengan saya, makanya saya tanya dia. Kalau Nayaka kan tidak, Nayaka tidak. Begitu, jadi saya pikir pemerintah harus itu, seperti dulu contoh Jam Sostek itu kan di semua itu tidak ada masalah seperti itu, di PPK 1, PPK 2, itu tidak masalah, macam obat ini tidak ada. dibuat ditulis di resep ini, kerja di apotek sana, apotek yang mereka sudah kerjasama, ambil saja, bukan bayar, ambil saja, seperti itu.
1: Iya.
3: Jadi saya pikir hal begitu harus diluruskan.
1: Betul.
3: Ini perusahaan yang menjalankan, karena menjalankan program kesehatan ini saja perusahaan, dia bisa menyeluruh menjamin masyarakat pekerja seluruh Indonesia dengan nyaman dan aman.
1: Iya.
3: Ini pemerintah yang mau melindungi masyarakatnya sendiri, baru dia bikin begini tuh, kira-kira model bagaimana itu? Itu bikin susah itu. Nah, itu, jadi pemerintah tolong untuk itu, melihat kembali hal-hal seperti ini. Jadi, kalau banyak keluhan-keluhan, pengalaman di jam sostek itu, peserta keluhan-keluhan banyak, obat ini tidak diganti, awalnya itu, obat ini tidak diganti, hanya mereka lapor ke pusat. Langsung pusat mengeluarkan SK direksi menyatakan bahwa semua obat ditanggung. Nah, jadi pemikiran saya itu, hal ini mereka diam-diam, mereka usulkan ke pusat. Bagaimana ini pembayarannya peserta seperti begini, terus peraturannya harus bayar. Kalau flu batuk di IGD itu bayar, itu kira-kira bagaimana. Jadi jangan mereka diam, harus pusat kan tidak tahu keluhan-keluhan dari daerah.
1: Iya. Yeah.
3: Dia mengeluarkan, boleh mereka mengeluarkan itu, tapi mereka tidak tahu di lapangan ada kendala yang seperti apa. Karena ini melani masyarakat loh, warga negara kita. Sehingga mereka bisa evaluasi kembali. Yang mereka diam, itu namanya kerja bodoh itu. Harus bersinergi untuk masalah-masalah seperti ini, peduli untuk harus bagaimana pemikiran untuk cari jalan keluar seperti itu. Semua orang berobat ini kan dia pikirkan, BPJS Kesehatan, kita tidak bayar. Kesana begitu tiba-tiba bayar. Kan mereka kaget kalau bawa uang. Kalau tidak bawa uang, pulang. Tidak ambil obat. Seperti itu ya. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Syors ya. Ini juga perlu mendapat perhatian. Kalau memang aturannya seperti itu, tolong dijelaskan ya, biar masyarakat juga tahu. Karena di benak masyarakat ketika mereka sakit atau apapun juga mungkin dengan adanya jaminan kesehatan dari BPJS misalnya, itu tidak perlu lagi membayar. Tapi ternyata ini sudah dua kali dialami oleh Pak Syors, beliau tetap harus membayar secara mandiri begitu ya, ketika berobat langsung ke rumah sakit ataupun juga vaskes pertamanya ya. Jadi itu diminta untuk membayar. Jadi ini menjadi perhatian ya. Ini nanti kita akan mudah-mudahan akan ada penjelasan ya dari pihak rumah sakit ataupun juga dari pihak BPJS. Kalaupun juga memang tidak perlu untuk membayar, perlu diluruskan ya, sehingga jika menemui kendala seperti itu nanti akan ada penjelasan dari pihak BPJS ya, sehingga masih petugas yang ada di rumah sakit ya tidak asal memberikan aturan sendiri ya, dan dengan membebankan biaya pengobatan itu kepada pasien. Oke, selamat pagi Bu Bidan yang baru saja ulang tahun.
4: Selamat pagi Pak Noni yang cantik.
1: Tanggal 13 kemarin. Happy birthday ya Bu Bidan. Aku tunggu-tunggu loh gak masuk hari itu ya.
4: Nanti ya ulang kue ultahnya aku antar di RR.
1: Aduh, terima kasih. Cie-cie, asik.
4: Cie-cie. Kanoni yang cantik.
1: Iya, Bu Bidan.
4: Izin ya, Kak. Saya iya. Opini ini semoga didengar oleh pemerintah kota.
1: Iya.
4: Karena masukan ya, Kak, ya.
1: Iya.
4: Oke, baik.
1: Silakan,
4: Bu. Selamat pagi, Kakak Noni.
1: Makasih, Ibu.
4: Selamat pagi, Bapak Wali Kota dan Ibu. Saya bersyukur karena ini libur.
1: Iya.
4: Jadi semoga mendengar pita suara saya ini. Kemudian saya tujukan ke Bapak Kepala Distrik. 10 Kepala Distrik.
1: Para Kepala Distrik ya, Pak Ibu ya?
4: Distrik. Ya, semua Kepala Distrik sesorong raya.
1: Iya.
4: Satu Kepala Distrik membawahi 4 kelurahan. Berarti 4 kali 10, 4 kelurahan. Tetapi ada satu lagi kelurahan yang tambah menjadi 41 kelurahan. Izin Bapak Wali Kota, semoga Tuhan sayang dengan saya. Di usia saya yang sudah lansia, saya tetap tes IQ saya tiap 2 tahun. Saya punya IQ masih 118. Harus
1: mantap.
4: Rendah hati. Tuhan
1: mantap.
4: Baik. Mantap. Bersyukur untuk Tuhan.
1: Iya.
4: Okay. Isi beritanya harus dilaksanakan. Mohon izin Bapak Wali Kota. Presiden Prabowo akan merespon seluruh puskesmas yang ada di Kota Sorong dari Sabang hingga Merauke setelah pemerintahan Jokowi 10 tahun akan direnovasi.
1: Puskesmas,
4: saya salah satu adalah kader, ya, kader Posyandu di Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Saya lulus tes tingkat akademik saya.
1: Iya.
4: Dan saya selalu menjawab artikel yang ada di forum kemesan seperti kanker rahim, serampak, dan lain sebagainya. Mohon izin, kemudian 10 distrik yang ada, izin Bapak distrik, untuk menjadi perhatian, Kelurahan Remu, dua posyandu yang masih menggantung, Posyandu Aisyah 3, Posyandu Cendrawasi, itu di dalam kota, ya, pemerintahan. Dan itu posisinya di samping-samping wali kota. Posyandu Aisyah, jangan kita melihat lagi ke belakang yang salah lurahnya, sekretarisnya, dan pegawainya. Tidak. Tidak menuntut kemungkinan setelah Presiden Prabowo akan merenovasi seluruh puskesmas ini, pusdur dengan posyandunya juga akan direnovasi. Mohon izin Bapak Distrik, 10 Bapak Distrik mohon lihat itu, ya, Posyandu Aisyah dengan Cendrawasih. Kemudian setiap distrik mewakili satu kepala kelurahan, jadi 20 pejabat yang ada. Layakkah tidak Posyandu Aisyah 3 itu yang menggantung sekarang ini?
1: Posyandu Aisyah 3 ini masalahnya apa, Bu? Bu Bidan, Posyandu Aisyah 3 dan Cendrawasih itu masalahnya apa?
4: Ini tidak digunakan. Masalahnya tidak digunakan, tetapi di situ adalah tumpukan karton yang ada. Kemudian semua oret-oretan itu di tembok-tembok. Itu menggantung. Artinya layakkah tidak Posyandu Aisyah ini? Kalau dia layak, bikin proposal, lanjutkan pembangunannya. Kalau tidak layak, tutup dia. Posyandu Cendrawasih, dia bukan milik pemerintahan. Dia numpang di komplek SPG. Itu yang punya adalah Bapak Kalami, Bapak orang MOI. Jadi itu dilihat layakkah tidak itu Posyandu Cendrawasih. Kelayakan yang dilihat. Makanya 10 kepala distrik harus melihat dengan 10 kepala kelurahan. Kalau dia layak, lanjutkan pembangunannya. Ingat, Posyandu itu punya dua kriteria. Pertama, dia ada di tanah pemerintah. Yang kedua, dia punya ventilasi, jendela, kaca dengan pintu yang baik, ya. Itu, kalau dia layak silakan, kalau dia tidak layak tutup. Nah, itu harus dilihat dari Bapak Distrik. Bapak Distrik di Remu, Bapak Bless, saya kawal Bapak. Kenapa Bapak saya bilang 10 kepala distrik? Karena sebagai lurah, Bapak memberikan kesejahteraan yang baik untuk PKK maupun kader. Itu Bapak Bless, saya kawal beliau. Kemudian yang kedua adalah mengenai kesejahteraan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah, mohon izin Kanoni, saya tidak bilang itu untuk orang yang tidak mampu, ya.
1: Yeah.
4: Jangan. Saya bilang bantuan itu berupa ATM triwulan 600.000 tidak masalah karena masuk di orang yang bersangkutan, ya. Kemudian dia dapat lagi dari pemerintah yang kemarin 20 kg beras dengan 4 liter minyak. Tetapi dari Kelurahan Remu dia hanya diberikan 10 kilo. 2 liter minyaknya kemana ini? Termasuk pensiun juga dibegitukan. Jadi untuk itu saya menghimbau. Lihat Kelurahan Aimas atas nama Bapak Ritonga. Semua nama itu jangan sembunyikan, tempel. Ya. Tempel, kemudian dilihat dia berhak ambil. Ternyata ibu yang mendapatkan bantuan 600.000 ini wajar, Kanoni.
1: Ini bantuan apa, Bu? Rumah. Bantuan PKH, ya?
4: Ya, bantuan PKH itu dia punya suami tidak bekerja tetap, ada kerja hari ini kerja, besok tidak ada kerja, tidak kerja. Itu aman yang 600.000. Tapi dari kelurahan dia hanya dapat 10 kilo karena alasannya sudah mendapat bantuan PKH. Jangan. Pemerintah itu sudah merekrut langsung siapa yang bisa dapat. Kasih dia 20 kilo. Dikemanakan itu 10 kilo dengan minyak 2 liter. Yang harusnya 4 liter. Itu, ya, itu mungkin berlaku di seluruh kelurahan ini. Ini contoh Kelurahan Remu aja ini temuannya, ya. Nah, itu harus ditempel nama orang-orangnya, jangan disembunyikan, kemudian baru dia mendapatkan. Satu lagi himbauan dari pensiunan. Presiden Prabowo menganggarkan pensiunan itu diperhatikan kesejahteraannya. Bapak Ibu yang pensiunan, masuk di Capil. KTP-nya itu jangan jadi KTP aktif seperti Bidan Lois ya. Dia adalah PNS. Jangan rubah, dia pensiunan. Biar dapat 20 kg beras dengan 4 liter minyak goreng, itu akan berkelanjutan. Ya, pensiunan. Yeah. Sekarang yang punya KTP tolong masuk. Mohon izin Bapak di Capil diistimewakan itu pensiunan. Tidak ada istilahnya KTP-nya kurang ya. Diistimewakan karena dia akan mendapatkan bantuan ini. Kemudian termin yang kedua adalah PKK. Izin Bapak Kepala Distrik tolong disurvei itu ya. Struktur organisasi PKK di kelurahan remuk. 4 tahun sudah almarhum, 2 tahun satu sudah almarhum, masih struktur organisasinya ditempel. Dan PKK ini tidak pernah aktif. Seorang lurah tidak diangkat oleh PKK, ya. Dia berdasarkan DP3, penilaian daftar pegawai. Kalau ada ibu lurah ya, kalau bapak lurahnya aman. Kalau ada ibu lurah yang didukung PKK, ini temuan ya, orang yang melapor ke saya. Tetapi saya akan bilang, praduga tak bersalah. Tidak ada PKK dukung-dukung ibu lurah, tidak ada. Karena yang berdukung dia adalah berdasarkan DP3 dari kepala distrik, diajukan ke wali kota, dilihat tingkat akademiknya. Itu. Jadi kalau ada, mohon izin Bapak Wali Kota yang didukung-dukung PKK itu perlu dipertanyakan. Organisasi PKK harus direkrut ulang. Karena di PKK Remu ini hanya nama, tidak pernah aktif. Ibadah yang dikeluarkan oleh Ibu PKK, pembina tidak pernah hadir. Kenapa saya libatkan izin Bapak Kepala Distrik harus melihat ke bawah. Kemudian PKK ini adalah pembinanya langsung adalah Bapak Wali Kota. Kenapa ini terjadi saya sudah bisa tangkap. Ketika ada kesejahteraan PKK, uangnya ini tidak masuk di kesejahteraan pribadi PKK, tetapi tidak tahu dia nyangkut di mana. Itu saja Kak Noni, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Sudah bisa mengutarakan untuk kepentingan bersama.
1: Amin.
4: Pensiunan, tolong sekarang masuk di Capil. Jangan jadi PNS, pensiunan.
1: Jadi rubah ya.
4: Baik. Rubah. Bidan Lois baru 4 bulan rubah jadi Ibu Lois. Bidan Lois ini dapat.
1: Iya.
4: Yang pertama tuh dapat 20 kilo yang sekarang dicukur jadi 10 kilo. Pensiunan. Iya. Tempel itu nama-nama orangnya. Terima kasih Kak Noni.
1: Baik, sama-sama.
4: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Amin. Terima kasih Bu Bidan, semangat sekali nih ya untuk memperhatikan hal-hal kecil yang biasanya tuh terabaikan ya. Terima kasih sekali lagi buat Bu Bidan. Selamat pagi. Halo RRI.
5: Selamat pagi. Halo.
1: Pak Epang.
5: Apa kabar?
1: Baik, sehat ya Pak?
5: Ya,
1: iya,
5: masih ada,
1: makasih.
5: Masih ada lantai sama duku kan?
1: Kayaknya habis kapan nih Bapak ya? Tinggal sisa-sisanya nih.
5: Iya, emang pulang pas musim buah ya.
1: Itu dia, pas untungnya di situ.
5: Iya, mungkin menurut saya nih.
1: Silakan Pak Epang.
5: Harus mendukung pemerintah. Kalau saya lihat Pak Wali Kota ini dia sudah mulai buat terobosan-terobosan bagus kan. Yang pertama Sungai Meru ini kan tidak banjir lagi. Karena sudah digali di Jampu Merah sana ke Cidalam. Sekarang sudah lancar. Nah, cuma ini sampah-sampah ini. Ini sekarang saya lihat juga orang buang sampah sembarangan. Karena kita tegur jadi masalah, ribut lagi dengan kita yang menegur kan begitu.
1: Iya.
5: Nah jadi mungkin dari saya sudah bicara juga dengan Pak Lurah. Pak Lurah tolongkah dibuat talang atau apa situ supaya jangan orang membuat sampah di situ. Kalau ada perda cantumkan perdanya, jangan sampai sampah di pinggir jalan begitu. Ini jalan Sabta Taruna ini. Padahal depan itu kan ter-PU itu.
1: Yeah.
5: Buang sampah di situ, bau busuk orang lewat-lewat situ kan tidak enak.
1: Nah, jalan Sabta Taruna berarti kilo 10 ya Pak ya?
5: Iya.
1: Depan jalan ke arah lembaga ya?
5: Betul. Iya, itu perlu diperhatikan. Saya juga bilang sama Pak Lurah, tolong buat palang situ. Yang kedua ini mengenai minuman keras ini. Saya heran juga ya, kesian ada anak-anak kita nih. tiap malam mereka sampai mabuk tidur tunjuk-tunjukkan. Ada kejadian tadi malam.
1: Iya.
5: Ada seorang cewek mungkin karena dia sudah mabuk dia pergi tidur di orang pun dalam rumah.
1: Astaga.
5: Lalu kan kita orang datang sampaikan bapak ini ada orang tidur di rumah. Tapi panggil aja polisi nanti antar pulang dia.
1: Iya.
5: Yang herannya saya begini. Katanya sudah dibasmi. Tapi toko itu masih dia jual terus minuman keras. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang mulai berlaku 1 Januari 2026 itu kan sudah dilarang. Situ gambar juga botol besar-besar minuman keras. Tapi kenapa masih ada izin gitu? Jadi pemerintah dari pusat keluarkan undang-undang, kita sendiri yang melanggar. Izin siapa yang kasih keluar izin? Ada kepentingan apa dia dengan tokennya? Dia tidak sadar bahwa kasihan anak-anak ini seakan-akan dihancurkan. Jangan begitu, kalau tidak ada lagi kan mereka pun tidak akan mau minum-minum keras. Nah, mungkin harta seperti begitu, Mbak Noni, baik, selamat bekerja. Selamat
1: baik, terima kasih. Amin, terima kasih. Terima kasih ya. Pak Epang, sehat-sehat selalu. Tuhan berkati juga buat Pak Epang ya. Tetap semangat memberikan opininya dan juga memperhatikan kondisi di sekitar ya, tempat tinggal Pak Epang ya. Dan itu namanya kepedulian kita karena kita terlalu cinta buat kita pun daerah ini, kita pun tanah ini, tanah Papua di kota Sorong tercinta ya. Yang dari Jogja, selamat pagi Pak Jerry. Halo, selamat pagi Pak.
6: Pagi.
1: Iya, waduh, saya baru dengar suaranya. Iya. Silakan.
6: Saya juga baru dengar Kak. Baru dengar Bu Noni punya suara.
1: Silakan Pak Jer. Masih di Jogja juga, ya?
6: Apa? Masih.
1: Oke, okay, silakan. Apa nih yang mau disoroti nih Pak Jer?
6: Ya, karena pagi ini memang sepertinya pagi hari ini kita berbicara tentang kesehatan ini.
1: Iya.
6: Buat dari lingkungannya, terus hak-hak yang kemudian dipertanyakan. Nah, saya mau menyoroti yang pertama begitu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dovin tadi itu.
1: Iya.
6: Itu di kompleks apa namanya yang di Remu tuh sebuah jembatan ini.
1: Oh, pasar bersama.
6: Pasar bersama.
1: Iya.
6: Saya pernah ke situ. Memang. Saya pikir itu harus menjadi perhatian semua, ya. Mulai dari mungkin RT atau kelurahannya itu ada di kelurahan apa itu. Itu harus ditinjau kembali itu. Kas pasar bersama itu sekarang kan sudah digunakan untuk, ya mohon maaf ya, hunian yang tidak
1: layak Pak.
6: Tidak. Ya, saya tidak bisa katakan naik karena harus ada studi yang mengatakan ini layak atau tidak. Tapi gambaran kami dari luar melihat itu kan sudah tidak menunjukkan sebuah lingkungan yang sehat.
1: Iya.
6: Ya. Nah, oleh karena itu mungkin pagi hari ini menjadi perhatian untuk masukan supaya kepala kelurahan yang terdekat ataupun RT atau RW yang ada di situ coba. Atau mungkin pemerintah saja yang langsung datang ke situ, ditertibkan.
1: Iya.
6: Nah ini juga menjadi pekerjaan dari teman-teman yang diberikan tupoksi untuk ditambahin Satpol PP. Nah, teman-teman di Satpol PP, saya pikir apa yang dibicarakan tadi, coba lakukan peninjauan lapangan untuk mendapatkan informasi. Kemudian dari informasi itu bisa diterukan secara berjenjang melalui wali kota sebelum nanti akhir sampai di tangan Pak Gubernur kalau kita mau ikut di perkirapi. Tujuannya apa? Supaya itu ditertibkan.
1: Yeah.
6: Kalau memang fungsi pasar bersama sudah tidak mungkin untuk itu, bagaimana itu kemudian di ini cuma pemikiran saya, kemudian masyarakatnya bisa direlokasi dan atau mungkin segera ditutup dan mungkin cara terakhir adalah mungkin lokasi itu dibangun semacam hunian baru. Rusun lah rumah sakit apa rumah susun yang kemudian bisa dipakai dan ada kontribusi dari penghuni bila nanti itu dimanfaatkan karena ada di beberapa tempat di daerah yang daerah lainnya maksud saya yang kemudian pemerintahnya mengambil langkah seperti begitu. Tujuannya apa? Supaya lingkungan itu sehat. Hari ini kita sedang dibuat untuk lebih waspada tentang informasi-informasi tentang adanya virus apa itu yang disebabkan oleh tikus ini, antivirus dan lain-lain. Belum lagi yang tadi sudah disampaikan itu kemungkinan-kemungkinan itu akan terjadi dan tidak menutup kemungkinan daerah itu kan menjadi daerah awal munculnya ini karena lingkungan yang tidak sehat.
1: Iya.
6: Ini masukan saya untuk bagaimana itu ditertibkan karena betul apa yang dikatakan Pak Dorson. Sudah tempat undian di situ tempat apa nongkrongnya kendaraan-kendaraan yang mau ke arah terminal buan sana dan lain-lain dan ada juga bangunan-bangunan yang muncul entah itu yang mengizinkan siapa kita juga tidak tahu seperti apa ya tapi ini juga apa masukan kita ya saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Dovin tadi itu pertama kemudian yang kedua ini juga masukan buat RRI pagi hari karena tadi Pak Jor sudah bicara tentang BPJS. Kok masih diminta
1: biaya.
6: Ini juga saya pikir mungkin kontrak kerjasama antara SAL dengan pihak BPJS ya baik pekerja sosial maupun ketenaga kerjaan belum diperpanjang kali mungkin. Nah ini juga perlu dimintai klarifikasi dari pihak BPJS kok seperti gitu kalau memang masyarakat angkatan laut juga melayani pemilik atau pengguna kartu Indonesia Sehat

0: Ya, entah itu para pensiunannya atau keluarganya atau dia orang tenaga kerja atau bagaimana supaya mereka juga bisa mendapatkan hak untuk menerima sebuah layanan kesehatan. Karena pada prinsipnya kita ini punya hak sudah dikurangi sekian persen untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tapi faktanya kita masih masih masih dimintai sejumlah rupiah. Ya, ini saya pikir perlu diperjelas ini sehingga tidak muncul informasi ke simpang siuran dan lain-lain. Ini tidak boleh seperti begitu. Entah itu di rumah sakit apa namanya TNI kah, rumah sakit polisi kah, apalagi rumah sakit pemerintah di Solo misalnya atau yang ada di Kilo 24 sana. Ini juga harus ini. Jadi masyarakat juga harus harus sadar bahwa ada aturan yang negara buat untuk kita supaya kita mendapatkan kemudahan mendapatkan layanan kesehatan. Jadi mari kalau memang belum memiliki apa kartu Indonesia Sehat itu, nah segera diurus, mudah, tidak repot sebenarnya. Cuma tinggal kita saya tidak bisa kita gunakan KTP. Kalau dulu memang ada program itu, tapi sekarang tuh entah ya itu dari zaman gubernur yang masih di Papua dulu itu ada, tapi saya tidak tahu apakah kemudian Provinsi Papua Barat Daya bisa lakukan hal yang sama. Ya kita lihat nanti seperti apa. Nah yang terakhir dari saya, memang terima kasih Bu Bidan kalau memang ada seperti itu, tapi sejauh yang saya pahami penerima bantuan-bantuan itu kita yang para pensiunan, entah itu ASN dari pemerintah ataupun dari satuan-satuan TNI ataupun kepolisian, itu ada ketentuan-ketentuan yang mengikat kita. Dan memang bantuan-bantuan itu memang sasaran pada mereka yang berhak menerima. Memang ada program itu, Pak, bantuan-bantuan itu ada 5 program. 5 program itu dalam bentuk apa rupiah maupun dalam bentuk barang. Tapi kalau memang ada seperti gitu, ya itu informasi yang bagus, mungkin juga sangat membantu. Tetapi sejauh ini menurut saya belum ikuti apa namanya itu informasi terbaru. Yang saya tahu nanti besok bulan berikut bulan 6 kita dapatkan kesempatan untuk menerima gaji ke bulan ke-13 yang nanti pembayarannya sudah diatur sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Itu yang saya tahu. Nah, ini juga harus juga menjadi sesuatu yang menjadi apa harapan kami sebagai para pensiunan. Tapi intinya saya ingin menyampaikan di pagi hari ini untuk kita para pensiunan, entah besar atau entah kecil, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keluarga. Kalau memang itu sudah masuk punya keluarga, tolonglah perhatikan agar supaya masa tua kita ini tidak terpontang-panting cuma gara-gara kita tidak mampu untuk mengelola atau memanage itu apa hak pensiun kita secara baik, kemudian menjadi beban atau apa.
1: Iya.
0: Nah ini saya pikir bagian dari saya juga untuk mengingatkan kita semua. Saya pikir itu yang apa bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Harapan saya mari kita hidup sehat, jaga lingkungan yang sehat. Nah, karena antisipasi penyakit-penyakit yang tidak kita duga tiba-tiba dia muncul itu penting sekali. Lingkungan yang sehat ya. Apa pola hidup kesehatan dan pola hidup sehat kah bagaimana itu. Nah, itu saja Bu Noni yang bisa saya sampaikan sebagai apa namanya bantuan pemikiran saya dari luar karena saya belum pulang ke Sorong. Saya berharap buat semua teman-teman saya yang selalu kita di pagi hari apa namanya berbagi maupun mungkin di acara-acara tertentu.
1: Baik, Pak.
0: Saling sapa menyapa. Moga semua pada sehat.
1: Iya.
0: Terima kasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita.
1: Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jer. Iya. Silakan di belakang Pak Jerry di 08123868703 0951324222. Pak Fran, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Noni yang terhormat.
1: Iya, Pak Fran, silakan.
2: Pagi-pagi ini mungkin kita kasih pemikiran-pemikiran saja.
1: Iya, boleh, silakan, Pak.
2: Pemikiran Kota Sorong. Ya. Saya melihat sepanjang jalan ini hampir rata-rata ini orang usaha, ya. Usaha tidak punya izin tapi taruh bangunan itu di pinggir trotoar.

0: Apakah ini layak tidak menjadi kota Sorong?
1: Yang jalan, oke. Okay.
0: Ini perlu penelitian karena ada aturan. Di dalam aturan itu tidak aturan itu tidak boleh dibangun pembangunan yang tidak layak. Ini tidak boleh. Itu namanya mengotori tata tertib pada perkotaan. Jadi mohon kepada pemerintah kota ini coba persiapan daripada usaha-usaha yang tidak punya surat izin. Nah, itu perlu harus ini tertibkan. Jangan kotanya dibuat seperti kampungan saja. Kita mau bilang Sorong ini, mau bilang kampung kah, mau bilang kota pun bisa juga. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kemarin bawa sampah, ada mobil-mobil sampah. Saya bilang ini kotoran saya angkat ke atas mobil. Kok petugasnya minta uang dari saya, guru bisa tanya. Ini aturan bagaimana sampai minta uang dari saya lagi?
1: Ya ampun.
0: Saya bilang begitu. Kan mobil tinggal angkat sampah taruh di mobil, kecuali saya ambon. Kalau tidak mau terima, saya ambon di jalan raya. Kan begitu.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya angkat mobil ini angkat kotoran sambil bagi uang dari apa nih masyarakat kan begitu. Jadi itu saja yang saya sampaikan.
1: Jadi ada mobil itu ya? Ada mobil sampah ya, Pak? Ya,
0: mobil sampah itu.
1: Di mana waktu itu, Pak, kejadiannya?
0: Ya, ada panggil ada maksud ini 3A nih.
1: Iya.
0: Saya kira itu tidak kita tidak amat, tapi kan tolong kasih naik ya, di atas kan mobil sudah ada. Iya. Kalau saya ambur di jalan kira-kira bagaimana? Jangan salahkan saya. Kalau minta-minta uang, saya ambur di jalan raya. Siapa tahu aturannya begitu. Iya, terima kasih, Mbak Doni.
1: Baik. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak Frans ya. Wah, ini pungutan liar ini petugas sampahnya. Masa pas kebetulan ada mobil sampah, orang langsung mau buang sampah ke mobil, langsung diminta uang Rp10.000. Ini menjadi catatan penting ya. Ini mungkin bisa nanti tolong ditertibkan. Ini pengalaman yang ditemui oleh masyarakat langsung. Nanti kita juga mudah-mudahan bisa menghadirkan Kepala Dinas Kebersihan ya, untuk hadir bersama-sama. Bagaimana untuk seluruh petugas kebersihan ini untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi dan tidak memungut pungutan liar ya, ketika ada masyarakat yang mau buang sampah, kebetulan kan ada mobil di situ, pas masyarakat lagi mau buang sampah bisa langsung bawa ke mobil, langsung diangkut saja kan ke mobil sampah, tapi malah diminta uang gitu. Wah, ini sudah praktek-praktek liar lagi nih. Tapi bersyukur Pak Afan tidak kasih uang dan juga menyampaikan hal seperti itu, karena itu memang sudah tugasnya mereka ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa menghadirkan ya, ini opini-opini masyarakat yang luar biasa, menghadirkan para narasumber yang kompeten untuk bisa menjawab apa yang sudah disampaikan, keluhan, perhatian ya oleh masyarakat tentunya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih juga yang sudah bergabung pagi hari ini. Daniel, Pak Dolfi, Pak Shores, ada Bidan Luis, Pak Epang, Pak Jerry, dan juga Pak Frans. Terima kasih banyak ya untuk masukannya bagi kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, di hari Jumat 15 Mei 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto.